0: 75% sampah kita diselesaikan dalam 2 tahun sampai 2009. Pertama mall, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
1: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PISEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
2: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
3: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
1: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Itu benar Pak, buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
7: Iya Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
7: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masunya.
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru. Di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami ini.
10: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
9: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
10: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapa Umum menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
11: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
10: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto mengatakan, pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
12: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
10: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menyebut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
15: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Pedagang Pro 3 klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Gharibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkat sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub atau GSIH untuk menghubungkan 10 kota di Indonesia. Program inovasi ini membuka akses ekosistem teknologi bagi seluruh pelaku usaha rintisan di berbagai daerah. Jaringan digital ini dirancang agar talenta lokal bisa bertemu investor serta mitra industri global. Pemerintah ingin memastikan manfaat transformasi digital ini dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat di daerah. Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafid meresmikan program tersebut pada Rabu kemarin, dan peluncuran 10 lokasi program inovasi ini berlangsung secara serentak di BSD City Tangerang Selatan. Dan Mutia juga menjelaskan bahwa seluruh talenta daerah harus memiliki kesempatan yang sama untuk terus berkembang. Model pengembangan Pusat Inovasi Teknologi Nasional ini menerapkan konsep berjejaring bernama Hub and Spoke. Dan 10 hub awal ini tersebar di Jakarta, Batam, Medan, Bandung, Malang, Makassar, Papua, Yogyakarta, Aceh, dan Surabaya. Kementerian menargetkan jaringan tersebut berkembang hingga mencapai 500 titik dengan tambahan 20 hub baru. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama program ini adalah membangun kemandirian bangsa dalam transformasi

0: perkiraan cuaca.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kembali kali ini kami akan segera memberikan informasi terkait perakiran cuaca hari ini Kamis 27 Agustus 2026 langsung bersama dengan perakirawan dari BMKG Banyuwangi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi. Pagi hari ini gimana kabarnya, Mas?
2: Alhamdulillah, baik, Mbak.
1: Baik, baik. Dengan Mas siapa pagi hari ini yang bertugas?
2: Dengan Cahyo, Mbak.
1: Mas Cahyo, silahkan laporan pagi hari ini.
2: Baik, Mbak. Izinkan kami untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Tapal Kuda hari ini, hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2026. Kita mulai dulu untuk wilayah Kabupaten Jember. Kabupaten Jember pada pagi hari terpantau cuacanya cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hari cuacanya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada malam hingga dini hari cuacanya secara umum cerah, dengan beberapa wilayah atau kecamatan mengalami kekaburan udara pada dini hari. Kemudian untuk sebaran suhunya sendiri pada hari ini berkisar di antara 16 hingga 31 derajat Celcius, dengan angin rata-rata dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 20,5 km per jam. Lanjut, kita bergeser untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi pada pagi hari terpantau cuacanya cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya secara umum cerah. Dan untuk malam hingga dini hari, cuacanya diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan, dengan beberapa kecamatan berpotensi terjadi kekaburan udara pada dini hari. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 15 hingga 32 derajat Celcius, dengan angin rata-rata dari arah tenggara hingga selatan, dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 15,5 km per jam. Lanjut untuk wilayah Kabupaten Bondowoso. Kabupaten Bondowoso pada pagi hari cuacanya terpantau cerah. Kemudian untuk siang hingga sore hari cuacanya diperkirakan masih cerah. Dan untuk malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan masih cerah, dengan beberapa kecamatan mengalami kekaburan udara. Untuk sebaran suhunya sendiri berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius, dengan angin rata-rata dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 22,4 km per jam. Lanjut untuk wilayah Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang pada pagi hari cuacanya terpantau cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari cuacanya diperkirakan cerah, dan untuk malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan masih cerah. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 14 hingga 30 derajat Celcius, dengan angin rata-rata dari arah selatan hingga barat, dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 19,7 km per jam. Kita lanjut untuk wilayah Probolinggo. Probolinggo pada pagi hari cuacanya terpantau cerah berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya cerah, dan pada malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan masih cerah. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 16 hingga 30 derajat Celcius, dengan angin rata-rata dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 23,8 km per jam. Lanjut untuk kota Probolinggo, pada pagi hari cuacanya terpantau cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari cuacanya diperkirakan cerah, dan pada malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan masih cerah. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan arah angin paling banyak dari arah tenggara, dengan kecepatannya bisa mencapai 20,4 km per jam. Dan yang terakhir untuk Kabupaten Situbondo. Untuk Kabupaten Situbondo pada pagi hari cuacanya terpantau cerah. Kemudian pada siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya masih cerah, dan pada malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan masih cerah, dengan beberapa kecamatan berpotensi terjadi kekaburan udara pada dini hari nanti. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 16 hingga 31 derajat Celcius, dengan angin rata-rata dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 28,3 km per jam. Kita bergeser untuk wilayah perairan, perairan selatan Tapal Kuda, yaitu perairan Lumajang, Jember, dan juga Banyuwangi. Untuk gelombangnya berkisar di antara 1,25 hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang, dengan kondisi cuaca secara umum sama, yaitu cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk anginnya sendiri dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan berkisar di antara 8 hingga 22 knot, di mana potensi angin terkencang berpotensi terjadi di siang hari. Dan yang terakhir, untuk yang akan menyeberang ke wilayah Bali, yaitu penyeberangan ke Tapang Gili Manuk, untuk kondisi gelombangnya sendiri berkisar antara 0,1 hingga 0,8 atau dalam kategori rendah, dengan kondisi cuaca secara umum berawan hingga berawan tebal. Untuk anginnya sendiri dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar di antara 1 hingga 19 knot. Kemudian untuk kondisi peringatan dini, ada potensi terjadi angin kencang di sekitar wilayah Situbondo untuk hari ini, hari di Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Mungkin itu Mbak kira-kira untuk takaran cuaca pada hari ini.
1: Baik Mas Cahyo, terima kasih informasinya pagi hari ini. Sehat selalu dan selamat bertugas kembali.
2: Siap, sama-sama Mbak.
1: Baik pendengar, itulah tadi update informasi langsung bersama perakirawan Cahyo dari BMKG Banyuwangi terkait kondisi update perakiran cuaca hari ini. Semoga bermanfaat dan kita ikuti acara selanjutnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
3: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
2: Punya keluhan soal kebijakan publik?
4: Sampai ke pedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
2: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
5: Ya, Halo RRI.
2: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040-911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
6: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.
2: Dengarkan dan ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi. Halo.

0: Kita tuh sama-sama terbuang, Tik. Kita sama-sama sampah.
1: Kita emang sama-sama sampah, tapi kamu tuh sampah organik, mudah terurai di alam. Harusnya kamu kumpul sama kertas, sisa makanan ataupun rerumputan. Bukannya kumpul sama aku, plastik sampah anorganik. Aku sulit buat terurai, Daun.
0: Terus kenapa kita bisa bersama sekarang?
1: Apalagi kalau bukan gara-gara manusia yang belum menyadari betapa pentingnya pengelolaan sampah. Semoga aja mereka lebih bijak dalam memilah dan memilih sampah, agar yang seharusnya terpisah tidak dipertemukan. Seperti kita berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 dan pemirsa YouTube RRI Jember, Lumajang dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi pertanian yang besar di Jawa Timur. Beragam komoditas pangan dan hortikultura menjadi sumber penghidupan masyarakat sekaligus berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan. Namun, keberhasilan pertanian tidak hanya ditentukan oleh luas lahan maupun jenis komoditas yang ditanam. Pola dan tata tanam menjadi bagian penting yang menentukan produktivitas, ketersediaan air, kesuburan tanah, kemudian pengendalian hama dan penyakit, hingga kemampuan petani menghadapi perubahan cuaca yang semakin sulit diprediksi. Kesalahan dalam menentukan waktu tanam atau memilih komoditas tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan dan juga pasar, ini bisa meningkatkan resiko gagal panen maupun kerugian. Sebaliknya, pola tanam yang tepat dan terencana bisa membantu petani memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien sekaligus menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Karena itu, pada dialog Jember Menyapa kali ini kita akan membahas pentingnya pola dan tata tanam di Lumajang begitu ya. Melihat bagaimana penerapannya di tingkat petani begitu, tantangan yang dihadapi serta strategi yang bisa dilakukan agar pertanian Lumajang ini semakin produktif, adaptif dan berkelanjutan. Sudah bergabung bersama kami dalam dialog pada kesempatan pagi hari ini Ketua Kelompok Tani Harapan 1 Desa Karanganom, kemudian Ketua Perkumpulan Petani Pangan Nasional P3NA Jawa Timur. Tentunya dalam dialog Jember Menyapa pagi hari ini.

0: Kami sapa pagi hari ini sudah bergabung bersama kami Ketua Perkumpulan Petani Pangan Nasional P3NA Jawa Timur, Bapak Iskak Subagio. Selamat pagi Bapak Iskak.
1: Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Terima kasih RRI telah memfasilitasi kami untuk dialog Jember Menyapa pagi ini. Dan juga selamat pagi para petani, khususnya petani Kabupaten Lumajang dan petani se-Indonesia Raya. Petani adalah pahlawan pangan.
0: Betul, betul sekali. Terima kasih sebelumnya Bapak Iskak sudah menyempatkan waktunya pada kesempatan pagi hari ini untuk berbagi wawasan dan juga ilmu kepada kita semua begitu. Selanjutnya ada juga Bapak Yulianto selaku Ketua Kelompok Tani Harapan 1 Desa Karanganom. Selamat pagi Bapak Yulianto. Mohon izin masih di mute Pak, itu untuk audionya belum terdengar. Masih belum terdengar suaranya Bapak Yulianto. Baik, mungkin sambil menunggu Bapak Yulianto. Oke. Selamat pagi Bapak Yulianto.
2: Selamat pagi. Ya, saya selaku Ketua Kelompok Tani Harapan 1 Desa Karanganom, Kecamatan Pasir Jambe, ingin menyampaikan beberapa keluhan dari pihak petani di Lumajang. Beberapa ini yang dilema selaku petani ini ya, banyak-banyak keluhan dari hama ataupun dari saluran irigasinya.
0: Baik, baik, kita akan bahas tentunya dalam dialog pada kesempatan pagi hari ini Bapak Yulianto begitu ya. Dan untuk mengawali topik kita pada kesempatan pagi ini yaitu pentingnya pola dan tata tanam di Lumajang, mungkin saya ke Pak Yulianto terlebih dahulu begitu ya. Langsung kepada perwakilan petani istilahnya begitu ya Bapak ya, yang menyuarakan para petani yang lain sebagai kelompok tani yang langsung mendampingi dan juga menjalankan kegiatan pertanian begitu Bapak Yulianto. Seperti apa sebenarnya kondisi pola tanam yang diterapkan petani di Desa Karanganom saat ini?
2: Kalau soal pola tanam di Karanganom saat ini sudah mulai tertata, hanya saja untuk pemetakan komoditas dan juga irigasinya itu juga masih kurang maksimal. Karena memang kita harus melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim ya, karena ini juga kita ini masih terbatas petani, jadi belum ada kemampuan untuk naik ke atas gitu. Untuk pemenahan, mulai irigasi, terus sama juga ini pemetakan wilayah-wilayah tanaman, komoditas mulai tanaman padi, jagung, dan tebu ini kita masih belum bisa seragam, belum bisa serempak. Jadi disinilah letak-letak sarangnya hama, antara penyebabnya hama yang dominan endemik di sini ini gara-gara komoditas yang tidak serempak ini. Khususnya untuk tanaman-tanaman tebu dan lain-lainnya ini, termasuk kayu-kayu juga ini yang sulit kita apa ya, kita serempakkan agar sekiranya untuk di lahan-lahan persawahan ini tidak ada namanya tanaman tebu ataupun tanaman kayu gitu.
0: Baik, baik Bapak Yulianto tadi sempat menyebut tentang bagaimana irigasi yang belum maksimal. Mungkin bisa dijelaskan begitu ya, lebih ini detail. Irigasi yang kurang maksimal itu seperti bagaimana begitu?
2: Kalau soal irigasi ini kalau dari pusatnya memang sudah besar ya, sebesar aliran sungai. Tapi untuk saluran irigasinya memang untuk normalisasi ini sangat berkurang. Okay. Jadi untuk kami selaku petani, selaku kelompok tani, ini kita gerakan petani untuk setiap minggunya itu melakukan penembelan. Sedangkan untuk kita juga dilema, masalah kalau kita mau tarik iuran, anggaran ke petani itu kesannya kayak pungli. Jadi kita harusnya itu setiap hari Minggu, setiap hari Selasa itu kita kerjasama untuk mengumpulkan kain-kain bekas untuk menyumbat beberapa bocoran yang ada di titik-titik sekunder. Dan aliran ini dari bocornya ini akhirnya melimpah keluar lagi dan balik lagi ke sungai lagi gitu. Jadi nggak sampai ke titik-titik yang dituju, lokasi-lokasi yang tertuju.
0: Baik. Baik, Bapak Yulianto, izin saya ke Bapak Iskak selaku Ketua Perkumpulan Petani Pangan Nasional begitu ya. Bapak Iskak mungkin menanggapi terkait keluhan yang disampaikan oleh Bapak Yulianto.
1: Oke, terima kasih. Jadi betul Kabupaten Lumajang adalah salah satu penghasil pangan di Provinsi Jawa Timur. Dan di pemerintahan Bunda Indah dan Pak Yuda hari ini sudah tercantum dalam Asta Cita ke-8, yaitu mewujudkan Kabupaten Lumajang sebagai lumbung pangan. Nah, karena kondisi di lapangan seperti tadi dijelaskan oleh Pak Yulianto, ada terjadi beberapa miss ya, jadi beberapa miss tentang pola tanam dan tata tanam. Untuk pola tanam, sebetulnya kita sudah mengenal padi-padi polowijo atau padi polowijo padi atau padi-padi-padi. Nah, selanjutnya yang harus kita tepatkan bersama dalam hal ini, kita butuh regulasi untuk mengatur itu, yaitu tentang tata tanam. Tata tanam ini nanti akan membagi, jadi untuk tanaman perkebunan itu di titik mana, di desa mana, di dusun mana, di blok mana. Terus untuk tanaman kehutanan seperti sengon dan lain sebagainya, juga termasuk kopi dan lain sebagainya, itu kan harus diatur. Sehingga ini akan memudahkan, satu yang paling penting adalah memprediksi jumlah panen nantinya. Yang kedua adalah kebutuhan pupuk. Yang ketiga adalah kebutuhan air tadi. Seperti Pak Yulianto katakan bahwa irigasi kita memang hari ini menghadapi dua tantangan besar, yaitu satu matinya sumber mata air. Ini terjadi karena penggundulan dan lain sebagainya. Yang kedua, jaringannya sudah perlu diremajakan. Sementara di tengah efisiensi seperti ini, hal-hal ini biasanya ikut juga terefisiensi. Padahal ini sangat vital untuk mewujudkan keberhasilan petani di panennya. Nah, selain itu, perlunya pola tanam dan tata tanam tadi adalah memutus mata rantai penyakit, Mbak. Bisa kita bayangkan bahwa di sebuah hamparan sawah yang biasanya tanamannya itu adalah padi, jagung, kedelai, kacang. Nah, di tengah-tengahnya ada tanaman, umpamanya sengon dan tebu. Nah, kalau ini terus dibiarkan, maka utamanya sarang tikus, burung itu akan lari ke sana. Nah, nanti efeknya para petani ini satu sama lain akan saling apa ya, punya rasa dongkol ya. Hal ini yang tidak kita inginkan. Nanti takutnya petani sawah, petani padi, petani jagung merusak tanaman jagung, merusak tanaman tebu atau tanaman sengon. Nah, ini sudah terjadi di lapangan hal itu. Dan seperti kita ketahui bahwa pemerintah pusat hari ini lagi menggiatkan swasembada gula. Akan tetapi hari ini yang perlu kita lakukan adalah menjaga bahwa yang tanaman pertanian seperti padi, jagung, kedelai, dan lain sebagainya tidak terganggu dengan program yang saya sebutkan tadi, bongkar ratun dan perluasan lahan. Nah, ini nanti efeknya ya seperti kita ketahui di Desa Karanganom, yang harusnya jadi penawatang sawah dan itu adalah salah satu penguat irigasi, tapi di situ pematangnya ditanami tebu, sehingga aliran air itu tidak nyampe ke sawah yang di sebelahnya tanaman tebu. Nah, ini butuh sebuah regulasi yang mengatur hal itu. Dulu di zaman Pak Bupati Fauzi itu sudah pernah diterapkan. Sehingga ada peraturan bupati yang ada di kabupaten, turunannya adalah peraturan desa tentang pengaturan hal tersebut. Nah, ini perlu dilakukan karena mutlak untuk pendataan ke depan. Kalau datanya kita valid, insya Allah para petani juga terlindungi. Dan Lumajang juga sudah punya perda perlindungan petani. Nah, ini harus disinkronkan, Mbak.
0: Baik, baik begitu Pak Iskak. Mungkin saya ingin tahu perkembangan tentang kalau tadi kan keresahannya mengenai irigasi, terus pola tanam begitu ya Pak Iskak. Untuk update hama serangan seperti tikus begitu bagaimana Pak Iskak?
1: Jadi nanti bisa dikonfirmasi ya dengan Pak Yuli. Jadi hama ini di Lumajang sudah hampir 2 tahun. Di endemis-endemis tertentu, di wilayah-wilayah tertentu, itu walaupun kita lakukan gerakan pengendalian dan lain sebagainya, masih muncul saja. Dan ini setelah diamati oleh teman-teman para petani yang ada di lapangan, yaitu tadi sarangnya ada di lahan tebu, sarangnya ada di lahan sengon. Nah, masa nanti kalau memberantas sarang tikus dan lain sebagainya itu harus merusak yang tanaman tebu dan tanaman sengon. Ini kan juga tidak etis nanti ke depannya. Ya, kami berharap bahkan kalau dengan istilah saya, yang bisa menghentikan penyakit adalah pemerintah daerah. Ya, itu dalam bentuk regulasinya tadi, membagi dengan jelas dan ada sanksi ya, sanksi moral yang diberikan kepada pelanggar-pelanggar yang seperti tadi itu, Mbak.
0: Baik, baik. Saya kembali ke Pak Yulianto terkait hama ini tadi, Pak. Tadi sempat dijelaskan oleh Pak Iskak. Nah, dari pihak petani sendiri bagaimana, Pak?
2: Ya, kalau soal dari petani, penanganan, baik bantuan dari POPT itu sudah bagus sih ya, sudah cukup. Hanya saja memang sarang dari OPT-nya ini, sarang hamanya ini kan masih tetap ada. Jadi nanti saat tebu itu masih tumbuh, masih ada, tikus ini terus berkelanjutan. Sedangkan kalau tebu sudah ditebang, ini ganti burung, serangan burung ini juga melebihi dari biasanya gitu. Jadi kalau tanaman ada di sekitar lahan tebu dan lahan sengon, itu 90% gagal panen. Jadi bukan, bahkan bisa-bisa 100%. Ini sudah banyak terjadi dari ini. Ini sudah berlaku selama 4 tahun. Berlaku di desa Karanganom ini juga desa sebelah-sebelah ini. Tetangga desa juga terjadi sedemikian rupa. Jadi mungkin sekecamatan Pasru ini sudah kita lakukan melalui PPAH, juga melalui Bapoktan. Ini memang keluhannya sama semua. Yang berdampingan dengan tanaman-tanaman tebu, tanaman sengon, perkebunan, itu sudah gagal panen. Akibat serangan hama yang semakin meningkat, baik dari burung maupun tikus.
0: Begitu. Baik, baik. Kita kembali ke topik utama begitu ya Pak Yulianto. Sebenarnya seberapa penting menentukan waktu dan juga pola tanam yang tepat bagi petani begitu ya? Dan yang dirasakan petani sendiri dampaknya apa kalau pola tanam ini tidak disesuaikan dengan kondisi musim?
2: Ya, kalau soal pola tanam sih kita mungkin bisa sih, asalkan memang kita tanamnya itu seragam gitu loh, serempak gitu. Jadi kita bisa tanam serempak, terus panen juga serempak. Jadi untuk pengaturan irigasi juga lebih mudah, juga penanganan hama juga lebih mudah. Apalagi di sini pendampingan POPT ini sangat sangat sangat bagus sekali gitu, sangat perhatian sekali sama petani, baik penanganan untuk perihal soal hama tikus, hama wereng, belalang, Dan yang tidak bisa dilakukan ini soal hama burung. Jadi dari manapun penanganan hama burung ini sudah sulit dilakukan. Akibat dari hasil penebangan tebu ini. Penebangan tebu dan juga penebangan kayu. Apalagi saat ini gencar-gencarnya harga kayu ini sangat tinggi ya. Jadi banyak petani yang jual-jual kayunya ini. Jadi untuk kayu yang ditebang ini menghasilkan apa hama burung yang semakin meningkat.
0: Oh gitu. Jadi melebihi hama tikus begitu ya, Pak Yulianto?
2: Iya, melebihi dari serangan hama tikus. Jadi dari bawah itu diserang tikus, dari atas diserang burung. Jadi untuk petani sekarang itu sudah kewalahan. Sedangkan untuk petani itu biasanya kan cuma mengeluh ke kelompok tani. Sedangkan untuk kelompok tani di sini ini kan juga anggaran kita juga nggak ada, tunjangan juga nggak ada. Nanti kalau kita mau lakukan gerakan-gerakan melebihi dari kapasitas kelompok tani, itu kan juga nanti akan bermasalah juga ya.
0: Baik. Harus benar-benar ini ya, strateginya benar-benar pas gitu ya, karena serangannya dari atas dan bawah begitu katanya tadi ya, burung dan juga tikus. Wah, kanan kiri oke begitu ya Pak Yulianto. Baik, saya ke Pak Iskak kembali. Pak Iskak, bagaimana seharusnya pola tanam yang disusun itu supaya tidak hanya mempertimbangkan kondisi lahan dan musim, tapi juga kebutuhan pasar, sehingga petani itu juga tidak mengalami kelebihan produksi dan harganya akhirnya jauh begitu ya, Pak?
1: Terima kasih. Kalau di dua komoditi, yaitu padi dan jagung, alhamdulillah pemerintah sudah menetapkan harga dasar. Ya. Jadi untuk padi 6.500, untuk jagung 3.500. Nah ini sudah sebuah langkah yang perlu diterjemahkan ke bawah. Gitu. Nah, untuk sektor hortikultura inilah yang masih ya, sampai hari ini fluktuasinya masih sangat tajam. Untuk lombok, tomat, mentimun, dan lain sebagainya. Ini kan juga fluktuasinya terjadi setiap saat. Nah, ini perlunya diadakan regulasi tentang tata tanam tadi. Termasuk nanti di pasar-pasar milik pemerintah kabupaten, itu sudah ada data nggih, untuk gambaran. Jadi, setiap hari itu kebutuhan pasar itu berapa sih untuk tomat, untuk cabai, dan lain sebagainya. Nah, data itu bisa kita terjemahkan nanti kepada berapa jumlah luasan hektar yang minimal harus ditanam oleh para petani untuk memenuhi kebutuhan pasar utamanya di Kabupaten Lumajang. Nah, ini kalau tidak ada jendelanya, kalau tidak ada regulasinya, sampai kapanpun petani kita dalam tanda kutip menjadi pejudi sejati. Jadi dia nanam terus, panen, tapi tidak ada hasil. Dan perlu kita apresiasi, para petani ini tidak putus asa. Sampai kadang untuk tetap menanam, mereka harus berkenalan dengan Bank BRI, Mekar, pinjol, dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita perhatikan ke depannya. Jangan sampai petani kita pinginnya untung jadinya buntung. Nah, inilah perlu sebuah regulasi. Jadi perlu kekuatan pemerintah untuk melakukan intervensi di hal ini. Nah, dengan tadi adanya pola tanam yang ada, terus tata tanam disesuaikan spesifik lokasi, tanam serempak ini akan menghasilkan sebuah kekuatan besar yang nantinya akan menjadi penghasilan tinggi bagi para petani kita. Nah, itulah yang kita harapkan. Jadi kami sebagai wakil petani juga menyuarakan hal ini kepada pemerintah Kabupaten Lumajang. Mari bersama-sama. Kalau untuk sektor pertanian, kita tidak bisa hanya mengandalkan dari Dinas Pertanian saja, akan tetapi Dinas PU Pengairan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengelola sumber mata air dan juga Dinas Perdagangan ini harus terlibat. Jadi sebuah regulasi yang akan kita lakukan nanti sebuah regulasi yang komprehensif. Dan ini juga menjadi turunan dari Perda tentang perlindungan terhadap petani kita. Di samping perlindungan yang menyangkut lahannya, juga menyangkut pola tanam, tata tanam, dan hasil panennya. Saya rasa itu, Mbak.
0: Baik, Pak Iskak. Mengingat memang seperti yang disampaikan Pak

0: seperti digambarkan Mas Yuli tadi, mereka berjibaku dengan situasi yang tidak
1: Iya.
0: pasti. Dari atas diserang oleh burung, dari bawah diserang oleh tikus. Nah, bahkan per hektar kadang hanya bisa tinggal 2 karung. Nah, itu sudah modalnya tidak kembali. Sedangkan harga apa HPP-nya, jadi petani itu tidak untung, tidak rugi, paling tidak per hektar itu harus 25 karung. Itu pun kalau tidak ada kenaikan biaya buruh dan lain sebagainya. Pestisida hari ini naiknya juga tajam. Petani kita itu, Mbak, sebelum panen itu sudah uangnya itu tersedot tersedot banyak begitu. Nah, kalau panennya tidak bisa diandalkan, ya 1, 2, 3 tahun mereka masih bertahan. Akhirnya mereka ya jual sawahnya ini.
1: Nah, itu.
0: Dan kalau ini kita biarkan terus-menerus, kami takut para petani ini akan melakukan hal-hal anarkis yang ada di lapangan. Karena seperti Pak Yulianto tadi katakan, petani tahunya kelompok tani. Nah, kelompok tani paling berkomunikasinya hanya dengan petugas penyuluh yang ada di lapangan. Sementara di kabupaten belum ada regulasi yang mendukungnya, maka penyuluhnya hanya ngomong begitu. Tidak ada regulasinya, mari kita usahakan bersama-sama. Syukur Alhamdulillah tadi masih digambarkan sama Pak Yulianto, petaninya mau kerja bakti. Nah, kalau petaninya sudah masa bodoh, udah tidak mau nanam semuanya, tidak mau nanam. Satu musim aja kita kehilangan berapa ton potensinya. Kalau 1 hektar 5 ton saja, kalikan 35 ribu hektar di Kabupaten Lumajang. Nah, ini yang kita jaga agar kondusivitas di lapangan itu juga makin kondusif.
1: Baik, Pak Iskak, lalu bagaimana pengawasan terhadap permainan harga pupuk ya? Dalam tanda kutip kita sering mendengar hal itu ya, bertebaran begitu ya, beritanya, informasinya, bahkan juga curhatan-curhatan para petani itu langsung begitu ya, pupuk, pestisida, sarana produksi lainnya, supaya petani itu tidak terus dihantui biaya produksi yang tinggi seperti yang disampaikan Pak Iskak. Petani itu modalnya luar biasa begitu kan ya Pak? Gimana itu Pak Iskak?
0: Jadi begini, Mbak. Kembali lagi kepada ke regulasi tentang pola tanam tata tanam. Ya. Jadi permasalahan harga pupuk sebetulnya ini kalau petani yang sudah terdaftar di RDKK, saya rasa tidak akan mengalami hal itu. Karena kelompok tani, kios juga sekarang sudah takut ini bermain-main. Ya, karena sistem aplikasinya sudah diperketat. Nah, karena adanya tata tanam dan pola tanam yang tidak pasti, tidak dilindungi, dan juga para penyewa ini tidak lapor kepada ketua kelompok tani bahwa dia menyewa lahan tersebut. Nah, ini nantinya akan menjadi pemicu tadi yang Mbak sampaikan, bahwa ada permainan harga pupuk dan lain sebagainya. Karena namanya memang dalam sistem tidak ada. Sehingga dia sebetulnya itu membeli kepada petani yang punya punya jatah, punya alokasi. Ya, namanya petani ya kamu butuh ya. Ya lek gelem segini gitu loh. Kalau dari segi distribusi dan permainan kios saya rasa sekarang masih sangat kecil. Sangat kecil, kecuali Mas Yulianto ini bersekongkol dengan pengecernya, gitu ya, digawing ini kan begitu. Jadi kembali kepada mindset masing-masing. Jadi kejujuran dari masing-masing pihak ya, baik itu penyalur maupun dengan usernya, yaitu petani dan kelompok tani. Untuk pestisida memang patut kita miris ya karena harganya tinggi dan penggunaan pestisida itu bisa diminimalisir kalau tata tanam dan pola tanamnya tadi pas. Kalau serempak Mbak, minim penggunaan pestisida dan jangan lupa kesuburan tanahnya juga harus kita
1: diperhitungkan ya.
0: pertahankan.
1: Baik.
0: Iya, sama dengan manusia di dalam

0: yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Di padi juga begitu. Di tanah yang sehat terdapat padi yang unggul, kan begitu.
1: Baik, baik. Saya ke Pak Yulianto kembali. Pak Yulianto, terkait regulasi sendiri yang berjalan saat ini di Lumajang, petani merasakannya seperti apa itu, Pak? Terkait di pendistribusian pupuk, pestisida dan lain sebagainya.
2: Ya, kalau dari pendistribusian pupuk sih ini sudah aman. Untuk harga juga sudah stabil. Ya, sudah standar lah. Sudah apa sesuai dengan kemampuan petani. Karena untuk harga di bawah dari harga 100 itu sudah murah kan. Jangan kita kan sekarang untuk pupuk itu ada patokan 90.000 per sak ya. Itu kan sudah sangat murah sekali. Sudah terjangkau. Hanya saja keluhan beberapa petani ini yang tidak terdaftar. Memang kalau tidak terdaftar itu untuk petani kan belinya ke petani lain, ke tetangganya. Jadi untuk tetangganya nanti kalau mau jual 200, mau jual berapa ya terserah. Akhirnya ya yang dapat harga segitu itu dari tetangga itu yang dia komentar yang agak kurang sedap gitu. Tapi kalau untuk yang di kios itu masih aman.
1: Yulianto, jadi sejauh ini dirasa aman ya untuk pupuk bagi begitu ya. Untuk
2: Aman.
1: pestisida sendiri, seperti yang disampaikan Pak Iskak tadi kan sempat mengungkit tentang harga yang lumayan tinggi begitu ya. Dirasakan petani bagaimana, Bapak?
2: Ya, kalau memang untuk peningkatan pestisida dan juga buruh sih ya. Sekarang ini keluhan petani ini pestisida sama buruh. Harga apa ongkos buruh itu sekarang itu sudah meningkat juga, pestisida juga meningkat. Kenapa buruh itu minta meningkatan harga? Karena memang petani itu apa buruh-buruh itu sudah tahu kalau memang sekarang itu harga-harga hasil panen itu kan sudah mahal ya. Untuk HPP itu kan juga sudah tinggi. Hanya saja memang hasil panennya yang masih minim gitu, semakin hancur.
1: Baik. Baik, ini yang mungkin jarang diketahui oleh orang secara umum begitu ya Pak Yulianto dan juga Pak Iskak. Taunya petani itu menanam, memanen. Padahal di balik itu semua juga jadi superhero ya, Ultraman juga memerangi serangan hama dari atas dan bawah, bagaimana juga mengkondisikan pupuk, ketersediaan pupuk, kemudian pestisida dan lain sebagainya begitu ya Pak Yulianto ya.
2: Iya.
1: Jadi pantas saja kalau Pak Iskak menyebutnya dari awal, petani ini memang benar-benar pahlawan pangan kita begitu loh. Jadi ya perlu diperhatikan juga bagaimana dengan regulasi yang berlaku saat ini. Apakah sudah memudahkan para petani itu sendiri begitu ya Pak Iskak? Pak Iskak, terkait dengan tingginya pestisida sejauh ini apakah sudah ada tindakan dari pemerintah sendiri? Bagaimana tindakannya Pak Iskak?
0: Jadi kalau pestisida memang sampai hari ini sudah dilakukan beberapa upaya ya, melalui petugas penyuluh lapangan dan petugas POPT. Jadi untuk menyadarkan para petani tentang penggunaan pestisida. Hari ini ada ambigu yang ada di para petani ya bahwa kalau tidak mahal pestisidanya itu pasti tidak ampuh.
1: Okay.
0: Padahal ini yang menjadikan biaya produksi itu sangat kembali lagi pada yang tadi saya sebutkan adalah tanam harus serempak dan lain sebagainya tadi itu juga akan menurunkan jumlah pestisida. Menggunakan pestisida itu harus tepat dosis dan tepat waktu. Kalau dosisnya terlalu kuat sementara hamanya masih bisa bertahan, nanti akan resisten. Di musim yang akan datang, dosis itu sudah akan terlampaui karena umpamanya contohnya dulu dosis 20 WP itu sudah mampu. Hari ini kan kalau tidak 50 WP itu tidak mampu.
1: Oke, hamanya karena jadi ya kebal tadi, gitu ya.
0: Jadi kebal, mungkin pakai jas hujan atau apa saya enggak ngerti ya, pakai masker masker oksigen atau bagaimana kita enggak paham. Cuman kembali kepada tadi itu dia yang yang di sini dikendalikan lewat pestisida, sementara di blok yang lain masih ada tanaman kecil. Jadi mereka pindah ke sana. Nanti kalau sudah pestisidanya sudah luntur, dia kembali lagi. Sehingga upaya penyemprotan ini kayaknya tidak efektif. Karena ya tadi itu, tanamannya tidak teratur, tidak serempak.
1: Baik.
0: Nah, itu yang menjadi kendala sampai saat ini. Nah, kalau kita mau melakukan tindakan apapun ya, memberikan sanksi atau apa, kelompok tani itu sudah sebetulnya aktif dalam hal pertemuan dan lain sebagainya. Mengatur rumah tangganya sendiri itu sudah aktif. Akan tetapi kembali lagi kepada para penyewa ini yang kadang-kadang yang disuruh hadir rapat kelompok tani ini adalah orang yang disuruh di lapangan. Sementara mereka nurutnya kan kepada pemilik lahan. Nah ini kelompok taninya sampai bengak-bengok di toa ya nggak didengarkan. Karena yang datang bukan yang pemiliknya. Nah inilah yang menyulitkan di lapangan. Sementara untuk memberikan sanksi moral seperti umpamanya tidak diairi dan lain sebagainya, kan butuh cantolan, Pak. Kalau nanti dilakukan oleh kelompok tani ya tanpa ada dasar yang jelas, baik itu perbuk atau keputusan bupati dan lain sebagainya, atau katakanlah perdes, nah mereka akan dilaporkan kepada pihak berwajib karena sewenang-wenang dan lain sebagainya. Padahal kelompok tani ini setiap pertemuan ada berita acaranya, kesepakatannya apa dan lain sebagainya. Jadi kami berharap pemerintah kabupaten lewat dinas ketahanan pangan dan pertanian ini memberikan solusi. Minimal ada peraturan bupati lah, peraturan bupati atau keputusan bupati. Kalau perda pembahasannya jelas masih lama dan butuh biaya. Sementara urgensinya di lapangan sangat urgent. Kalau dibiarkan seperti ini ya, kami pesimis program bupati wakil bupati saat ini yaitu lumbung pangan bisa tercapai. Dari data yang kami himpun, penurunannya sangat signifikan di 2 tahun ini. Jadi penurunan produksi kita itu sangat signifikan. Nah, penyebabnya adalah hama tikus sama wereng, wereng batang coklat, wereng batang hijau, tungro, dan serangan burung di beberapa tempat. Jadi serangan burung ini seperti Mas Yuli katakan, semakin tebunya panen, sengonnya panen, mereka karena lari karena makanannya sudah tidak ada. Dan di 6 kecamatan terpantau juga ada serangan hama monyet ini. Monyetnya turun karena makanan yang dibunuh juga sudah habis. Jadi kalau kita biarkan tidak ada perlindungan, ekosistem kita makin rusak, Mbak. Jadi mata rantai makanan kita ini hari ini sudah habis. Jadi kalau tikus itu biasanya kalau masih kecil kan saya makan. Terus ada musang, ada garangan, ada nyambi. Ini kan diburu semua. Kalau ini tidak segera kita lindungi, ekosistem sawah kita juga rusak. Kodoknya pun sudah jarang-jarang terdengar.
1: Ya.
0: Jadi lagu Kodok Ngorek sudah nggak berlaku lagi sekarang.
1: Baik, Bapak, ini terkait memang kalau ngomongin soal keberlangsungan hidup gitu ya, intinya kita itu saling berkesinambungan begitu ya. Bagaimana mata rantai kehidupan itu sendiri seperti yang dibahas oleh Pak Iskak. Ini juga keterkaitannya dengan perubahan iklim. Kita tahu sekarang ini ketidakpastian cuaca saat ini juga benar-benar meresahkan begitu ya, Pak ya. Bahkan di beberapa daerah timbul karhutla dan lain sebagainya begitu. Nah, sejauh mana perubahan iklim dan ketidakpastian cuaca saat ini itu menjadi pertimbangan dalam menentukan kalender atau tata tanam pertanian begitu, Pak Iskak?
0: Jadi hal itu memang sangat penting, Mbak. Jadi kalau dulu ya, nenek moyang kita pasti ya di Mumaro ini, Mbak, yang ditanam adalah tanaman-tanaman seperti jagung dan kacang dan lain sebagainya yang penggunaan airnya itu sedikit. Nah, dengan climate change atau perubahan iklim yang terjadi dan sangat ekstrim, hari ini kan hampir 1 bulan tidak ada hujan yang cukup besar ya, Ini di beberapa tempat sudah mulai tanaman jagungnya sudah kuning kering karena kurang air. Sementara para petani saat ini menggunakan alternatif sumur, sumur bor ataupun sumur sumur air tanah dangkal. Nah, ini ke depan tidak boleh dilakukan terus-menerus. Kalau sumber air tanah kita tambah minim, nah ini masalah lagi. Di sisi lain, perlindungan sumber mata air kita terasa sangat lemah. Banyak kita jumpai data bahwa sumber mata air itu masih di tanah-tanah yang dalam tanda kutip masih ada pajaknya. Nah, ini harus perlu dibuatkan sebuah terobosan ya, bahwa pemilik sumber mata air yang tanahnya ada sumber mata air perlu dilakukan minimal pembebasan PBB atau dan lain sebagainya. Dan ada zona radius sekian meter, pohon-pohon yang besar-besar itu jangan ditebang. Pohon bambu atau pohon apapun yang mendatang sumber mata air. Dan itu harus terus-menerus dilakukan. Kalau memang sudah tua dan roboh, harus diganti dengan tanaman baru. Seperti kita ketahui bahwa sebetulnya dari lereng Semeru ya, jadi mata air kita itu kecil, cuman sumber berjalannya ini yang banyak. Jadi sepanjang aliran sungai itu ketemu dengan beberapa sumber mata air. Contoh untuk desa Karanganom itu 10 tahun yang lalu sumber mata airnya itu terdeteksi sudah 60 titik. Hari ini tidak ada separuhnya, hanya tinggal 27 titik. Nah, ini perlu mendapatkan pemikiran bersama. Hari ini kita sibuk menanam, reboisasi, dan lain sebagainya. Tetapi pengawasan setelah ditanam, pohonnya sekarang jadi seperti apa, ada masih ada atau tidak, itu kan perlu dilakukan sebuah ya tadi itu regulasi kembali
1: Baik,
0: kepada
1: baik.
0: regulasi
1: Balik
0: kembali.
1: lagi, regulasi itu sangat menentukan
0: Ya.
1: begitu ya, bagaimana
0: Sangat
1: masa depan
0: menentukan.
1: para petani begitu ya ke depannya, seperti itu Pak Iskak. Pak Iskak,
0: Betul.
1: baik.
0: Dan regulasi itu tidak usah nyontoh kabupaten yang lain, ala Lumajang saja. Karena kembali lagi kepada kulturnya akan berbeda, gitu, Mbak.
1: Baik Pak Iskak, karena kita juga sudah mendekati penghujung acara, mungkin sebagai closing statement dari Pak Iskak dan juga Pak Yulianto, dimulai dari Pak Iskak, mungkin ada pesan kepada petani khususnya di Lumajang supaya pola tanam ini tidak hanya mengejar hasil panen hari ini tapi juga menjaga produktivitas lahan untuk jangka panjang.
0: Yeah, pada para petani kami mohon ya. Tidak patah semangat, tidak berhenti menanam. Biarkanlah kami mewakili panjenengan sekalian, percayakan kepada kami untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah yang ada di kabupaten. Yakinlah bahwa pemerintah sebetulnya bisa melakukan hal ini, cuman memang kurang masukan dari kami, dari para petani. Petani boleh kok. Memberikan masukan kepada pemerintah dengan saluran-saluran resmi yang ada, asalkan yang mereka suarakan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Tidak ada ceritanya petani itu salah, ya. Karena petani itu dia tidak pernah punya sesuatu yang firasat yang jelek atau niat jelek kepada bangsa dan negara ini. Yang ada bagaimana petani itu bertahan, bertahan hidup, bertahan untuk menghasilkan pangan yang dinikmati oleh seluruhnya. Coba kita bayangkan kalau petani wis gak takdol, tak pangan dhewe, bagaimana yang di luar sana yang tidak bisa menghasilkan tanaman. Bantu kami untuk menyuarakan hal ini, pemerintah pusat sudah respon, pemerintah provinsi juga sudah respon, tinggal pemerintah kabupaten bagaimana mengelola ini menjadi sebuah kekuatan yang cukup kuat ya, jadi untuk ketahanan pangan kabupaten Lumajang.
1: Baik, terima kasih Pak Iskak. Selanjutnya Pak Yulianto, kalau tadi Pak Iskak pesannya untuk para petani, menyuarakan aspirasi para petani begitu ya. Saat ini mungkin Pak Yulianto mau menyuarakan begitu ya isi hati perwakilan dari petani yang ada di Lumajang untuk pemerintah sebagai closing statement. Silakan Pak Yulianto.
2: Ya, kalau dari saya pribadi selaku kelompok tani juga selaku pengurus PPAH tingkat Lumajang sih cuma menyarankan sementara untuk mereda hati para petani sebaiknya ya untuk hal ini masih kita suarakan, kita sampaikan ke semoga dari acara ini kita bisa menyampaikan keluh kesah petani. Jadi untuk petani-petani sementara hindarilah untuk lakukan provokasi antara demo ke Pemda ataupun kemana perihal komoditas-komoditas tanaman tebu ini, tanaman kayu, yang tanaman-tanaman yang tidak sesuai dengan apa prinsip-prinsip petani lain gitu. Memang untuk keluhan-keluhan kita baik dari irigasi, baik dari segala macam aspek ya yang sekiranya merugikan petani. Jadi mungkin kita redakan dulu lah beberapa keluhan-keluhan petani. Bagaimana sekiranya kita atasi dulu bareng-bareng. Semangat untuk berjuang, semangat untuk tanam, semangat untuk petani. Semoga hasil akhir kita bisa sukses. Amin. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Yulianto selaku Ketua Kelompok Tani Harapan 1 Desa Karanganom. Terima kasih juga untuk rekan-rekan petani semuanya yang juga turut menyaksikan program Jember Menyapa pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Iskak Subagio, Ketua Perkumpulan Petani Pangan Nasional P3NA Jawa
0: Timur. Terima kasih RRI ya, jangan bosan-bosan menjadi apa bagian dari teriakan para petani.
1: Baik, kami akan selalu menjebatani istilahnya begitu ya Pak Iskak dan juga Pak Yulianto. Yeah. Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Lumajang boleh dikenal sebagai daerah agraris begitu ya, tapi ukuran keberhasilan pertanian bukan hanya seberapa banyak hasil panen yang dihasilkan. Ukurannya adalah seberapa sejahtera petaninya, seberapa kuat posisi tawarnya, dan seberapa terjamin masa depan generasi penerusnya. Dan demikianlah dialog Jember Menyapa pagi hari ini. Saya Rova Novita, pamit undur diri. Terima kasih banyak juga untuk PA pada kesempatan pagi hari ini, Mas Dayat. Kemudian ada operator Nada di belakang sana, kami pamit. Untuk Anda yang ingin menyimak kembali dialog pada kesempatan pagi hari ini, bisa langsung disimak di YouTube channel kami, RRI Jember. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Pak Iskak dan juga Pak Yulianto. Sampai jumpa.
0: Terima kasih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat, semangat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan gelombang besar menghantam pantai. Gelombang itu diklaim sebagai tsunami yang terjadi usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya, klaim video tsunami usai gempa bumi di NTT adalah hoax. Peristiwa dalam video tersebut bukan gelombang tsunami di NTT, melainkan dampak angin topan Super Fung Wong di Provinsi Aurora, Filipina. Video tersebut telah beredar di internet sejak 2025. Kedua akun tersebut melaporkan gelombang tinggi terpicu topan Uan atau topan Fung Wong yang menerjang pesisir di Nalungan, Provinsi Aurora, Filipina.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Surabaya untuk menyimak Jatim hari ini, update informasi se-Jawa Timur begitu ya, langsung di Pro 1 Surabaya.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
2: Untuk Anda melalui reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana kabar-kabar untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, untuk mengawali jumpa kita kali ini, kami persembahkan komposisi terlebih dahulu. Setelah itu baru kita akan ke para reporter yang sudah siap untuk berbagi kabar untuk Anda di hari ini.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skorwil Nus 10 Jatim. Dan pendengar, kita akan simak bersama bagaimana kabar dari reporter Emil Akbar. Layanan kepengurusan paspor di Kabupaten Pasuruan akan terintegrasi dengan vaksin internasional yang dibutuhkan jamaah haji maupun umroh. Kabar selengkapnya, Emil Akbar, silakan laporan Anda.
1: Layanan kepengurusan paspor di kantor imigrasi Pasuruan semakin banyak sekali progresnya. Sekarang ini adalah jemput bola dan nantinya akan terintegrasi juga dengan ataupun ketika nanti kantor pusat layanan haji dan umroh di Kabupaten Pasuruan yang terpadu ini akan dibangun dan secara otomatis akan langsung tersambung dengan kantor imigrasi Pasuruan. Saya sudah bersama dengan Kepala Kantor Imigrasi Pasuruan, Bang Khairul Huda. Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, Bang, ketika nanti terintegrasi ini bagaimana?
2: Jadi ketika nanti terintegrasi ini, sebenarnya pekerjaan imigrasi yang dilakukan itulah pekerjaan sehari-hari. Yaitu kita melayani pemohon paspor, hanya saja sekarang dengan cara yang bisa dibilang sedikit yang berbeda. Kita bisa melakukan program izin paspor atau paspor ya, yang mana ini dicanangkan oleh Bapak Direktur Jenderal kami, Bapak Endar Samaratoko, yaitu pelayanan paspor jemput bola di luar kantor imigrasi, yang mana saat ini jika ada kelompok masyarakat yang ingin menggunakan layanan ini dapat bersurat kepada kami dan kami akan melakukan layanan sesuai dengan di tempat yang telah disepakati seperti itu.
1: Ya, nanti kerja sama masyarakat bagaimana, Bang, dengan program?
2: Ya, alhamdulillah banyak yang tertarik karena banyak kelompok masyarakat, terutama pelaku usaha ibadah haji dan umroh yang mempunyai pemohon paspor dengan rentang umur yang bisa kita bilang di atas 10 ya. Jadi memang lebih mereka lebih senang dikunjungi langsung di tempat, jadi tidak perlu datang jalan jauh. Yang mana ini juga selaras dengan pemberian vaksin yang nantinya akan dilakukan oleh RSUD. Seperti itu.
1: Dan selain itu jemput bola ini memang di momen-momen tertentu atau bisa langsung ke rumah?
2: Ini kita lakukan sesuai dengan permohonan dan juga pasti sesuai dengan ketersediaan dan kemampuan petugas. Jadi memang bermohon dan kita akan lihat jadwal jika cocok dan jika bisa kami laksanakan pasti akan kami laksanakan. Sama saja syaratnya yaitu KTP, KK, ijazah atau buku nikah atau buku lahir.
1: Ini Bang, sekarang terkait dengan antusiasme terutama dari masyarakat Pasuruan, sudah beralihkah semuanya ke tidak lagi?
2: Sampai saat ini masih banyak yang bermohon di luar imigrasi Pasuruan, warga Pasuruan yang masih bermohon.
1: Itu bisa didetek?
2: Sebenarnya bukan didetek, tapi kita lihat dari tren kenaikan dan tren pemohon. Yang kami lihat sampai saat ini ya masih pelan-pelan memang imigrasi Pasuruan sudah banyak yang mengetahui, tapi masih banyak yang belum mengetahui tentang keberadaan adanya kantor imigrasi Pasuruan. Maka dari itu banyak sosialisasi yang kami jalankan, contohnya kemarin dengan Pemkab berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan dan juga pelaksanaan penyebaran informasi di CFT Kota dan Kabupaten Pasuruan. Harapan kami supaya masyarakat dapat mendapatkan pelayanan keimigrasian yang mudah, transparan dan efisien.
1: Kami keluar betul seperti itu. Tadi langsung dari dia terkait dengan layanan jemput bola maupun juga integrasi layanan ketika nanti kantor pusat layanan umroh dan haji selesai dibangun. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Muda Republik Indonesia.

0: Pendengar pagi hari ini dalam program Jatim hari ini berjaringan Skorwil News 10 Jatim. Kalau tadi kita sudah menyimak bagaimana kabar dari reporter Emil Akbar di Pasuruan, kali ini kita akan hadirkan kabar lain dari reporter William Nathan. Arema FC menang 2-0 atas Deltra Sidoarjo dalam laga uji coba tertutup di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Malang. Kabar selengkapnya, William Nathan, silahkan laporan Anda.
1: Baik. Arema FC meraih kemenangan 2-0 atas Deltra Sidoarjo dalam uji coba tertutup dan latihan bersama di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada Rabu sore kemarin. Dua gol Singoedan tercipta pada babak kedua setelah kesulitan membongkar pertahanan rapat Deltra sepanjang paruh pertama. Deltra tampil dengan blok pertahanan rendah yang membuat Arema FC kesulitan menciptakan peluang bersih di babak pertama. Skor tanpa gol bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, perubahan skema dan rotasi yang dilakukan tim pelatih Arema FC membuahkan hasil. Johan Ahmad Farisi dan Hamzah Tito Fani kemudian mencetak masing-masing satu gol untuk membawa Arema menang 2-0. Pelatih Arema FC Marco Santos menegaskan bahwa latihan bersama dimanfaatkan untuk menguji kedalaman skuad. Sejumlah pemain mendapatkan kesempatan tampil, termasuk penyerang Anyar Mauro Zylstra yang baru bergabung setelah direkrut dalam status pinjaman dari Persija. Bagi Mauro, kesempatan tersebut menjadi bagian dari proses adaptasi terhadap skema permainan Arema FC. Marcos menyebut pemain tersebut masih membutuhkan waktu banyak untuk secepatnya mengembalikan kondisi permainan setelah sempat absen akibat cedera. Di sisi lain, Marcos menilai kemenangan tersebut memberikan sejumlah catatan positif, terutama karena Arema mampu menjaga gawangnya tidak kebobolan. Sebelumnya, Singoedan juga mencatatkan clean sheet ketika menjalani uji coba menghadapi Rans Nusantara FC. Marco Santos melihat pola permainan Deltras sebagai gambaran tantangan yang mungkin dihadapi Arema FC dalam kompetisi. Tim lawan yang berpotensi datang ke Stadion Kanjuruhan berpotensi bermain lebih bertahan sehingga tuan rumah dituntut memiliki solusi untuk membongkar pertahanan secara rapat. Hasil tersebut menjadi kemenangan dalam latihan bersama kedua sekaligus agenda persiapan terakhir Arema FC sebelum memasuki kompetisi BRI Super League 2026-2027 dan Singoedan dijadwalkan memulai perjalanan kompetisi tersebut pada 4 September mendatang. William Nathan melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini di edisi 27 Agustus 2026. Pendengar, kita sudah bersama dengan reporter Ermina Jane yang akan berbagi kabar untuk Anda bahwa di LH Kota Surabaya gerak cepat usut temuan diduga limbah B3 medis di tambak sumur Sidoarjo. Kabar selengkapnya, Ermina Jane, silakan laporan Anda. Halo? Rekan Ermina?
1: Ya, baik
0: Silakan.
1: pendengar, pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH menindaklanjuti laporan hasil kegiatan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo terkait adanya temuan limbah medis atau bahan berbahaya beracun B3 di wilayah Tambak Sumur Kabupaten Sidoarjo pada Selasa 25 Agustus lalu. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya bergerak cepat melakukan penelusuran dan juga verifikasi secara menyeluruh sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab atas adanya temuan tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya M. Fixer mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit dan juga klinik yang diduga berkaitan dengan temuan limbah medis tersebut. Dan berdasarkan hasil koordinasi awal, pihak rumah sakit dan klinik yang diduga telah menyampaikan bahwa dalam pengelolaan limbah medisnya dilakukan oleh jasa pengangkutan limbah medis dari PT Wastek Internasional. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya juga meminta PT Wastek Internasional untuk segera melakukan pembersihan atau clean up di area ditemukannya limbah medis tersebut. Dan Fixer sendiri menyampaikan bahwa pengelolaan limbah B3 medis ini menurutnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pengangkut, akan tetapi juga merupakan rangkaian tanggung jawab dalam keseluruhan proses pengelolaan limbah sejak dari sumber penyimpanan, pengangkutan, sampai dengan pengolahan atau penanganan akhirnya. Di Surabaya, Fixer juga menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 59 disebutkan bahwa setiap pihak yang menghasilkan limbah B3 untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkannya. Pengelolaan tersebut dapat diserahkan kepada pihak lain apabila penghasil tidak mampu melakukan pengelolaan sendiri. Sementara itu, pasal 274 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga menegaskan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkannya. Dan Fixer juga menambahkan bahwa terkait temuan limbah medis tersebut, pihaknya akan memanggil PT Wastek Internasional, kemudian pihak RSUD Eka Chandra Rini dan juga klinik yang berkaitan dengan informasi awal terkait temuan limbah medis yang ditemukan warga tersebut. Pemanggilan ini bertujuan untuk melakukan klarifikasi secara menyeluruh soal rantai pengelolaan limbah mulai dari sumber limbah, proses pemilahan dan juga penyimpanan. Fixer juga menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan juga informasi pendukung yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian proses pengelolaan limbah B3 dengan ketentuan yang berlaku. Fixer juga meminta kepada masyarakat agar tidak menangani sendiri material yang diduga merupakan limbah B3 medis tersebut. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Ermina Jane. Dan pendengar, nanti kita akan simak bersama juga bagaimana kabar dari reporter lainnya untuk Anda. Nanti kita akan simak juga kabar dari reporter Hanum Octavia soal operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026, Polresta Malangkota mengungkap 45 kasus. Kita akan simak sesaat lagi di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekorwilnus 10 Jatim.

gram ganja, 220 gram sabu, 1.400 lebih butir ekstasi, serta 111 ribu butir pil double S. Kapolres Pemalang Kota Kombes Pol Danang Setio mengatakan operasi ini dilakukan untuk menekan peredaran narkotika sekaligus mengungkap jaringan yang berada di balik peredarannya. Dari 54 tersangka yang diamankan, sebanyak 17 orang menjalani penahanan, sementara 37 tersangka lainnya menjalani rehabilitasi setelah mendapatkan rekomendasi dari PNN Kota Malang. Berdasarkan jumlah barang bukti yang berhasil diamankan, polisi memperkirakan sebanyak 57 ribu lebih jiwa dapat terhindar dari potensi penyalahgunaan narkoba. Salah satu pengungkapan yang menonjol dilakukan terhadap tersangka YA 38 tahun. Pengungkapan bermula dari pengembangan informasi mengenai jaringan peredaran narkoba. Dari YA, polisi menyita 42,24 gram sabu, 101 butir ekstasi, serta 111 ribu butir pil double L. Tersangka diduga memperoleh barang tersebut dari EN yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polres Malang Kota masih mengembangkan seluruh perkara yang terungkap selama operasi untuk mengungkap pemasok dan juga jaringan yang lebih besar. Nantinya, pemberantasan narkoba akan terus dilakukan dan membutuhkan dukungan dari masyarakat. Demikianlah laporan Hanum Oktavia.

0: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi, tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
0: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.
1: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
0: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
1: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
0: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
1: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkannya.
0: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wilnus Pulung Jatim. Kita masih mencoba untuk menghubungi reporter Rizky Darmawan yang akan berbagi kabar untuk Anda bahwa PLTU Kota Batu didorong jadi ekosistem pengembangan bisnis terpadu. PLUT Kota Batu didorong jadi ekosistem pengembangan bisnis terpadu dan kabar selengkapnya akan kami hadirkan bersama reporter Rizky Darmawan. Saya tidak sendiri, ada rekan saya di Nugroho yang menemani di meja service center untuk kemudian menghubungi reporter RRI Daerah Sejawa Timur di kesempatan pagi hari ini dalam program Jatim hari ini pendengar. Baik, kita sudah tersambung dengan reporter Rizky Darmawan yang akan berbagi kabar ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal, bahwa PLUT Kota Batu didorong jadi ekosistem pengembangan bisnis terpadu. Kabar selengkapnya, Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT Kota Batu didorong tidak hanya menjadi tempat pelayanan bagi pelaku usaha, tetapi berkembang sebagai ekosistem pengembangan bisnis terpadu atau one-stop business development ecosystem. Dorongan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Batu Nur Rahman. Ia menilai keberadaan PLUT dapat menjadi ruang yang mempertemukan berbagai program pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas usaha, hingga pengembangan ekonomi kreatif. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemberdayaan generasi muda. Di sekitar PLUT Kota Batu terdapat kafe Cubes yang dikelola oleh Karang Taruna dan menjadi salah satu bagian dari ruang pemberdayaan anak muda dalam ekosistem yang dikembangkan melalui Perintis Berdaya Connect. Selain generasi muda, penguatan koperasi dan agregasi usaha juga masuk dalam konsep pengembangan ekosistem tersebut. Pemerintah Kota Batu melibatkan Dekopinda, serta Batusaha yang dikembangkan sebagai kooperatif smart agriculture ekosistem sekaligus agregator. Keberadaan agregator ini dinilai penting karena dapat mempertemukan dan memperkuat berbagai potensi usaha masyarakat. Dengan begitu, pelaku usaha tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi berada dalam sebuah ekosistem yang saling mendukung. Wali Kota Batu Nur Rahman juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar mampu terus berkembang dan juga naik kelas. Konsep tersebut menunjukkan bahwa PLUT Kota Batu diarahkan memiliki fungsi yang lebih luas. Tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, generasi muda, koperasi, hingga berbagai unsur pendukung lainnya. Sejumlah unsur tersebut kemudian ditempatkan dalam satu ekosistem pengembangan usaha, mulai dari pemberdayaan, generasi muda, penguatan koperasi, agregasi usaha, hingga peningkatan kapasitas UMKM. Program ini membawa pendekatan pengembangan usaha yang mengedepankan keterhubungan antar sektor. PLUT Kota Batu diposisikan sebagai salah satu pusat kolaborasi untuk mendukung masyarakat yang mandiri, produktif, inovatif, dan juga berdaya saing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, masih dalam program Jatim. Hari ini berjaringan Skor Wellness 10 Jatim. Kami akan hadirkan bagaimana informasi untuk Anda bersama dengan reporter Yusron Al-Fatah. Terus merugi peternak Magetan akan bawa polemik harga telur ke pusat. Kita akan simak laporan tersebut selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Kita masih mencoba menghubungi reporter Yusron untuk bisa berbagi kabar di kesempatan kali ini. Baik, kita sudah tersambung dengan reporter Yusron Al-Fatah yang akan berbagi kabar soal terus merugi peternak Magetan akan bawa polemik harga telur ke pusat. Kabar selengkapnya Yusron, silakan laporan Anda. Ya.
1: Ya, dengan persoalan harga telur ayam ras di Magetan memasuki babak baru setelah selama berbulan-bulan menyampaikan aspirasi melalui aksi dan audiensi, peternak kini berencana membawa persoalan tersebut langsung ke pemerintah pusat. Rencana itu mengemuka dalam pertemuan peternak bersama DPRD Magetan. Dalam rapat, peternak meminta DPRD bersama organisasi perangkat daerah OPD mengawal kembali sejumlah kesepakatan yang telah dibuat bersama pemerintah. Wakil Ketua 2 DPRD Magetan Putut Pujio mengatakan persoalan yang disampaikan operasional hingga regulasi tidak lagi sebatas persoalan daerah. Menurutnya, penyelesaian masalah tersebut membutuhkan intervensi pemerintah pusat. Karena itu, DPRD Magetan berencana mendampingi perwakilan para peternak dan OPD terkait untuk bertemu RRI. Sementara peternak ayam telur, Suparlan mengatakan persoalan harga telur sebenarnya telah disampaikan kepada pemerintah mulai tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat. Namun sejumlah kebijakan yang sebelumnya disepakati dinilai belum sepenuhnya berjalan di lapangan. Di tengah kondisi saat ini, harga telur di kandang disebut masih berada di kisaran Rp20.800 per kilogram. Angka itu lebih rendah dibandingkan biaya produksi peternak yang mencapai sekitar Rp23.400 per kilogram. Tekanan semakin berat karena harga pakan disebut mengalami kenaikan hampir setiap pekan dengan rata-rata sekitar 200 ribu per kilogram. Sementara itu harga jagung sebagai salah satu bahan baku pakan berada di kisaran 6.800 sampai dengan 7.000 per kilogram dan harga pakan mencapai sekitar 468.000 rupiah. Sementara itu pihak Dinas Peternakan Magetan Nur Haryani mengakui persoalan yang kompleks yang menyebut harga telur di pasaran saat ini hanya mentok di harga Rp22.000 dan masih di bawah titik impas atau break-even point, yakni sekitar Rp23.500. Saat ini, pihak Disnakan juga masih belum memiliki basis data yang terintegrasi mengenai produksi dan distribusi di sektor peternakan ayam petelur. Kondisi itu membuat pemerintah daerah kesulitan memperoleh gambaran mengenai jumlah DOC atau DOC maupun pakan yang beredar di daerah. Demikian, Yusron Al-Fatah melaporkan untuk Indonesia. Kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih reporter Yusron Al-Fatah. Pendengar, kita bergeser ke kabar lainnya. Bersama dengan reporter Aris Deka, realisasi belanja APBN 2026 yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Madiun menunjukkan tren positif. Hingga Juli, realisasi belanja untuk Satuan Kerja atau Satker Kementerian Lembaga mencapai Rp5,6 triliun. Kabar selengkapnya Aris Deka, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Ya, pendengar, realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2026 yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun menunjukkan tren yang positif. Hingga Juli atau 7 bulan pertama tahun ini, realisasi belanja untuk Satuan Kerja Satker Kementerian Lembaga KL di wilayah kerja KPPN Madiun mencapai Rp5,6 triliun. Angka tersebut pendengar setara 63,8% dari total pagu anggaran yang mencapai Rp8,8 triliun yang telah disalurkan untuk 5 wilayah, yakni Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo. Disampaikan Kepala KPPN Madiun Joko Mariono, capaian tersebut menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang cukup baik berdasarkan jenis belanja. Joko merinci diantaranya realisasi terbesar berasal dari belanja transfer yang mencapai Rp3,8 triliun atau 63,7% dari pagu Rp6 triliun. Kemudian disusul belanja pegawai dengan realisasi Rp1,3 triliun atau 63,8% dari pagu Rp2,1 triliun. Sementara itu, pendengar, untuk belanja barang baru terserap 330 miliar rupiah atau 52,9% dari pagu 625 miliar rupiah. Adapun belanja modal menjadi komponen dengan persentase realisasi tertinggi, yakni 81 miliar rupiah atau 75,8% dari pagu 108 miliar rupiah. Meski demikian, pendengar, KPPN Madiun saat ini juga masih mengejar target penyerapan hingga akhir triwulan 3 atau September mendatang. Joko menyampaikan, jika dirinci berdasarkan wilayah, Kota Madiun menjadi daerah dengan persentase realisasi tertinggi. Dari 29 satker kementerian lembaga, realisasi mencapai 70,2% atau sekitar 867 miliar rupiah dari pagu 1,2 triliun rupiah. Di Kabupaten Madiun, pendengar, dengan 36 satker kementerian lembaga, telah terrealisasi anggaran sebesar 173 miliar rupiah atau 58,5% dari pagu 295 miliar rupiah. Berikutnya disusul Kabupaten Ngawi dengan 32 satker kementerian lembaga mencatatkan realisasi 192 miliar rupiah atau 57,4% dari pagu 336 miliar rupiah. Dan Kabupaten Magetan dengan 33 satker kementerian lembaga mencatat realisasi 50,7% atau 287 miliar rupiah dari pagu 567 miliar rupiah. Sedangkan untuk Kabupaten Ponorogo, pendengar, dengan jumlah 26 satuan kerja kementerian lembaga membukukan realisasi 58,6% dari 238 miliar rupiah dari pagu 406 miliar rupiah. Joko berharap, pendengar, tren positif tersebut terus berlanjut hingga akhir tahun sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal. Demikian Aris Deka melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi dari reporter Aris Deka tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wilnus 10 Jatim di edisi 27 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
3: Kian Jatim hari ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jember siang ini tetap lakukan yang terbaik, penuh dedikasi.

siang pendengar, perjalanan kita di siang hari ini mudah-mudahan membawa banyak kebahagiaan. Saya sih berharap demikian ya. Ada senyum yang tersimpulkan, ada bayangan-bayangan kebahagiaan, ada perasaan-perasaan yang seperti di taman bunga begitu. Kita bisa dapatkan dari mana? Banyak hal. Mudah-mudahan kebersamaan kita itu bisa memunculkan satu aja, salah satu dari bagian-bagian itu. Ataupun mungkin juga ada sebuah harapan yang Anda tunggu dari ponsel Anda. Kabar baik, mudah-mudahan demikian. Perjalanan untuk siang hari ini akan bersama saya Retno Palupi, pendengar, dengan kebahagiaan yang mudah-mudahan terbagi.

0: Eh Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
1: Iya, terus?
0: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, tak jamin nih, gak ada yang tahu kok.
1: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
0: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
2: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Pendengar, perjalanan untuk siang hari ini mudah-mudahan diawali dengan sesuatu yang baik. Harapannya begitu ya. Karena kalau misalnya kali ini kita sudah memulai hal yang baik, nah biasanya apapun yang akan kita lakukan untuk hari ini itu bisa diselesaikan dengan baik juga. Pendengar, kalau misalnya sejauh ini Anda melihat teman-teman Anda banyak yang mulai naik gunung ataupun mungkin juga melakukan olahraga-olahraga ringan, apakah itu termasuk FOMO atau memang pengen sehat? Pendengar, ada sebuah istilah yang kita tahu dan terkenal untuk saat ini, FOMO. Ini kayaknya memang populer banget di kalangan Gen Z ya. Tapi ibu-ibunya Gen Z sepertinya juga udah mulai sering pakai istilah ini. Perkembangan media sosial melahirkan berbagai macam istilah baru. Nah, beberapa istilah seperti healing lah, FOMO lah, spill lah, red flag lah, hingga dulu hingga sampai saat ini memang terdengar kata-kata ini bahkan sekedar digunakan di luar media sosial saja. Kepanjangan FOMO ini sebenarnya adalah fear of missing out, yaitu rasa khawatir atau takut tertinggal aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Jadi bukan ikut-ikutan. Sejauh ini kita mengartikan FOMO ini adalah iya ikut-ikutan, tapi ternyata istilah ini memang biasanya digunakan untuk seseorang yang merasa perlu untuk ngikutin tren atau kegiatan tertentu. Dilansir dari Merriam-Webster, digunakan ketika seseorang meminta pembagian informasi atau menceritakan sesuatu yang terbuka. Itu yang

ke ini apa beberapa istilah termasuk FOMO dan spill ini. Kalau misalnya pengen dibagikan informasi atau menceritakan sesuatu secara terbuka, spill dong, begitu ya pendengar ya. Nah, ya kalau misalnya kita merasa perlu untuk mengikuti tren atau kegiatan tertentu agar kita merasa tidak ketinggalan. Kalaupun mungkin untuk Anda saat ini lagi ngerasa FOMO sesuatu yang baik, sepertinya nggak ada masalah ya. Karena kenapa? FOMO hal yang baik, siapa tahu termasuk olahraga itu akan membuat kita jadi lebih sehat, lebih produktif, dan lebih positif.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kamu bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu. Cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah sakit.

0: sistem pertanian hidroponik semakin diminati. Pada 1920-an, kata hidroponik dipilih oleh Dr. W.F. Grecke untuk menggambarkan metode penanaman tanaman pangan ataupun hias yang menggunakan larutan air. Jauh sebelumnya, pada 600 sebelum Masehi, taman gantung di kota Babilonia adalah contoh aplikasi hidroponik pertama di dunia. Pada 1940, tentara Amerika yang terlibat perang terpaksa harus menanam sayuran secara hidroponik sebagai sumber makanan mereka. 10 tahun berikutnya, sistem hidroponik mulai diteliti oleh berbagai ilmuwan yang berasal dari Belanda, Jerman, dan Australia. Tujuan penelitian ini untuk memproduksi tanaman dengan hasil memuaskan. Pada 1960, terciptalah hidroponik dengan sistem irigasi tetes dan NFT. Hingga pada akhirnya, dari 1980 hingga sekarang, hidroponik mulai dikenal oleh masyarakat dunia. Saat ini, NASA sedang melakukan percobaan hidroponik menggunakan cahaya buatan agar bisa diterapkan di Mars.
1: Mama, ada PR ini.
2: PR apa, Nak? Sini Mama mulia.
1: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
2: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari ya.
3: Satu ketuhanan yang maha esa. 2 hours later.
1: Mama, telah IKS so bisa. Mama dengar kamari ya. Pancasila. 1 ketuhanan yang maha esa. 2 kemanusiaan.
4: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
1: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Wih, anak mama hebat.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda yang hari ini lagi santai di rumah, ataupun mungkin juga ada yang lagi repot dengan berbagai macam pekerjaan Anda, tapi tiba-tiba teringat bahwa stok dapur Anda habis, tenang, Anda gak perlu khawatir, gak perlu repot lagi, gak perlu panas-panasan keluar rumah ke toko, karena sekarang sudah ada solusi paling praktis. AlphaGift, mau cari apa aja buat kebutuhan harian keluarga, semuanya sudah lengkap, ada di sini. Mulai dari susu formula untuk anak-anak, beras pulen, air galon, susu kemasan, kartonan buat stok mingguan, sampai vitamin import untuk jaga daya tahan tubuh biar tetap fit dan bisa beraktivitas. Belanja di AlphaGift itu memang benar-benar membuat dompet kita tersenyum, karena bebas ongkir tanpa ribet, langsung diantar ke depan pintu rumah kita. Banjir voucher diskon yang gak habis-habis tiap hari, dimana ada poin belanja yang terus nambah dan bisa dipakai untuk berbelanja lagi. Tinggal klik lewat ponsel Anda, belanjaan beres tanpa antri. Yuk, download dulu aplikasi AlphaGift sekarang juga di Google Play Store atau aplikasi Store, dan Anda bisa menikmati serunya belanja hemat dari rumah. AlphaGift, belanja lengkap, praktis, dan gratis ongkir. Nah, gratis ongkir ini bisa didapat jika belanja kita minimal Rp25.000. Pendengar, beberapa saat lagi kita akan bergabung dengan Programa 3 RRI, Programa 3 Jakarta, untuk mengikuti perkembangan informasi seputar olahraga tentunya dalam dinamika olahraga. Untuk Anda pecinta olahraga dimanapun Anda berada, jangan lewatkan untuk terus mengikuti perkembangan-perkembangan olahraga melalui dinamika olahraga.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Rice di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos menang 4-1 atas Real Sociedad pada laga tundang pekan pertama Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang hat-trick sebelas Vinicius Junior terus menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebutuhan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penolakan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menemukan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mengkapi hat-trick di menit ke-90. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid cepat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dia menelur VAR karena offside. Bersalah juga dari Real Madrid, Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Oh, pertama pertandingan di Bernabeu tranquilo.
3: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini,
2: Bernabeu. Oh ya, es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad dari Alex Lini Matarazzo masih kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
3: We lost possession. Ya, kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
4: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid menguasai klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam dua laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengisi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigy RRI, terus mengundang untuk Indonesia.

Beralih ke arena net, pendengar Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson. Menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa. Namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kapal Siram mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Vizcara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Ya, target semoga kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh I-League dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager I-League Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi yang diskus di antaranya ikat yang kalau udah diketat setuju ya, 20 klub sudah harus siap untuk ikat yang nanti tergabung dengan 16 klub Super League di grup stage yang di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, kita stok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan kita kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santai sekali nanya tentang aset yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini pasti lebih dari 24. Kita balik cup minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi sepuluh ya kan 34 persen.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak.

dari kabar Arena Voli. Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak chief dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan dari langsung kayak puyat itu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan juga gitu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi dan pas set ketiga kita bisa menang juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Seperti biasa, cuma lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di ekstra aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumaknina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Saat umat Islam sholat, kerap memakai sajadah untuk alas sholat. Meskipun penggunaan sajadah hukumnya tidak wajib, saat ini sajadah menjadi salah satu perlengkapan sholat yang tidak boleh terlupa. Selain untuk menjaga kebersihan, menggunakannya juga akan memberikan kenyamanan. Sajadah pada zaman Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah khumrah, berupa tikar kecil dari anyaman pelepah kurma yang

Pendengar, selepas kita ikuti bersama perkembangan informasi seputar olahraga dalam dinamika olahraga, kita kembali lagi ke program Masato RRD Jember. Dan di hari ini pendengar, kami informasikan untuk rangkaian, beberapa rangkaian aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang pelaksanaan RRI Fest. Jangan lewatkan nanti tanggal 30 Agustus ini, hari Minggu besok, kita akan lakukan jalan sehat, senam bersama, rame-rame untuk Anda. Silahkan hadir semuanya ke RRI Jember untuk bersama-sama mengikuti jalan sehat dan juga sekaligus senam bersama. Ada UMKM yang akan siap hadir di sini. Jadi jangan lewatkan untuk bersama-sama kita ramaikan RRI Fest 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Chili memiliki gurun Atacama yang dikenal sebagai salah satu gurun paling kering di dunia. Di beberapa bagian gurun ini, hujan hampir tidak pernah turun selama puluhan tahun loh. Wah, penduduk asli sana kuat banget ya.

Basa Jawi dinten menika Kamis 27 Agustus 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sedherek wonten 8 titik karnaval rakyat ingkang badhe dipun laksanakaken kanthi serentak wonten ing sedaya wetawis wilayah Kabupaten Lumajang dinten Setu 29 Agustus 2016 mangke. Kegiatan menika minangka perangan saking pangibadah lan semarak mangeti HUT kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Kagem masyarakat ingkang badhe mirsani utawi ngliwati saupenging papan kegiatan, Polres Lumajang sampun nyawisaken pengaturan lalu lintas supados mobilitas masyarakat menika saged tetep lancar. 8 lokasi kasebat inggih menika Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Lumajang Kota, Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang, Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Desa Purwosono, Kecamatan Sumber Suko, Desa Senduro, Kecamatan Senduro, Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, saha Desa Sumberjo, Kecamatan Sukodono. Kanitia Satlantas Polres Lumajang, Ibda Suheri, ngandharaken mbok bilih pengaturan lalu lintas sampun dipun siapaken kanthi nyelarasaken kawon tenan ing saben-saben lokasi. Para petugas ugi badhe nindakaken pengamanan wonten ing sepanjang rute karnaval. Khusus karnaval ingkang badhe ngliwati jalur nasional, arus kendaraan badhe dipun atur kanthi situasional dening para petugas. Tegesipun, para pengguna margi saged ngalami kalambatan utawi pengaturan arus nalika rombongan karnaval ngliwati margi. Wonten 3 lokasi ingkang perlu pikantuk kawigatosan langkung tumrap para pengguna margi inggih menika wonten ing Desa Tukum, Desa Labruk Lor, saha Desa Jarit, amargi kegiatan karnaval sesambungan langsung kalian jalur nasional. Salajengipun karnaval wonten ing Desa Purwosono, Senduro, Gucialit, Sumberjo, saha kawasan Lumajang Kota dipun prakirakaken langkung kathah paring pangaribawa tumrap mobilitas lokal wonten ing saupenging lokasi kegiatan. 8 titik karnaval kasebut dados perangan saking semarakipun pengetan HUT kaping 81 ing Lumajang. Maneka warna seni budaya saha kreativitas masyarakat badhe kasuguhaken wonten ing ruang publik saha dados momentum kagem nyatakaken raos kebersamaan lan gotong royong. Kanthi mangertosi lokasi karnaval saha nyelarasaken lelampahan wiwit-wiwitan, masyarakat saged nderek ngraosaken semarakipun pahargyaan kamardikan kanthi tetep ngateaken kelancaran saha keselamatan para pengguna margi sanesipun. Para sedherek Bupati Bondowoso sesarengan kalian jajaran Forkopimda ngecolakan pemberangkatan pawai budaya minangka perangan saking pengetan hari jadi Kabupaten Harjabo Bondowoso kaping 207 wonten ing ngajeng pendopo Kabupaten Bondowoso dinten Rebo 16 Agustus kalawingi. Pawai budaya tahun menika ngusung tema Harmoni Budaya lan Geopark menuju Indonesia Berdaulat. Kegiatan menika dados perangan saking upaya pemerintah daerah kagem ngiyataken potensi budaya saha kekayaan alam minangka modal pembangunan tumuju Bondowoso ingkang berkelanjutan nggadah daya saing raharja saha pinaringan berkah. Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid ngandharaken momentum hari jadi kaping 207 ugi dados pangemotemo tumrap sejarah perjuangan Raden Bagus Asro utawi Ki Bagus Asro ingkang dados dasar semangat pembangunan daerah wonten ing warsa 1819. Ki Bagus Asro ingkang gadah gelar Masaid utawi Kiai Amiruddin dipuntunjuk dados pimpinan negeri Bondowoso ingkang kapisan dening Bupati Besuki. Semangat mboten gampil nyerah, para pengadeg daerah menika dipun ajengaken saged tansah dipun warisaken dumateng generasi sak menika. Keterlibatan para pelajar nggadah ancas supados generasi muda mboten namung dados pirsawan nanging ugi saged nderek mendhet peran wonten ing upaya nglestantukaken budaya saha ngembangaken potensi daerah. Maneka seni tradisi Bondowoso kados to tari singa ulung saha tari topeng konaah dados perangan saking kekayaan budaya ingkang dipun pralambangaken saha dipun tepangaken lumantar kegiatan menika.
Pelestarian budaya soho ugi nyengkuyung misi kaping gangsal inggih menika mbangun ekosistem ingkang harmonis lumantar pelestarian lingkungan gesang soho kabudayaan inklusif ingkang ada dasar kearifan lokal. Lumantar pawai budaya menika pengetan hari jadi Bondowoso mboten namung dados pahargyan taunan nanging ugi dados momentum kagem nyatakan identitas budaya jagi kelestarian lingkungan soho nanemakan nilai-nilai sejarah lan kearifan lokal dumateng generasi penerus bangsa. Cekap semantan mawartos basa Jawa, jawi ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember matur nuwun.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sedherek sedaya, sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Mugi-mugi para sedherek tansah pinaringan sehat, selamat, sentosa rejeki ingkang kathah. Saged sesarengan kalian kula wonten ing campur sari laras-lari.

0: Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Dipun wiwiti kalian tembang kangen. Menika mugi-mugi nggih saged dados tombo. Tombo napa jeng nggih? Tombo kangen no dos pundi rek. Oh nggih menawi mboten kepanggih sapinten dinten ngaten mawon. Nggih sugeng siang dumateng Yumia kalian Yutili ingkang kala wingi dalu dumugi wonten RRI mboten sumadosan kalian kula nggih mboten kepanggih jebule ngaten. Lawang kula mboten mlebet rek kala wingi menika. Mboten dinas ngaten. Monggo pinarak lho campur sari laras laris.
1: Legi tur laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang Jeng Retno.
0: Sugeng siang ugi Manburawi.
1: Nyuwun dipun pinangkani lelakon engkang mawi judul.
0: Menapa?
1: Ojo dume.
0: Ojo.
1: Pokal saking Sony Jos. Niki kermenane mbok niki.
0: Mila.
1: Nggih, Yu Mimin wonten Jember sak menika.
0: Nggih to.
1: Nggih. Sal undangan.
0: Undangan?
1: Nggih, si Ratu masak kok.
0: Undangan.
1: Nggih. Yumia kali Yudili kan teng studio.
0: Mboten kepanggih kula, Man.
1: Lah nggih, panjenengan mboten dinas nampale mboten semayanan kan ngoten to.
0: Nggih.
1: Lah kula jelas nek mirengaken niku.
0: Mila, Man.
1: Nggih, wonten nggih, Jeng.
0: Insyaallah.
1: Sony Jos niku jeng mboten nate diputer niku.
0: Nggih to.
1: Nggih. Pun pambagio nggih. Monggo Pak Rusdianto kula aturi gegono. Ugi wonten Abah Teguh. Monggo Abah. Bu Yaya, monggo Bu Yaya kula aturi gegono. Pak Mutia, monggo. Ugi wonten malih Mas Abimanyu. Wonten kesupen malih kalian niku yang pula mboten kegono niku teng pundi niki.
0: Yang empu?
1: Nggih, kula tangleti mboten saged mesebet kula man.
0: Sibuk
1: king jenengan mboten niat ngeten mawon
0: pun.
1: Ketibakane angel simpel mawon pun jawabe.
0: Terus pundi?
1: Nggih ngoten niku mawon wong gak niat gagal dipites bola-bali lak mlebu.
0: Nak niat kan mboten ngaten nggih man.
1: Lah nggih. Lah nggih nek mboten niat salah nutul sepisan gak mlebu saras-sarasen kan putus asa namine. Lho yo nopo leres napa mboten kula?
0: Nggih, leres.
1: Nggih nek niat ditotal total susi nyantol mon. Katos mboke niku nek ngutus kula lendang mlebu oleh. Nggih, mboten mawon. Mboke niku rumpemen mirengaken jenengan iki. Dadi ngalebono temenan kok jenengan niku.
0: Nggih.
1: Nek kula mboten purun gegono diamuk. Apa kok apa arep gak kepengin oleh warisan ta
0: nek man.
1: Nggih. Wonten Ili Suryani nggih. Wonten kadose Dewi ngenane Tetno Borneo mlebet. Oh, tempu di mawon niku kok mboten enten swanten niku. Nggih pun sedaya mawon nggih.
0: Nggih, nek
1: mateng panjenengan pun kesupen lelakone.
0: Nggih, nek kesupen berarti nggih mboten kaputer ngaten to, Man. Nggih to.
1: Lho, nggih mboten nang saoten jeng. Kok jenenge mlebu teng campur sari niki rebutan jeng. Gak salah tangane iso keting ta
0: mong. Lho.
1: Nek mboten dipinangkani kan cuwo mangke.
0: Mila, Man.
1: Kesel nek rebutan. Kimpun mekaten kemawon nggih.
0: Nggih.
1: Campur sari laras-laris.
0: Lagi terlari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Man, matur sembah nuwun panjenengan. Monggo binara campur sari laras-laris.
1: Lagi terlari. Assalamualaikum, Cing.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cing, jenengan sehat nggih, Cing?
0: Sehat, alhamdulillahirabbil alamin.
1: Alhamdulillah. Nembe niku aman kurawi.
0: Nggih.
1: Dudukane guyune aman kurawi. Dapat temuan dak gelem. Ketemuan ngono lho Man Burawi.
0: Monggo Man.
1: Temen lali kula wong adoh teko ambul gak teko.
0: Lah nggih menika ngatur menika Kak.
1: Anu
0: kata alasan niku Man Burawi.
1: Alasane kok kata semen. Dari sing maco, sing panen, sing adoh. Tetek bengek, bengek tetek.
0: Ya ngalah.
1: Oke, kula nyuwun dengan gitu nggih.
0: Menapa?
1: Napa niku wau lho kok lali wis. Terminal Madiun Ngawi.
0: Terminal Madiun Ngawi. Gontolenku. Ngaten nggih?
1: Nggih, nggih iki teng. Matur salam nggih. Nggih kagem mbok punira satu warga mugi paling sehat mbok njenengan.
0: Nggih, amin.
1: Tak tidak ya ya, kalian balik di Kuryani, kalian Mbak Mutia, kalian Mbak Tiana, Mas Ameri, je, jadi kalian mana je cengje, kalian Mas Kando pasti tenggri ikut kan, je,
0: tanggal pinter,
1: dukung ya tanggal pinter,
0: tanggal tigang dosa buat pilih.
1: Oh nganteng ya, yang dosa.
0: Enggih.
1: Oh enggih. Kulo mboten di putih lah si anjing.
0: Wonten acara nopo niku jalan sehat.
1: Enggih jalan sehat. Di kampung kan gini. Enggih
0: enggih. Enggih
1: kayak Pak Rukianto, kayak Pak Abud Mani. Ya ya ya. Gitu ya mawon pun mulai kata Mbak Cep. Gini barang sehat.
0: Enggih amin amin.
1: Campur sari laras-lari,
0: lagi terlari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terminal Madiun Ngawi. Gontolenku. Ngaten nggih. Nggih, setunggal-setunggal mangke kula puterakan kagem panjenengan.

0: buat dompet Anda tersenyum. Karena apa? Bebas ongkir, gak ribet, langsung diantar sampai depan pintu rumah kita. Selain itu kita bakal dapat banjir voucher diskon, dan setiap poin belanja akan terus nambah. Ini bisa dipakai belanja ulang. Tinggal klik-klik lewat ponsel Anda, maka belanjaan akan beres tanpa antri. Yuk, download aplikasi AlphaGift sekarang juga melalui Google Play Store atau aplikasi Store, dan nikmati serunya belanja hemat dari rumah. AlphaGift, belanja lengkap, praktis, dan gratis ongkir. Minimal belanja Rp25.000.
1: Ren, makan siang yuk.
2: Aku traktir deh.
3: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
2: Tahu aja kamu.
3: Ya iyalah, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: katuran. Waduh, waduh, engkang dalu. Kalau wingi dalu, tindak meriki. Yumia Yutili. Waduh, Kang Nano, kalian napa? Kang Nano mboten tumut, tapi nggih teng Jember sarang. Nggih mbok semua dosan tom benjang-benjang. Campur sari laras laris.
1: Lagi terlaris.
0: Lagi terlaris.
1: Siang Mbak Cantik.
0: Sugeng siang ugi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak.
1: Sehat toh?
0: Sehat, alhamdulillah. Terus pundi? Sehat toh?
1: Sehat Mbak.
0: Hingga alhamdulillah rabbil alamin. Nggih. Nggih. Kenapa? Kenapa?
1: Penangipun Cidro.
0: Cidro janji.
1: Saking mesti dikempet Mbak Retno.
0: Oh, nge. Cidro.
1: Ada persalam ya, Nanti wonten Bapak Sukardi. Kalian menjurawi sukin siya. Kakang Mas Abimanyu, kalian Bapak Rusdianta, kakang Mas Doni, Mbak Retno, ya, kakang Pembangu, Bapak Dari Gebrana,
0: kakang
1: siang Mas Doni, kakang Bapak Rahman. Kang wonten Sri Bondo sekian.
0: Pak Rahman.
1: Kakang Pak De Kiatna Mbak E. Kini tansah pinaringan sehat Pak De. Kalian Bapak Adi Blankon sekian siang. Kewanten Anu Bapak Teguh.
0: Sekian siang Pak Teguh.
1: Sekian siang Bapak Teguh. Kakang Mbak Diana, kalian Anu, Mbak Mutia sukun siang, Mbak Retno Furnio, Mbak E, kalian Ibu Jailani, kakang Segemawan Mbak Retno W, kakang Mas Rindra sukun siang, kakang Segemawan Mbak Retno W,
0: Nano.
1: Siang masuk ini jangan takut. Di kini pun takut mengkang sampun model. Terus nangun telepon pun.
0: Siap.
1: Jika kembak cantik ya. Siang masuk ini lagi kemauan. Dan juga Mbak E sak keluarga. Tansa binaringan sehat.
0: Amin.
1: Kek lancar kinipu.
0: Siap, ngatan.
1: Atas sembah nyuwun Mbak E.
0: Sami-sami.
1: Campur sari laras kali.
0: Legi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember untuk hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Saudara, puluhan satuan pendidikan di Kabupaten Bondowoso mengikuti pawai budaya Harjabo. Kebakaran lahan kembali melanda kawasan objek wisata alam Kawah Wurung, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama yang kami akan rangkai dengan berita petani pangan Lumajang menyiapkan sejumlah strategi menghadapi tantangan pangan. Dari Studio Por 1 Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Retno Palupi. Baik, saudara, kita akan awali dari berita pertama untuk siang hari ini, di mana dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Bondowoso atau Harjabo ke-207, sebanyak 30 satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Bondowoso mengikuti pawai budaya. Pawai budaya tersebut diikuti oleh sekitar 4.125 pelajar, sekaligus menjadi sarana promosi kekayaan budaya dan juga kearifan lokal di Kabupaten Bondowoso. Selengkapnya, M. Samsudi melaporkan.
1: Sebanyak 4.125 pelajar dari 30 satuan pendidikan di Bondowoso mengikuti pawai budaya dalam rangka Hari Jadi Bondowoso Harjabo ke-207. Kegiatan yang digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Bondowoso itu menjadi wadah bagi para pelajar untuk menampilkan beragam seni pertunjukan, tradisi, serta kearifan lokal daerah. Kepala Disparbud Bora Bondowoso, Gede Budiawan, mengatakan pawai budaya itu mengusung tema Bondowoso Berkah, Harmoni Budaya, dan Geopark menuju Indonesia Berdaulat. Menurutnya, pawai budaya tidak sekedar menjadi pertunjukan seni, tetapi juga diarahkan untuk melestarikan sekaligus mempromosikan kekayaan budaya dan kearifan lokal. Ia menjelaskan penyelenggaraan pawai memiliki sejumlah tujuan, diantaranya menanamkan rasa cinta tanah air, kebanggaan terhadap daerah, serta nilai-nilai budaya kepada generasi muda.
2: Serta mempromosikan ragam seni budaya dan kearifan lokal. Yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air, kebanggaan daerah, dan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Yang ketiga, mendorong penguatan sektor pariwisata daerah serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
1: Selain itu, kegiatan itu diharapkan dapat memperkuat sektor pariwisata sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Gede menambahkan bahwa ribuan peserta berasal dari jenjang SD hingga SMA. Setiap kontingen menampilkan berbagai kekhasan daerah melalui busana adat, tarian tradisional, musik khas, dan ragam ekspresi budaya lainnya. Ia berharap gelaran itu dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, sekaligus menjaga keberlanjutan budaya lokal Bondowoso. Gede juga menyampaikan apresiasi kepada bupati beserta jajaran, panitia instansi, dan kepala sekolah, serta seluruh peserta yang telah mempersiapkan pelaksanaan pawai budaya. Dan selanjutnya, dibuka secara resmi oleh Bupati Bondowoso sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Bondowoso tahun 2026. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Saudara, kebakaran lahan kembali melanda kawasan objek wisata alam Kawah Wurung, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Peristiwa tersebut menjadi insiden kebakaran ketiga yang terjadi di kawasan wisata tersebut dalam beberapa hari terakhir di tengah kondisi musim kemarau. Camat Ijen, Dias Zulkarnain, mengatakan bahwa kobaran api pada hari Rabu sore masih aktif dan menjalar menyisir vegetasi yang ada di kawasan kawah. Menurutnya, meski masih terdapat sejumlah titik api, kondisi di lapangan mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Tim gabungan yang bersiaga disebut telah berhasil mengendalikan pergerakan api. Berulangnya kebakaran membuat kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran lahan di kawasan Ijen semakin ditingkatkan. Terlebih, kondisi vegetasi yang mengering selama musim kemarau berpotensi mempercepat penyebaran api. Saudara petani pangan Kabupaten Lumajang hingga saat ini masih harus bekerja ekstra keras untuk bisa menjawab tantangan ketahanan pangan Jawa Timur yang notabene menjadi lumbung pangan terbesar untuk skala nasional. Ketua Perkumpulan Petani Pangan Nasional Jawa Timur Ishak Subagio dalam program Dialog RRI Jember Menyapa Kamis 27 Agustus 2026 mengungkapkan persoalan petani di Kabupaten Lumajang hingga saat ini bukanlah di sisi sarana produksi pertanian. Kendati demikian, masih ada persoalan irigasi, masih menjadi pekerjaan rumah untuk sejumlah pihak. Belum lagi faktor cuaca serta serangan hama wereng dan monyet ekor panjang yang masih memiliki dampak terhadap hasil akhir sektor pertanian pangan.
3: Irigasi kita memang hari ini menghadapi dua tantangan besar, yaitu satu, matinya sumber mata air. Ini terjadi karena pengundulan dan lain sebagainya. Yang kedua, jaringannya sudah perlu diremajakan. Sementara di tengah efisiensi seperti ini, hal-hal ini biasanya ikut juga terefisiensi. Padahal ini sangat vital untuk mewujudkan keberhasilan petani di panennya. Nah, selain itu, perlunya pola tanam dan tata tanam tadi adalah memutus mata rantai penyakit, Mbak. Bisa kita bayangkan bahwa di sebuah hamparan sawah yang biasanya tanamannya itu adalah padi, jagung, kedelai, kacang. Nah, di tengah-tengahnya ada tanaman umpamanya sengon dan tebu. Nah, kalau ini terus dibiarkan, maka utamanya sarang tikus, burung itu akan lari ke sana.
0: Saudara, sebanyak 10 sekolah dasar di Kabupaten Banyuwangi akan mendapatkan pendampingan dalam peningkatan mutu pendidikan dari Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim. Selama 5 tahun, program pembinaan ini dimulai pada Oktober 2026 dan akan menyasar penguatan akademik, karakter, seni budaya, serta kecakapan hidup siswa. Ketua Pengurus YPA MDR Gunawan Salim mengatakan bahwa pembinaan tersebut akan difokuskan pada 4 pilar utama, akademik, karakter, seni budaya, dan life skill. Para pendidik akan mendapatkan penguatan literasi, numerasi, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani menyambut baik keterlibatan dari dunia usaha dalam usaha untuk memperkuat kualitas pendidikan. Menurutnya, kolaborasi dengan Astra diharapkan akan bisa melengkapi berbagai program pendidikan yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah. Saudara, kita beralih ke berita lainnya. Otoritas Jasa Keuangan OJK Jember mendorong penguatan budaya menabung sejak dini serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar. Kepala OJK Jember Aris Budiman mengatakan bahwa OJK akan melaksanakan kegiatan dalam rangka penguatan budaya menabung, literasi, dan inklusi keuangan di kalangan pelajar melalui kegiatan Pekan Sekar Kijang Menabung 2026. Di mana kegiatan tersebut akan melibatkan 1.700 pelajar tingkat SD hingga SMA sederajat. Hal ini merupakan rangkaian peringatan Hari Indonesia Menabung yang mengusung tema Merajut Masa Depan Melalui Literasi dan Inklusi Keuangan. Kegiatan tersebut akan dilakukan di 4 kabupaten melalui edukasi literasi keuangan kepada pelajar, sementara di Kabupaten Banyuwangi akan dikemas melalui kolaborasi dengan agenda event Festival Lampion dan juga peringatan Hari Pramuka. Saudara, sebanyak 282.488 keluarga penerima manfaat menerima bantuan pangan atau BAPANG berupa beras yang disalurkan melalui Perumbulok Kantor Cabang Bondowoso yang juga mewilayai Situbondo. Pemimpin Cabang Perumbulok Bondowoso Eko Yudi Miranto mengatakan bahwa penyaluran bantuan pangan tersebut akan dilakukan secara bertahap di masing-masing kantor desa desa yang akan dimulai pada hari Rabu kemarin, 26 Agustus 2026. Penyaluran beras ini merupakan bentuk komitmen berkelanjutan pemerintah bersama dengan Perum Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan pangan, menekan gejolak harga, serta membantu meringankan beban masyarakat. Bulog memastikan bahwa seluruh rangkaian proses penyaluran bantuan pangan alokasi Juli, Agustus, dan September telah berjalan lancar, tepat sasaran, tertib administrasi, serta tepat jumlahnya. Penyaluran bantuan pangan tersebut akan dilakukan secara bertahap, mulai hari ini hingga akhir Agustus 2026 di dua kabupaten, yakni Bondowoso dan Situbondo. Untuk Situbondo ada sekitar 116.213 penerima dan Bondowoso sebanyak 166.275 penerima. Dan saudara, buletin berita siang hari ini disiarkan oleh program 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak melalui rri.co.id dan juga melalui kanal YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banyuwangi menetapkan 4 kecamatan sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi untuk potensi kebakaran hutan. Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi, Partana, mengatakan potensi karhutla mulai meningkat setelah munculnya kebakaran di kawasan perbatasan Bondowoso di sekitar Kawah Wurung. Meski hingga kini belum ada laporan kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Banyuwangi, langkah mitigasi harus terus diperkuat. 4 kecamatan yang masuk zona merah karhutla ialah Wongsorejo, Kalibaru, Pesanggaran, dan Tegal Delimo. Kawasan hutan ini di wilayah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari hutan kering, perbukitan dengan vegetasi yang mengering, hingga kawasan yang berbatasan langsung dengan area konservasi. Menurut Pertana, kondisi kemarau panjang membuat vegetasi akan semakin mudah terbakar, terlebih pada Agustus hingga September yang menjadi fase paling krusial. Selain meningkatkan resiko karhutla, sejumlah wilayah Banyuwangi juga mulai mengalami persoalan ketersediaan air bersih. Saudara, Universitas Jember bersama dengan keluarga alumni Universitas Jember KUJ menggelar UNETS KUJ Karir Expo 2026 di Gedung Sutarjo. Di Gedung Sujarwo Universitas Jember pada 26 dan 27 Agustus hari ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menjembatani lulusan dan pencari kerja dengan dunia industri. Selengkapnya laporan reporter RRI Jember Gea Debora dalam paket news feature UNETS KUJ Karir Expo Jembatan Lulusan dengan Dunia Kerja.
4: Universitas Jember bersama keluarga alumni Universitas Jember menggelar UNEJ KUJ Karir Expo 2026 sebagai upaya menjembatani lulusan dan pencari kerja dengan dunia industri. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari, tanggal 26 hingga 27 Agustus 2026 di Gedung Sutarjo Universitas Jember. Rektor Universitas Jember Iwan Taruna mengatakan kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi antara universitas dan juga alumni dan dunia usaha dalam membuka akses kerja bagi lulusan.
5: Kita ingin menjembatani lulusan kita ke dunia kerja melalui kegiatan buat karir expo ya. Tapi alhamdulillah ini tidak pada saat ini. Kita juga disupport oleh keluarga alumni Jember. Ada pesan bahwa jadi sangat penting ya. Jadi lebih bermanfaat bagi kita. Sedangkan intinya artinya alumni kita juga peduli gitu ya.
4: Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember, Dr. Dewi Rohani, SPMSI, mengatakan UNEJ KUJ Karir Expo 2026 merupakan kolaborasi UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan dengan KUJ.
6: Saya Dr. Rohani, SPMSI, selaku Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember. Jadi kegiatan hari ini bertajuk UNEJ KUJ Karir Expo 2026, jadi kolaborasi antara UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan dengan KUJ atau keluarga alumni Jember. Jadi giat ini dilakukan 2 hari, secara luring ya di Sutarjo pada pukul 8 sampai pukul 4 sore. Jadi berlangsung hari ini sampai besok 27 Agustus 2020.
4: Salah seorang pencari kerja, Nurvita Fariha, alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumber, mengaku memanfaatkan Career Expo untuk mencari informasi lowongan sekaligus berkomunikasi langsung dengan perusahaan.
7: Ya, harapan saya untuk datang ke KUJ ini, di sini saya melihat beberapa lowongan-lowongan dari PT ataupun bank-bank yang mungkin sudah terverifikasi oleh Universitas Jember. Di sini saya mencari tahu pengetahuan tentang pekerjaan yang akan kita lakukan, dan kita mungkin kalau misalnya ada yang cocok kita langsung apply.
4: Sementara itu, dua pencari kerja yang lain, Divan Diaulhaq dan juga Mufti Khairul, menyatakan bahwa kesiapan pencari kerja tidak hanya ditentukan oleh tersedianya lapangan pekerjaan saja, tetapi juga kemampuan individu, terutama soft skill.
8: Saya Divan Diaulhaq Marzudino dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
9: Mufti Khairul Islam dari Fakultas Kesehatan Masyarakat.
8: Menurut saya sendiri, untuk saat ini meskipun banyak lapangan pekerjaan, masih susah gitu karena kurangnya soft skill yang dimiliki dari diri masing-masing itu yang bikin susah nantinya.
9: Yang baik dari saya ini untuk pencarian pekerjaan sendiri tergantung dari diri masing-masing. Bagaimana kita sejak dari mahasiswa itu menabung atau investasi berbagai macam ilmu yang dapat kita terapkan nantinya pada saat kita bekerja.
4: Dari sisi perusahaan, tim rekrutmen Bank BTPN Syariah Ambar Kusuma mengatakan pihaknya tidak hanya mempertimbangkan latar belakang pendidikan tetapi juga kemauan dan kesungguhan kandidat untuk bekerja. Selain itu, dia mengingatkan para pencari kerja untuk menjaga kondisi keuangan pribadi terutama terkait riwayat kredit karena hal tersebut dapat menjadi salah satu bagian dalam proses seleksi.
10: Kendalanya banyak banget teman-teman, hampir 85% saat ini, kondisi saat ini teman-teman gak aware sama keuangan, apalagi dengan PayLater, tentang PayLater, seperti PayLater. Nah, jadi teman-teman kemarin tuh banyak yang gagal karena punya tunggakan di sana. Sebenarnya sih gak apa-apa banget punya pinjaman selagi itu lancar, yang bermasalah itu yang nunggak ngaruh banget. Kalau di kami itu salah satu proses rekrutmen di kami, yang interview, kita juga ada BI check-in dan tes kemampuan dasar.
4: Melalui UNEJ KUJ Career Expo 2026, Universitas Jember berharap semakin banyak lulusan pencari kerja memperoleh akses langsung ke dunia industri, sekaligus memperluas jejaring antara perguruan tinggi, alumni, dan perusahaan. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Baik, saudara, saatnya kita beralih ke berita olahraga.
11: Berita olahraga. Pro 1, kanal inspirasi.
0: Saudara, Arina Sabalenka terancam kehilangan posisinya sebagai petenis putri peringkat 1 dunia pada turnamen Grand Slam US Open 2026. Beberapa nama masuk dalam persaingan termasuk Elena Rybakina dari Kazakhstan yang berpeluang merebutnya meski tanpa memenangkan pertandingan. Dilansir dari laman WTA, Sabalenka akan mencapai pekan ke-99 beruntun sebagai nomor 1 setelah turnamen tersebut berakhir. Namun petenis Belarus ini harus mempertahankan gelar US Open untuk bisa menjaga posisi teratas tersebut karena 2.000 poin dari gelar tahun lalu akan terhapus dari peringkat Sabalenka. Situasi ini membuat tiga petenis memiliki kesempatan untuk bisa mengambil alih posisi puncak. Rybakina adalah salah satu nama yang diunggulkan untuk bisa meraih posisi tersebut. Petenis 27 tahun ini datang dengan modal 2 gelar termasuk Grand Slam dan keduanya dimenangkan di Australia Open. Saudara, Mitch Evans resmi bergabung dengan tim debutan Formula E Opel untuk musim 2026-2027. Ia bergabung setelah 10 tahun membela Jaguar. Evans akan berdua dengan Theo Pourchaire yang masih berstatus rookie di Formula E. Pourchaire sebelumnya membela PZ di ajang World Endurance Championship, sedangkan kepindahan Evans ke Opel terjadi setelah dirinya mengumumkan kepergiannya dari Jaguar pada April yang lalu. Kesepakatan dengan Opel tersebut tercapai pada musim panas, yakni pengumuman menunggu musim 2025-2026 berakhir. Kehadiran Evans memperkuat ambisi Opel untuk bisa kompetitif sejak musim pertamanya. Lebih lanjut, Opel akan melengkapi susunan pembalapnya dengan Sofia Flores sebagai development driver. Saudara, tuntas sudah informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin untuk siang hari ini. Saya Retno Palupi bersama rekan Anis serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
6: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
6: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
6: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Assalamualaikum, hai hai hai. Nanutan lagi yuk sama siapa? Saya. Aduh, menikmati lagu-lagu dangdut di siang hari ini. Mudah-mudahan aja bisa membuat suasana jadi lebih baik ya. Mengingat suasana di luar sana panas banget. Oke deh pendengar, saya Retno Palupi yang sedang membersamai Anda untuk kali ini di perjalanan kita untuk Jember siang ini untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pendengar, nanti di atas jam 14 saya punya kesempatan untuk terima Anda di 0331336652. Lagunya, karena ini adalah hari Kamis, maka lagu-lagu yang liriknya Jawa boleh. Dangdut. Tapi dangdut begitu ya. Ya, begitu-begitulah seperti yang kita dengar barusan aja. Kalau lagu lain ya bolehlah 1-2, ya kan? Tapi nanti pendengar, nanti sabar dulu. Ya, pendengar, RRI masih akan menggelar RRI Fest yang nanti akan dilaksanakan kembali pada hari Minggu. Di hari Minggu nanti akan dilaksanakan ada jalan sehat, senam bersama. Nah, ini dia, kalau misalnya kita senam bersama, jalan sehat bareng-bareng, asik kan? Ada panggung hiburan juga, ada para UMKM yang ada di sini juga. Nah, oleh karena itu jangan lupa untuk datang ke RRI Jember pada hari Minggu nanti 30 Agustus 2026. Rame-rame yuk kita datang, ramaikan RRI Fest.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Udara, siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
3: Agak berisik, udah 15 menit kok belum jalan.
4: Lagi panasin motor, Pak.
3: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
4: Biar mesinnya top chair, Pak.
3: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agak sebab mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di video media set sosial yang memperlihatkan gelombang besar menghantam pantai. Gelombang itu diklaim sebagai tsunami yang terjadi usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya, klaim video tsunami usai gempa bumi di NTT adalah hoax. Peristiwa dalam video tersebut bukan gelombang tsunami di NTT, melainkan dampak angin topan Super Fungwong di Provinsi Aurora, Filipina. Video tersebut telah beredar di internet sejak 2025. Kedua akun ini melaporkan gelombang tinggi yang dipicu oleh Uwan atau Topan Fungwong yang menerjang pesisir di Nalungan, Provinsi Aurora, Filipina.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: masih di Prodangdut sesi kedua kita untuk kali ini. Aduh. Hai, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita, tak gentak-gentak jos. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, Mbak Lita.
0: Lita Arsita.
1: Iya, Lita Arsita.
0: Iya, Lita Arsita sedang bertugas di tempat lain.
1: Loh, ini dengan siapa ini?
0: Saya dengan Eti Darmiati.
1: Eti Darmiati.
0: Mm-mm.
1: Harum bewangi.
0: Iya, sepanjang hari.
1: Sepanjang hari.
0: Mm-hmm.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Mm-mm.
1: Mau request lagu, Mbak?
0: Iya, boleh. Apa itu yang pengen didengar?
1: Umpomo Adela.
0: Umpomo, oh ada Adela.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam-salam boleh ya Mbak?
0: Boleh, buat siapa?
1: Iya. Buat yang di Situ Bondo itu siapa Mbak?
0: Situ Bondo ada Pak Rahman.
1: Iya Pak Rahman.
0: Mm-mm.
1: Terus ada Putra Magenda.
0: Mm-mm.
1: Putra Madura. Ada apa tak Go. Ada Pak Rusdianto,
0: mm-mm.
1: Ada Mbak Diana,
0: mm-mm.
1: bersama Mas Mary,
0: mm-mm.
1: juga ada Mbak Mutia, juga ada lagi Bu Yaya, Lili Suryani juga.
0: Mm-mm.
1: Terus itu Mbak, ada lagi.
0: Siapa tuh?
1: Yang ada di mana itu? Wes semua wes Mbak, aku bingung aku. Iya. Ya.
0: Umpomo seliramu sekar. Bukan begitu ya lagunya?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Umpomo aku rawat di duso gitu.
0: Iya. Oke.
1: Udah ya Mbak Damayan. Mbak siapa?
0: Eti Darmiati.
1: Eti Darmiati. Biasanya lempeng ini nek omong.
0: Siapa?
1: Eti Darmiati.
0: Oh iya, ya ini kan juga lembeng toh.
1: Oh gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya maaf Mbak ya, candaannya Mbak.
0: Ya. Oke deh.
1: Ojo lali lagune Madurawi iki.
0: Oh siap.
1: Udah Mbak ya.
0: Yuk.
1: Rodangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Umpomu yang mana ini? Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Siapa ini?
2: Dari Mbak Lili Suryani, Mbak Retna.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Retno sehat, Kak?
0: Sehat, alhamdulillah, hirabil alamin.
2: Amin.
0: Mm-mm.
2: Mbak Retno minta lagi ya.
0: Apa tuh lagu yang diinginkan?
2: Dimanapun memandang. Dimanapun memandang.
0: Dimanapun memandang?
2: Iya.
0: Yang mana
2: dari
0: itu?
2: Dari Mbak Evita Mala.
0: Evita Mala, oh iya.
2: Salamnya ikut Manturawi aja, wis. Dan untuk Mbak Retna. Selamat sore dan selamat bertugas. Tambah cantik dan sukses selalu untuk Mbak Retna.
0: Siap.
2: Mbak Retna ya.
0: Oke.
2: Berlanjut.
0: Dangdut adalah kita. Aduh, gentak-gentak jos. Asik. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Iya deh, satu penelpon lagi untuk Pro Dangdut siang hari ini. Ada siapa nih? Hai, Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
3: Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
3: Dari Mbak Rodia.
0: Mbak Rodia di mana?
3: Di JSG.
0: JSG?
3: Ya.
0: Oke, selamat siang Mbah Rodia.
3: Ya, selamat siang.
0: Oke, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat aku nak.
0: Oh, Masya Allah.
3: Ya, ya nak, kamu pernah di salam sahur itu dulu ya?
0: Pernah.
3: Oh, yang pakai tok-tok-tok. Ya,
0: aku
3: pernah masuk itu dulu.
0: Oke.
3: Ya, pakai kentongan sambil aduk.
0: Iya, betul. Betul, terima kasih banyak Mbak Rodia.
3: Lagu ini bisa.
0: Lagunya apa tuh?
3: Aku tidak minta oleh-oleh. Bukan itu. Ya, gak betul
0: Mintanya apa nih?
3: Ya itu, kamu pulang bawa kesetiaan.
0: Oke, baik Mbak Rodia.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam.

0: Cukup sayang. Diam ya nak, diam ya sayang. Eh pak, kalau mau merokok di smoking area dong.
1: Duh, bu, suka-suka saya dong mau merokok di mana?
0: Pak, ini fasilitas umum. Sudah diatur fungsi setiap ruangannya. Mari kita patuhi bersama lah pak.
2: Perokok pasif sangat berpotensi mendapat kerugian di kesehatan mereka. Hormati hak orang lain dan aturan kenyamanan lingkungan tempat kita beraktivitas. Merokok membunuhmu.
3: Pendengar, untuk Anda yang baru saja dapatkan informasi terkait dengan belanja yang bikin mager gitu ya. Mager kenapa ya? Karena panas banget di luar sana. Enggak deh. Lalu bagaimana? Ya, lalu kita coba untuk pakai aja aplikasi AlphaGift. Jadi, untuk Anda pendengar, Anda bisa mencari apapun kebutuhan harian keluarga. Lengkap semuanya loh, ada di AlphaGift. Pakai AlphaGift aja. Dari susu formula anak, ataupun mungkin juga beras pulen, air galon, susu kemasan kartonan yang dibeli buat stok mingguan, sampai vitamin import untuk jaga daya tahan tubuh, wah ini bisa kita dapatkan. Belanja aja pakai AlphaGift, beneran bikin apa nih? Bikin dompet kita tersenyum. Karena apa? Gak pakai ongkir, pendengar. Selain itu, kita juga bakal dapatkan banjir voucher diskon yang gak habis-habisnya setiap hari. Poin belanja yang terus akan nambah dan bisa dipakai untuk belanja lagi. Caranya gimana? Mana nih, tinggal klik-klik lewat ponsel, maka belanjaan beres, nggak pakai antre, nggak pakai panas-panasan. Download aja aplikasi AlphaGift sekarang dan Anda bisa download melalui Google Play Store atau aplikasi store dan nikmati serunya belanja hemat dari rumah. AlphaGift, belanja lengkap, praktis dan gratis ongkir untuk pembelian minimal Rp25.000.

0: skuter oleh-oleh Elvi Sukaisi ya kalau nggak salah itu. Hai, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Nakuta
0: Joss. Gentek-gentek Joss. Iya, siapa ini? Halo.
1: Halo, Haji Holili dari Kalisatba.
0: Oh, iya. Haji Holili Kalisat, selamat sore. Belum, siang.
1: Biasanya di Sumber Kalong, Mbak.
0: Oh, terus?
1: Ah, itu masuk jalan di Jelbu, masuk ke timur, Mbak. Dan masih belum ketemu sama Mbak itu.
0: Ketemu Mbak siapa?
1: Ketemu sekarang juga. Mbak, siapa itu, Mbak?
0: Ya, siapa?
1: Mbak siapa sampean?
0: Saya Retna Palupi.
1: Oh iya, salam kenal ya, Mbak.
0: Iya, sama-sama. Salam kenal juga.
1: Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur ya, Mbak.
0: Insya Allah begitu ya.
1: Mbak Lita kemana, Mbak?
0: Lita Arsita lagi ada tugas.
1: Oh iya, salam-salamnya dulu ya, Mbak.
0: Boleh.
1: Ada Putra Madura, ada Putra Maginda, Pak Rohman dengan di situ Bondo itu, juga ada Lili Suryane barusan ya.
0: Iya betul.
1: Iya, juga ada Cak Madun di Balung itu, juga ada Pak Rianto di Patrang.
0: Oh,
1: iya, semuanya itu, Mbak.
0: Baik.
1: Lagunya ada ya, Mbak?
0: Apa tuh?
1: Lagunya dari Mansur, Mbak.
0: Mansur S.
1: Iya.
0: Yang apa?
1: Bu, gini ya. Lagunya Bu Ingin Kawin Lagi itu.
0: Ku Ingin Kawin Lagi?
1: Iya, ada.
0: Aduh, jangan kawin lagi dong.
1: Ku Ingin Kawin Lagi.
0: Siapa sih yang nyanyi? Yang nyanyi siapa?
1: Calon istri, seorang gadis desa.
0: Oh gitu. Gadis coba desa di mana? Di sana.
1: Coba dulu, Pak.
0: Apa ku ingin kawin lagi gitu ya?
1: Iya, ku ingin calon istri seorang gadis desa.
0: Aduh.
1: Lagu lama ya.
0: Iya ini. Oke deh, nanti dicari dulu ya.
1: Coba cari dulu, Pak. Kalau udah ada Selendang Biru udah apa-apa sudah.
0: Selendang Biru?
1: Iya, kalau udah ada itu.
0: Oke deh.
1: Iya, sudah. Juga ada Mas Done ya. Iya, semuanya sudah, Pak.
0: Siap.
1: Ada Bu Yaya di Kalisan itu. Iya, ya semuanya, Pak.
0: Ini Mas siapa tadi namanya?
1: Hah?
0: Holili.
1: Iya, Haji Holili.
0: Haji Holili di Kalisat.
1: Iya.
0: Oke, Haji Holili.
1: Iya.
0: Siap.
1: Ya sudah.
0: Iya,
1: siap. Tunggu lagunya ya, Mbak.
0: Oke.
1: Ya, kalau Mbak mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur yang barokah.
0: Baik.
1: Dan keluarga ya, Mbak.
0: Oke, amin.
1: Ya Rabbal
0: Alamin.
1: Bro Dangdut.
0: Ya, Dangdut adalah kita. Gentek-gentek Joss.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lagunya mau kawin lagi katanya. Hai, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut kita adalah kita.
2: Mbak Retno.
0: Iya, halo.
2: Wah, tumben ada di sini.
0: Kadingaren.
2: Lah iya, kok Kadingaren ada di Dangdut?
0: Iya, Mas Madun, lagi ini Mbak Litanya lagi ada tugas di luar kantor, begitulah ceritanya.
2: Tak pikir Mbak April itu tadi.
0: Oh iya.
2: Ternyata penyiar campur-sari.
0: Aduh, tadi emang
2: Pak Haji Holili itu minta lagu dari Mansur.
0: Mansur S ya. Ya itu makanya saya bingung.
2: Mungkin judulnya Mbak Fitra Gadis Desa.
0: Judulnya Gadis Desa.
2: Anu Mbak Fitra, anu Mbak Reto.
0: Ya apa tah? Apa tuh?
2: Kasih gelas retak Mansur wis, Pak. Haji Holili kasih selendang biru ya.
0: Oh. Gitu ya.
2: Semuanya wis ya.
0: Gelas retak. Hmm. Oke deh.
2: Mbak Retno.
0: Baik Mas
2: selamat
0: Madun.
2: Bertugas.
0: Ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Holili selendang biru aja enggak apa-apa ya. Iya. Oke deh, satu penelpon sebelum saya akan putar beberapa lagu ke depan. Ini kayaknya banyak banget lagunya. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut
0: adalah kita.
3: Selamat siang
0: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mbak Retno yang selalu semangat dan tetap baik hati.
0: Ya, harus semangat memang ya.
3: Iya betul Mbak Retno. Kabarnya sehat ya Mbak Retno?
0: Sehat, alhamdulillahirabbil alamin.
3: Cuaca di kawasan Jember Utara agak mendung, terang-terang mendung. Gitu.
0: Cerah kok kayaknya. Di sana juga lagi agak mendung-mendung begitu.
3: Iya, mendung-mendung manja.
0: Oh, oke.
3: Okay. Alhamdulillah.
0: Oke okay deh.
3: Kita doa itu doa barokah dari seluruh elemen bangsa Indonesia sehingga kita bisa ketemu lagi. Amin.
0: Ya. Lagunya ikut aja ya Pak Abdullah. Ada 3 lagu yang belum terputer. Ini habis ini kita udah mau adzan asar. Baik.
3: Yang penting kita selalu mendengarkan.
0: Oke.
3: Semakin hari semakin mantap.
0: Oke deh. Terima kasih.
3: Semuanya
0: siap.
3: Terkecuali dalam kontak persaudaraan dan dalam sehat. Salam sejahtera semuanya.
0: Oke.
3: Persatuan Indonesia.
0: Siap, gerak.
3: Buat Mbak Retno. Selamat bertugas, kalau pulang hati-hati, jaga kesehatannya. Semoga Allah senantiasa selalu melindungi.
0: Insyaallah. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Baik. Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.

Yeah, senang sekali untuk malam. Perjalanan kita di siang hari ini harus kita tutup dengan program acara Pro Dangdut yang memang harus kita akhiri. Kali ini kita sudah menjelang akhir dari perjalanan kita untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jangan lupa penyiar bahwa RRI punya gawe besar yaitu RRI Fest, dan jangan lewatkan untuk datang tanggal 30 Agustus nanti. Karena kenapa? Karena nanti kita akan adakan jalan sehat, lalu kita akan juga adakan senam bersama, ada cek kesehatan gratis juga, ada panggung hiburan dari Rujak Soto, lalu akan ada para pelaku UMKM yang siap hadir ramaikan acara kita. Jadi datang dan ramaikan begitu ya. Saya harus pamit dulu, insya Allah nanti kita akan dengarkan lagu terakhir yang disuka oleh Pak Haji Holili, Selendang Biru begitu katanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yen koe golek sing sempurna.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda saat ini udah gak perlu repot-repot lagi belanja kalau Anda lagi sibuk mungkin atau lagi mager ya. Anda langsung saja gunakan aplikasi AlphaGift. Anda mau cari apa sih? Semua kebutuhan keluarga siap. Semuanya sudah ada di sana. Mulai dari susu formula anak, beras pulen, air galon, susu kemasan, lalu vitamin import untuk jaga daya tahan tubuh ada. Belanja aja di AlphaGift. Dan ini akan bikin dompet kita tersenyum karena apa? Bebas ongkir, gak ribet. Langsung diantar ke depan pintu rumah kita. Banjir voucher, diskon yang gak habis-habis setiap hari. Dan jangan lupa, Anda juga bisa dapatkan poin belanja yang akan terus nambah. Bisa dipakai belanja apapun aja ya. Tinggal klik-klik lewat ponsel Anda, maka belanjaan akan beres datang ke rumah kita tanpa antri. Download aplikasi AlphaGift yuk sekarang juga. Dan dengan AlphaGift, belanja lengkap praktis dan gratis ongkir dengan minimal belanja Rp25.000. Pendengar, sore hari ini kita akan segera bergabung dengan program Masatu RRI Jakarta untuk mengikuti program acara berjaringan Beranda Astacita.

0: Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan. Persembahan Radio Republik Indonesia. Program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa. Menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamong budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah selaku ahli muda pamong budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk terus dilestarikan, Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesenar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut, itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Darsani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika satu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang jelas yang hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengaungi kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, apa mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan. Dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya kan seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan kemudian dan ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti kecetan,
2: rehabilitasi
1: itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak curam dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, tidak memang rutin dilakukan
0: Pak. Ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka yang untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga Gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, buat bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya bisa menonton juga di sini kan ada di lapel misalnya apa teater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan dikiadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah kan museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Bandar Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga Gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kutaraja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
5: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Astacita.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu, di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Astacita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

0: dengar rumah tradisional Melayu Jambi yang populer dengan sebutan rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan cagar budaya nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak, beragam, berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan, atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri, memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu enggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanceng. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serabi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah di, nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang. Setelah garang baru namanya pola. Bukan pola. Setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persalinan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali dari segi apa histori, dari segi apa filosofi, makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu? Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang. Dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Mendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba, rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna, batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak. Kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Astacita.
3: Beranda Sacita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zepua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
5: Selamat sore, sehat.
4: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
5: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga. Gendra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong, dan variti ya. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, ya gendang yang digunakan untuk mengiring berbagai kegiatan adat di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang mengemaskan bu.

0: ini kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya, atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Nah, bukan dari aluminium ya, mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian Faritia juga, sebenarnya Faritia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya, sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
1: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
0: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul faritianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, setidaknya ya menghibur orang, ya menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh. Ya musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya, kelima nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur. Itu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
1: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
0: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya, susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi, karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu.
1: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
0: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisionalnya sih ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayangkan Pak Putra. Iya, ya betul. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya. Ah, kampungan gitu loh. Ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
1: dan menyatu dengan alat musik,
0: menyatu ya, dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuknya begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm, 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat tertarik. Itu yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Saya tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya bu, malah berlomba itu saya bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau fondrai, tidak bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
1: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
0: Iya, keterlibatan iya,
1: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
0: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka yang musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di dunia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya, aga irauno sino dela, oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual, karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
1: Ibu Marcelina Nuru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini, dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
0: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional tradisionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja. Ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
1: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsaria Nduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zibua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita.
3: Dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
4: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
3: Sari berita, donor darah RRI Fest 2026 menjadi momentum memperkuat kepedulian dan membantu memenuhi kebutuhan darah masyarakat Sumenep. Kasus percobaan bunuh diri di kalangan masyarakat berusia di bawah 30 tahun di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Kamis 27 Agustus 2026. Saya Ani Purnama. Pendengar dan pemirsa, donor darah RRI Fest 2026 menjadi momentum memperkuat kepedulian dan membantu memenuhi kebutuhan darah masyarakat Sumenep. Berikut laporan Rukaya Zen.
5: LPP RRI Sumenep menggelar donor darah sebagai rangkaian RRI Fest 2026 sekaligus memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, diantaranya Kodim 0827 Sumenep, Yonif TP 931 Satria Joko Tole, Polresta Sumenep, Satpol PP, DWP RRI Sumenep, serta Persatuan Pensiunan RRI. Kepala LPP RRI Sumenep Istiqomah mengatakan, donor darah merupakan wujud nyata kepedulian dan empati kepada sesama. Ia berharap kegiatan tersebut dapat mendorong masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk rutin mendonorkan darah. RRI Sumenep siap bersinergi dengan berbagai pihak untuk merencanakan kegiatan donor darah secara rutin dan berkala. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.
6: Donor darah ini merupakan wujud nyata kepedulian kita kepada sesama, karena seperti kita ketahui bersama, satu tetes darah yang kita berikan mungkin sederhana untuk kita. Namun ini menjadi harapan yang menyelamatkan kehidupan orang lain, banyak orang yang membutuhkan darah kita. Mudah-mudahan ini tidak hanya rutin yang bisa kita lakukan, tapi memang bentuk kepedulian kita, tulusnya kita untuk bisa berbagi kepada sesama.
5: Sementara itu, Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sumenep Edi Rasyadi mengatakan kebutuhan darah di Sumenep masih cukup tinggi. Setiap tahun kebutuhan mencapai lebih dari 10.000 kantong, sedangkan PMI Sumenep baru mampu memenuhi sekitar 8.500 hingga 9.000 kantong.
7: Setetes darah kita memberikan harapan kepada jutaan manusia. Jadi mudah-mudahan acara ini dan semuanya bisa mensumbangsihkan setiap darahnya kepada PMI Kabupaten Sumenep.
5: Edi menjelaskan darah dibutuhkan untuk berbagai kondisi medis seperti ibu melahirkan, pasien dengan penyakit tertentu, korban kecelakaan, hingga pasien yang membutuhkan transfusi secara rutin. PMI Sumenep berharap kegiatan donor darah dapat dilakukan secara berkala minimal setiap 3 bulan sehingga kebutuhan darah masyarakat Sumenep dapat dipenuhi secara mandiri.
3: Penyegaran organisasi dilakukan Polresta Sumenep melalui rotasi sejumlah pejabat utama dan juga Kapolsek jajaran. Pergantian ini diharapkan semakin memperkuat pelayanan dan kinerja kepolisian di tengah tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Berikut laporan Imam Mukhlis.
8: Polresta Sumeneb melaksanakan serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan Kapolsek Jajaran sebagai tindak lanjut surat telegram Kapolda Jawa Timur terkait penyegaran organisasi. Kapolresta Sumeneb Kombespol Ari Indra Sentanu mengatakan, serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus menindaklanjuti penyesuaian organisasi setelah peningkatan tipologi Polres menjadi Polresta Sumeneb. Dirinya menjelaskan, para pejabat baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan dinamika organisasi, harapan masyarakat, serta tugas dan tanggung jawab yang semakin kompleks. Ia menegaskan peningkatan pelayanan publik, penyelesaian perkara, serta optimalisasi kegiatan kemasyarakatan menjadi target utama setelah pergantian pejabat.
9: Serah terima jabatan merupakan hal yang biasa, menindaklanjuti TR Bapak Kapolda Jatim terkait dengan penyegaran, terutama di organisasi Polresta Sumeneb, karena ada penyesuaian peningkatan tipologi dari Polres ke Polresta. Dan itu merupakan kebijakan pimpinan yang harus segera kita tindak lanjuti dengan surat terima jabatan.
8: Menurutnya, pencapaian target tersebut akan dipantau melalui evaluasi secara berkala, baik mingguan maupun bulanan, terhadap kinerja pejabat utama dan Kapolsek Jajaran Polresta Sumeneb. Adapun jabatan yang dilakukan rotasi, yakni Kasat Binmas, Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kasat Res Narkoba, Kapolsek Sumeneb Kota, Kapolsek Batu Putih, Kapolsek Ambunten, Kapolsek Gili Genting, Kapolsek Kangean, dan Kapolsek Masalembu. Imam Muhlis melaporkan.
3: Anda masih di jalur info prima RRI Sumeneb, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Celia, silakan.
10: Terima kasih Ani. Pendengar, kasus percobaan bunuh diri di kalangan masyarakat berusia di bawah 30 tahun di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Kondisi ini menjadi perhatian kalangan medis menyusul tingginya kasus yang melibatkan kelompok usia muda. Berikut laporan Faris Yarbo.
11: Kasus percobaan bunuh diri dan masalah kesehatan mental yang melibatkan anak serta remaja di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Rumah Sakit Daerah Profesor Dr. Mulyono Surabaya mencatat, sekitar 80% data percobaan bunuh diri didominasi oleh kelompok usia di bawah 30 tahun. Berdasar data yang dihimpun menunjukkan lonjakan kasus yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat 1.570 kasus. Seiring jalannya waktu, data terus meningkat mencapai 11.269 kasus di tahun 2025. Lebih ironis lagi, percobaan bunuh diri saat ini banyak dipilih oleh anak-anak usia sekolah akibat berbagai tekanan hingga pengaruh dunia digital yang negatif.
12: Bunuh diri di usia yang kurang dari 18 tahun, itu kalau sekarang kami merata-rata di bulan Mei, Juni itu kami bisa sampai mengatakan satu hari satu. Padahal dulu itu kami hanya mendapatkan kasus itu di hari Sabtu atau Minggu. Berarti satu bulan paling 8 begitu ya. Sekarang kasus itu berjumlah bisa di 27-30. Artinya ada satu peningkatan yang signifikan. Tentunya ini harus menjadi perhatian kita semua.
11: Sementara itu, dokter spesialis psikiatri anak dan remaja, Dr. Ivana Sajogo mengatakan, faktor komunikasi, lingkungan, dan salah guna teknologi digital menjadi pengaruh percobaan bunuh diri.
13: Jadi minimal separuhnya terisi 50%. Dan hari-hari ini, akhir-akhir ini, terus-menerus 12 bahkan lebih gitu ya, sampai kami menitipkan ke ruangan lain dulu gitu, sampai mereka pulang. Nah, untuk kasus-kasus anak dan remaja yang ditangani, biasanya memang potensinya paling banyak adalah kalau mereka sudah mengalami emosional yang tidak stabil, baik itu marah, mulai banting barang, mecahin rumah, begitu dan lain-lain, dan secara khusus kepada keluarga.
11: Menyikapi tingginya fenomena ini, pihak medis mengimbau peran aktif keluarga dan lingkungan sekitar guna menciptakan ruang diskusi yang sehat, aman, serta terbuka bagi anak guna mencegah dampak krisis mental yang lebih berat. Faris Yarbo melaporkan.
10: Pendengar, informasi selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulfikri Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga tersebut dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Ane Kusuma melaporkan.
14: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
15: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
14: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
16: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak, ya, dalam konteks bundar. Karena dari dua kader ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Kompapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas. Utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
14: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugo Suma melaporkan.
10: Pendengar, pemerintah Kota Surabaya terus mendorong keterlibatan ayah dalam membangun ketahanan dan kualitas keluarga. Penguatan peran tersebut menjadi perhatian dalam peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 yang mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Ermina Jen melaporkan.
17: Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A PPKB memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 dengan mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Puncak peringatan Harganas diisi berbagai kegiatan mulai dari pengukuhan Duta Generasi Berencana Genre Kota Surabaya, Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor hingga Talk Show Keluarga Bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Wali Kota Eri menegaskan keberhasilan sebuah kota dimulai dari sebuah keluarga. Menurutnya peran ayah sangat penting dalam memberikan kekuatan kepada anak sekaligus membentuk karakter mereka.
18: Dan keluarga itu, peran seorang ayah memang sangat luar biasa. Bagaimana peran seorang ayah memberikan kekuatan kepada seorang putra-putrinya. Meskipun seorang ibu itu membentuk apa menjadi kebiasaan, tapi karakter seorang anak dibentuk dari seorang ayah. Karena itu saya berharap seluruh jajaran pemerintah kota, khususnya yang bapak-bapak ini harus bisa menjadikan keluarganya keluarga yang sejahtera.
17: Sementara itu, Kepala DP3A PPKB Ida Widayati mengatakan, selain penguatan peran ayah, Harganas 2026 juga menjadi momentum pengukuhan Duta Genre Kota Surabaya. Para Duta Genre telah terlibat dalam berbagai kegiatan edukasi dan pendampingan remaja, termasuk program siaga kependudukan yang telah diterapkan di 482 sekolah serta pusat informasi konseling remaja di 31 kecamatan.
19: Mereka sudah melakukan banyak kegiatan, utamanya di kegiatan Kemangi, kelas remaja orang tua tangguh, kreatif dan mandiri. Kemudian pendampingan untuk sekolah-sekolah dengan kegiatan siaga kependudukan ada di 482 sekolah.
17: Pada rangkaian yang sama, program usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor UPPKA Kecamatan Kenjeran memasuki tahun ke-10. Ketua Pelaksana Kegiatan UPPKA Kecamatan Kenjeran, Profesor Dr. Ignatia Marta Hendrati mengatakan, pendampingan tahun ini melibatkan 10 kelompok UPPKA.
20: Selama itu kami bertemu dengan banyak perempuan hebat, keluarga tangguh dan pelaku usaha yang tidak pernah berhenti belajar. Kami menyaksikan usaha yang pada awalnya sangat sederhana, dari rumah dengan modal terbatas, perlahan berkembang menjadi sumber penghasilan keluarga.
17: Pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, Bunda Gendre Surabaya Rini Indriani juga mengukuhkan dan menganugerahkan Duta Gendre Kota Surabaya. Pengukuhan meliputi penyematan pin dan pemberian selempang serta penghargaan bagi pemenang kategori Duta Gendre Favorit, Media Sosial, dan Penyuluh Terbaik. Ermina Jane melaporkan.
10: Pendengar, target produksi mobil listrik nasional secara massal pada 2028 membutuhkan kesiapan teknologi, industri, hingga layanan purna jual. Kalangan industri otomotif menilai berbagai aspek tersebut belum dipersiapkan secara matang agar target pengembangan kendaraan listrik nasional dapat direalisasikan. Laporan selengkapnya Oni Arianto.
21: Target produksi mobil listrik nasional secara massal pada tahun 2028 dinilai membutuhkan persiapan besar. Sales and Channel Development Director Geely Auto Indonesia Konstantinus Herlioso mengatakan pengembangan mobil listrik nasional membutuhkan waktu. Menurutnya, pemerintah dan industri perlu menyiapkan berbagai aspek untuk merealisasikan target tersebut. Konstantinus Herlioso kami siang juga menyebut alih teknologi dan menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan mobil listrik nasional. Selain itu, alih informasi dan ketersediaan suku cadang juga perlu dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar.
22: Dengan pemerintah terkait dengan hadirnya mobil listrik nasional, tapi itu rasanya butuh waktu untuk pengembangannya karena memang akan dibutuhkan effort yang cukup besar karena terkait dengan alih teknologi, alih informasi, dan ketersediaan suku cadang yang akan ada di pasar Indonesia. Kami sebagai distributor Geely di Indonesia tentu saja kami sudah mempersiapkan semua hal yang terkait dengan layanan pelanggan, baik itu spare part maupun komponen, dan karena kami juga sudah melakukan perakitan untuk wilayah Indonesia, maka tentu saja sebagian besar dari komponen itu sudah ada yang kami lokalkan di Indonesia.
23: Berarti sudah ada pabriknya di Indonesia, Pak ya?
22: Kita sudah ada tempat perakitan di Indonesia.
23: Di mana, Pak?
22: Di Purwakarta.
21: Di sisi lain, ia juga menjelaskan persiapan tersebut dilakukan untuk mendukung layanan pelanggan di Indonesia. Menurutnya, kesiapan tersebut mencakup penyediaan suku cadang serta komponen kendaraan listrik. Selain layanan purna jual, Geely juga telah melakukan kegiatan perakitan kendaraan di wilayah Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
10: Pendengar, Universitas Hayamuruk Surabaya mengoptimalkan dana hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui sejumlah program berbasis teknologi. Program tersebut diarahkan untuk membantu pelaku UMKM memanfaatkan media sosial dan kecerdasan artifisial dalam mengembangkan usaha. Berikut laporan Faiz Putra.
24: Universitas Hayamuruk Surabaya mengapresiasi program hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdikti Saintek untuk menghadirkan solusi nyata pada masalah di masyarakat. Dari dana hibah tersebut direalisasikan ke beberapa program yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Hayamuruk Perbanas Dr. Putri Wulanditia kepada RRI hari ini mengatakan dana hibah Kemdikti Saintek saat ini telah direalisasikan ke dua program, yakni Workshop Bisnis Digital Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM dan seminar pemanfaatan artificial intelligence yang dilaksanakan di bulan Agustus ini. Dari dua kegiatan tersebut, pihaknya menekankan bahwa pentingnya teknologi, media sosial, dan artificial intelligence atau AI dalam membangun usaha khususnya UMKM serta memberi dampak nyata pada keberlangsungan perekonomian di Surabaya, Indonesia, bahkan di mancanegara.
25: Jadi dosen-dosen kan biasanya berkesempatan untuk mengajukan pendanaan hibah. Dari situ kita dapat pendanaan hibah dari Kemdikti Saintek, ini skema penelitian fundamental reguler. Apa sih yang saat ini dibutuhkan UMKM gitu ya. Kalau mereka dalam hal membuat produk mungkin mereka sudah bisa ya. Tapi bagaimana menggunakan teknologi ini yang mereka belum bisa, apalagi dikaitkan dengan marketing ya. Ya, biasa kita kenal digital marketing begitu. Nah, kita tidak hanya men-share terkait dengan marketing saja, tapi bagaimana memanfaatkan digital itu dalam proses bisnis secara keseluruhan.
24: Selain itu, output dari program yang bersumber dari Hibah Kemdikti Saintek tersebut nantinya akan berbuah penelitian dan beberapa inovasi baru, seperti pembuatan aplikasi pelaporan keuangan yang kompatibel dengan analisis data keuangan para pelaku UMKM. Tidak hanya para dosen, UHW juga mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk ikut serta mensukseskan program Hibah Kemdikti Saintek tersebut agar pengaruh positif dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Faiz Putra melaporkan.
10: Mendengar informasi selanjutnya, RRI Stasiun Produksi Tuban kembali menyapa pelajar melalui kegiatan RRI Goes to School di Man 1 Tuban. Kegiatan ini digelar bersama Satlantas Polresta Tuban untuk memberikan edukasi kepada pelajar mengenai keselamatan dan tertib berlalu lintas. Witra Adila melaporkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Tuban menggelar kegiatan RRI Goes to School di Man 1 Tuban. Mengusung tema suara keselamatan jalan, edukasi tertib berlalu lintas lewat udara, acara ini juga berkolaborasi dengan Satlantas Polresta Tuban. Koordinator RRI SP Tuban, Bangkit Setiawan, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian acara dalam serangkaian menyambut hari ulang tahun RRI ke-81. Melalui program ini, pihaknya berharap generasi muda di Tuban dapat semakin mengenal peran strategis RRI sebagai media publik dalam menyampaikan informasi yang akurat.
1: Hari ini kami menyelenggarakan kegiatan Go to School yang berkolaborasi dengan Satlantas Polresta Tuban. Kami memberikan sosialisasi tentang penyiaran dan Satlantas memberikan sosialisasi tentang pentingnya keselamatan berkendara bagi pelajar.
0: Kepala Man 1 Tuban Fatah Yasin menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif RRI SP Tuban yang memilih sekolahnya sebagai lokasi acara. Menurutnya, edukasi seputar dunia penyiaran dan jurnalistik sangat penting untuk membantu siswa dalam mengasah keterampilan komunikasi mereka.
2: Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Harapan kami semoga kegiatan ini bisa membawa manfaat bagi putra-putri kami.
0: Sementara itu, Kanit Kamsel Satlantas Polresta Tuban, Ibda Mudiantono menilai kegiatan jemput bola seperti ini sangat efektif untuk mendekatkan kepolisian dengan kalangan pelajar. Langkah preventif ini dinilai cukup krusial mengingat tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Tuban yang masih didominasi kalangan remaja.
4: Ini sangat bagus buat pelajar, jadi pelajar bisa mengenali bagaimana cara berkendara yang baik dan juga disampaikan dari RRI, yaitu cara-cara mendapatkan informasi dari media massa maupun media seperti radio kepada siswa-siswa semua.
0: Melalui sinergi antara media penyiaran dan kepolisian ini, para pelajar Man 1 Tuban tidak hanya mendapatkan wawasan seputar dunia penyiaran radio, tetapi juga dibekali kesadaran pentingnya tertib berlalu lintas demi keselamatan di jalan raya. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
10: Pendengar, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian tersebut ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
6: Persela Lamongan resmi memperkenalkan 3 sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. 3 sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari 4 sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
7: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama. Persela yang eksposurnya cukup luar biasa dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
6: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
26: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. terlebih lagi pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
6: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Reki melaporkan.
10: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
3: Terima kasih Celia. SD Negeri Setono di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo ditutup akibat minimnya jumlah siswa. Kondisi tersebut membuat sekolah tidak lagi dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Eka Wulan.
5: SD Negeri Setono di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo ditutup karena minimnya jumlah siswa. Kondisi tersebut terjadi setelah sekolah tersebut tidak mendapatkan siswa baru selama 3 tahun berturut-turut pada masa penerimaan peserta didik baru. Minimnya jumlah peserta didik membuat keberlangsungan SD Negeri Setono semakin sulit. Sejumlah siswa yang sebelumnya belajar di sekolah tersebut kemudian mengikuti proses regrouping atau penggabungan ke sekolah lain. Siswa kelas 5, Dava Putra, mengakui jika SD Negeri Setono telah tutup, sehingga ia beralih ke SD Negeri Japan.
8: SD-nya tutup ya? SD apa itu yang tutup sebelumnya?
9: SD Setono.
8: Sekarang pindah ke mana?
9: SD Setono.
8: Karena?
9: Temannya banyak.
5: Sementara itu, PLT Lurah Setono, Henry Reza Pratama, mengatakan siswa SD Negeri Setono, khususnya kelas 4, 5, dan 6, memilih bergabung ke SD Negeri Singosaren dan SD Negeri Japan, sedangkan kelas 1, 2, dan 3 nihil. Proses tersebut diketahui mulai berlangsung sekitar Juli.
11: Info guru ataupun yang mengetahui tentang SD Setono itu ada kelas 3, 4, 5 itu ke Singosaren sama ke SDN Jaman untuk pendidikannya itu mulai sekitar bulan Juli ya, bulan Juli yang saya tahu itu.
5: Menurut Handri, persoalan minimnya siswa juga berkaitan dengan pilihan orang tua. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat orang tua yang memilih memindahkan anaknya ke sekolah lain karena jumlah siswa di SD Negeri Setono dinilai tidak memadai. Handri menyatakan pihak Kelurahan Setono sebenarnya menyayangkan penutupan SD Negeri Setono sebab pihak Kelurahan sebelumnya telah melakukan sejumlah upaya untuk mendorong warga agar menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Selain persoalan jumlah siswa, lokasi sekolah yang berada di tepi jalan raya juga disebut menjadi salah satu pertimbangan orang tua dalam memilih sekolah. Menurut Handri, meningkatnya intensitas kendaraan di jalan membuat sebagian orang tua khawatir terhadap keselamatan anak ketika harus menyeberang jalan. Meski demikian, Handri menegaskan bahwa keputusan mengenai sekolah tempat anak menempuh pendidikan pada akhirnya berada di tangan masing-masing orang tua. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: PT KAI Daup 7 Madiun bersama komunitas pecinta kereta api menggelar kampanye anti pelecehan seksual. Kegiatan ini menjadi upaya menciptakan ruang publik, khususnya layanan kereta api, yang aman dan nyaman bagi seluruh penumpang. Berikut laporan Dayus Warno.
12: PT KAI Daup 7 Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan. Berkolaborasi dengan komunitas pecinta kereta api, Daup 7 menggelar kampanye dan sosialisasi anti pelecehan seksual yang berfokus pada edukasi dan tindakan preventif di lingkungan stasiun dan kereta api, di mana kegiatan ini juga dirangkai dengan semangat menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kegiatan ini juga melibatkan generasi muda dari komunitas sebagai sarana memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan aksi positif. Berbagai aktivitas edukatif dilakukan bersama para pelanggan, diantaranya menyapa pelanggan secara langsung dengan memberikan bunga mawar dan bendera sebagai simbol keramahan serta semarak kemerdekaan. Kemudian edukasi langsung kepada pengguna jasa serta membentangkan banner dan mock-up yang berisi imbauan kampanye anti kekerasan seksual. Manajer Humas Daup 7 Madiun Tohari mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat sekaligus memberikan wadah bagi pemuda untuk berkontribusi secara nyata.
13: Melalui kolaborasi dengan Relven, kami ingin memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyebarkan pesan positif. Sehingga melalui kegiatan ini, kami dapat mengedukasi pelanggan agar berani bersuara, berani melapor, dan tidak ragu meminta pertolongan apabila mengalami atau menyaksikan indikasi pelecehan seksual. Perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila, dan KAI juga akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api.
12: KAI memberikan imbauan keras kepada masyarakat, khususnya pelanggan setia kereta api, bahwa perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila. Tohari juga menegaskan bahwa KAI akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api. KAI Daup 7 Madiun juga berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang tidak hanya selamat dan tepat waktu, tetapi juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap seluruh pelanggan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
3: Baik, pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan, Sandy.
14: Terima kasih, Prita. Kemampuan soft skill dinilai menjadi bekal penting bagi mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja. Selain kompetensi teknis, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan beradaptasi kini semakin dipertimbangkan oleh perusahaan dalam proses perekrutan. Gia Deborah melaporkan.
15: Dunia kerja saat ini tidak hanya menuntut penguasaan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan interpersonal atau soft skill. Bahkan sejumlah perusahaan mulai memberikan porsi lebih besar terhadap kemampuan non-teknis dalam proses perekrutan maupun pengembangan karyawan. Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember Dr. Dewi Rohani SPMSI mengatakan terdapat perusahaan yang menempatkan soft skill hingga 70%, sementara hard skill hanya 30%.
16: Saya Dr. Rohani SPMSI selaku Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember. Tantangannya adalah kalau sekarang perusahaan-perusahaan itu ada yang mengutamakan soft skill dibanding hard skill. Bahkan ada perusahaan yang menempatkan prosentase soft skill itu sampai 70% dan 30%-nya itu hard skill. Nah, hard skill-nya itu bisa dipelajari saat mereka sudah diterima, biasanya ada dampingan dari misalnya kalau dari pertanian itu manager area, seperti itu. Tapi kalau soft skill seperti kemampuan komunikasi, kemudian bekerja sama, bagaimana teplosiliro ya kalau di Jawa ya, itu bagaimana dia membina hubungan baik dengan atasannya, nah itu yang anak-anak sekarang masih banyak harus belajar.
15: Hal tersebut turut menjadi perhatian dalam kegiatan event Job Connect yang diinisiasi Departemen Advokesma BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Kegiatan ini dirancang untuk memperkenalkan mahasiswa pada realitas dunia kerja termasuk proses dan sistem rekrutmen.
18: Baik, event Job Connect ini sendiri adalah program yang diinisiasikan oleh Departemen Advokesma BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Tujuannya adalah untuk memandu para mahasiswa untuk melihat realita dunia pekerjaan seperti apa, dari mulai sistem rekrutmen dan lain sebagainya.
19: Jobkonnya sendiri diinisiasikan sebagai bentuk untuk menjembatani mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember mengenai bagaimana sih tentang dunia kerja itu realitanya seperti apa, dan harapannya acara ini bisa membantu mahasiswa agar mudah dan paham dalam menghadapi dunia pasca studi dan juga siap untuk berterjun kepada dunia kerja.
15: Melalui kegiatan Job Connect, mahasiswa diharapkan tidak hanya mempersiapkan kompetensi akademik, melainkan soft skill yang lainnya. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
14: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
20: Baik, terima kasih Sandy. Pendengar juga pemirsa, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Jawa Timur membuka ruang masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan standar pelayanan publik. Masukan tersebut dihimpun melalui forum konsultasi publik yang digelar di Malang. William Nathan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
27: Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Jawa Timur
1: membuka ruang masukan dari para pengguna layanan untuk menyempurnakan standar pelayanan publik. Langkah tersebut dilakukan melalui forum konsultasi publik yang digelar di BRMP Jawa Timur Karangploso, Malang. Kepala BRMP Jawa Timur Ismatul Hidayah mengatakan forum tersebut menjadi bagian dari kewajiban lembaganya untuk menyosialisasikan standar pelayanan publik sekaligus menjaring masukan dari para pemangku kepentingan. Menurut Ismatul, BRMP Jawa Timur telah berstatus sebagai satuan kerja eselon 2B sejak Januari 2026, sehingga standar pelayanan yang diberikan perlu terus dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengguna layanan. Forum tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari instansi pemerintah, dinas pertanian kabupaten kota, perguruan tinggi, perusahaan swasta, SMK, UPT Kementerian Pertanian di wilayah Malang Raya, dan Jawa Timur hingga penyuluh pertanian.
17: Kami pada hari ini menyampaikan standar pelayanan publik kami. Jadi memang menjadi keharusan bagi kami karena kami BRMP Jawa Timur ini sudah menjadi naik eselonnya ya, eselon 2B yang dari tahun 2026 ini dimulai dari bulan Januari kemarin. Dan kami wajib untuk melakukan penyampaian standar pelayanan publik kami kepada masyarakat. Tujuannya nanti kami mendapatkan masukan dari para stakeholder kami yang selama ini memang menjadi memanfaatkan layanan kami.
1: Sejumlah layanan BRMP Jawa Timur selama ini dimanfaatkan oleh berbagai kelompok. Perusahaan misalnya menggunakan layanan pengujian tanah dan pupuk, sementara petani memanfaatkan layanan penyediaan benih untuk dikembangkan oleh penangkar. Perguruan tinggi dan SMK juga memanfaatkan layanan BRMP Jawa Timur melalui kerjasama magang bagi mahasiswa dan para siswa. Para penyuluh pertanian turut menjadi pengguna layanan karena berada dalam koordinasi internal lembaga tersebut. Ismatul berharap forum konsultasi publik menghasilkan masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki standar pelayanan publik BRMP Jawa Timur. Dengan demikian, standar yang ditetapkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan. Forum tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan koordinasi bersama internal BRMP Jawa Timur. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
20: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
21: Iya, terima kasih Rahayu, pendengar dan juga pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep, jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ani Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
22: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di Pro 1 dari Jember Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tentunya beragam informasi telah kami siapkan teman Anda di perjalanan Jember sore ini. Dan jangan lupa juga Anda bisa terus mengikuti melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda yang bisa Anda dapatkan secara gratis di Play Store dan juga di App Store.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia untuk menangkap semua masyarakat Aceh. Dalam narasi yang beredar di media sosial, perintah penangkapan itu buntut insiden perusakan lambang negara Garuda Pancasila pada Sabtu 15 Agustus 2026. Unggahan tersebut beredar pada 17 Agustus 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Sempat terjadi kericuhan pada peringatan Hari Damai Aceh 2026 yang digelar di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh pada 15 Agustus 2026 pagi. Insiden tersebut terkait dengan dugaan pelepasan bendera merah putih serta tindakan perusakan lambang negara Garuda Pancasila di Aceh. Namun tidak ada perintah dari Presiden Prabowo Subianto kepada Polri untuk melakukan penangkapan terhadap semua masyarakat Aceh karena insiden tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga telah angkat bicara dan menyampaikan bahwa situasi di Aceh sudah terkendali seluruhnya. Terkendalinya situasi disebabkan karena sejumlah langkah yang telah dilakukan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Jika bersatu dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan untuk Anda tausiah dengan tema Mengenal Abu Hurairah bersama dengan Ustaz Muhammad Zahrino Fajrul Falah. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, jika manusia pada zaman ini mereka membanggakan kecanggihan teknologi, membanggakan penyimpanan cloud, AI, dan mesin pencari, maka ketahuilah jauh sebelum itu semua ada, pernah hidup generasi yang jauh lebih hebat, generasi yang tak bergantung pada alat, melainkan pada hafalan yang tajam, hati yang bersih, serta jiwa yang ikhlas. Mereka bukan hanya menghafal ilmu, tapi juga mengamalkannya, menjaganya, dan mewariskannya. Hingga hari ini kita masih bisa menikmati warisan itu. Saat ini barangkali hanya sedikit anak-anak SD yang sudah khatam, sudah menghafalkan juz amma. Akan tetapi dulu, ketika zaman keemasan Islam, ada seorang sahabat yang mampu meriwayatkan menghafalkan lebih dari 5.000 hadis hanya dalam waktu 4 tahun. Maka bagaimana sahabat ini mampu menghafalkan banyak sekali hadis? Bagaimana bisa sahabat ini memiliki hafalan hadis yang lebih banyak dari sahabat-sahabat senior yang lainnya? Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sejenak mengenal lebih dekat sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala menaikkan derajat beliau dikarenakan ilmu beliau dan ketulusan hatinya terhadap urusan ini, urusan agama ini. Beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang sangat masyhur sehingga sangat sulit bagi seorang mukmin tidak mengenalnya. Berarti semua orang yang mengaku dirinya muslim tentu sudah mengenal sahabat yang satu ini. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sokhar Ad-Dawsi. Ini adalah nama yang masyhur, kendati banyak ulama yang berikhtilaf, berbeda pendapat dalam masalah ini. Beliau dari suku Daus yang berasal dari Yaman, dan Yaman merupakan bagian paling selatan dari Jazirah Arab dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Beliau masuk Islam melalui sahabat yang mendakwahkan Islam hingga ke negeri Daus. Beliau adalah Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Pada permulaannya, sahabat Tufail ini datang ke Nabi, menyerahkan dirinya kepada Nabi dan ingin masuk Islam. Kemudian singkat cerita, ketika Tufail ini telah masuk Islam, beliau izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang ke kampungnya, pulang ke Daus, suku Daus, dan berdakwah di sana. Ternyata ketika beliau berdakwah, hanya sedikit sekali suku Daus yang mau menerima Islam. Sehingga hal itu membuat sahabat Tufail ini kembali ke Madinah, bertemu Nabi, dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kaumku ini, suku Daus ini, qad asad amroka, mereka telah menyelisihi perintahmu. Wa abat al-iman, mereka enggan untuk beriman kepada Allah. Maka fada'ullah alaihim, doakanlah kehancuran bagi mereka, ya Rasulullah." Setelah itu Nabi SAW mengangkat kedua tangan beliau, dan orang-orang ketika itu yang ada di sekitar Nabi SAW mengira bahwa Nabi akan mendoakan kehancuran pada suku Daus ini. Dan mereka mengatakan, "Halaku, celaka suku Daus itu." Akan tetapi ternyata doa Nabi adalah, "Allahumma hdi dausan wa'ti bihim." Doa tersebut Rasul ulangi sebanyak 3 kali. Ternyata orang-orang salah prediksi. Karena memang Nabi tidak boleh memiliki sifat pendendam. Seorang Nabi dihiasi dengan sifat lapang dada. Nah, di antara orang yang terdampak dari doa Nabi tadi adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah, beliau merupakan sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Tidak ada seorang pun yang mampu melampaui beliau. Padahal Abu Hurairah ini datang kepada Nabi di tahun 7 Hijriah. Dan Nabi SAW beliau wafat pada tahun 11 Hijriah. Berarti kurang lebih Abu Hurairah merekam hadis Nabi SAW hanya dalam waktu 4 tahun saja. Sehingga hal ini membuat orang-orang liberal menanyakan periwayatan beliau, menanyakan periwayatan Abu Hurairah, meragukan keabsahannya. Sebab para sahabat senior yang sudah membersamai Nabi sejak awal-awal Islam, mereka tidak meriwayatkan sebanyak periwayatannya Abu Hurairah. Istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, periwayatannya tidak sampai pada 3.000 hadis, sedangkan Abu Hurairah meriwayatkan 5.000 hadis lebih. Inilah yang menjadikan kaum liberal bahkan rela mengeluarkan hartanya untuk melakukan penelitian-penelitian demi menghancurkan hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Wa indallahi maw'id yuhasibuni in ta'ammattu kadiba wa yuhasibu man dhanna bi as-su yaquluna ma lil muhajirin wal ansar la yuhaddithuna misla hadisihi." Beliau Abu Hurairah mengatakan, "Sungguhnya di sisi Allah nanti akan ada balasannya jika aku sengaja berbohong terkait hadis-hadis Nabi ini. Dan Allah pun akan menghukum orang-orang yang sudah berprasangka buruk kepadaku." Mereka mengatakan, "Kenapa orang-orang Muhajirin dan Ansor tidak meriwayatkan hadis-hadis yang diriwayatkan seperti Abu Hurairah?" Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa inna ikhwani minal muhajirin kana yushkhiluhum as-safaq fil aswaq." "Aku ini beda dengan sahabat Muhajirin," kata Abu Hurairah. "Mereka Muhajirin sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan jual beli mereka, dan memang orang Muhajirin terkenal dengan keahlian mereka dalam berdagang. Bahkan Nabi saja dari umur 12 tahun sudah diajari masalah dagang." Adapun Abu Hurairah melanjutkan perkataannya, "Adapun orang-orang Ansor, mereka itu tuan tanah, pemilik kebun, mereka harus datang merawati kebun-kebun mereka, memanen kurma-kurma mereka. Sedangkan aku, kata beliau, wa kuntum ra'an miskina, dan aku ini adalah pemuda yang miskin, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kegiatan apapun. Maka aku memilih ulzimu Rasulullah. Aku memilih untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti kemanapun beliau berada, mencatat faedah-faedah hadis-hadis yang beliau ucapkan, menghafalnya dan menyebarkannya kepada umat manusia. Aku hadir ketika para sahabat itu sedang sibuk dengan kegiatan dunia mereka. Maka kaum muslimin rahimakumullah, itulah di antara penyebab kenapa Abu Hurairah memiliki hadis-hadis yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya. Karena memang Abu Hurairah ini terkenal mulazamahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum muslimin rahimakumullah, kita bisa petik pelajaran dari kisah Abu Hurairah ini, yaitu menggunakan waktu yang Allah berikan dengan sebaik mungkin. Beliau meskipun tidak memiliki kegiatan-kegiatan dunia seperti berdagang, tidak memiliki kebun, beliau tidak menghabiskan waktunya untuk tidur. Melainkan, beliau memilih menghabiskan waktunya membersamai manusia terbaik, Nabi Muhammad SAW, mencatat, menghafal, serta menyebarkan apa yang Nabi sampaikan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, jika saat ini sebagian kita masih belum memiliki kegiatan-kegiatan duniawi, entah itu kerja dan lain sebagainya, barangkali Allah memang menginginkan kita agar menghabiskan waktu untuk hal-hal akhirat terlebih dahulu. Sebagaimana kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fasatadhkuru nama akulu lakum wa ufawidu amri ilallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika memakai pakaian baru, kita disunahkan untuk berdoa. Namun realitanya, kadang kita lupa untuk melakukannya. Hanya berdiam ketika memakai pakaian yang baru. Mungkin karena hal ini jarang kita lakukan dan doanya pun belum hafal. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengenakan pakaian baru, maka beliau menamai pakaian itu dengan namanya, baik itu baju, surban, selendang ataupun jubah. Kemudian beliau membaca doa. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi.

Perayaan ulang tahun adalah acara yang lazim kita jumpai dalam keseharian kita. Lalu bagaimana pandangan Islam dalam merayakan ulang tahun? Lembaga fatwa di Mesir menyebutkan bahwa merayakan hari ulang tahun tidak dilarang oleh agama. Bahkan kehadiran hadis sebelumnya telah menegaskan bahwa diperbolehkannya merayakan semua hari yang terdapat kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Selain untuk mensyukuri nikmat Allah, perayaan hari ulang tahun adalah untuk menunjukkan kebahagiaan atas semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika merayakan hari ulang tahun, diperbolehkan juga kita mengundang kerabat dan sahabat untuk turut merayakannya. Perayaan ulang tahun diperbolehkan selama di dalamnya tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tidak hanya untuk makanan saja tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah, melainkan juga sebagai pemandangan yang indah yang berguna bagi manusia sekelilingnya, dan juga sebagai sumber daya alam. Pernahkah terpikir bagaimana suatu jenis tumbuhan menutup gunung-gunung dan lereng-lerengnya yang menjadikannya pemandangan yang indah? Atau hamparan tetumbuhan yang berwarna-warni di bumi ini dulu tercipta? Bumi, tempat manusia hidup, dilengkapi dengan gunung-gunung dan sungai-sungai. Ketika sampai ke muara dan bertemu dengan laut, air sungai yang tawar pun berubah menjadi payau sebelum ke laut. Dan beberapa jenis ikan hidup di situ sebagai sumber daya alam yang diperlukan manusia. Betapa maha pengasih lagi maha penyayang Allah terhadap hambanya. Dalam surat Fushilat ayat 12 dikatakan, maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dalam surah Ar-Rahman ayat 10, 11, 12, dan 13 dikatakan, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon korma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama.

0: tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Pendengar pemerintah memperketat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG dengan menutup permanen 455 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPMBG yang tidak memenuhi persyaratan sertifikat layak higiene sanitasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan perluasan MBG berjalan seiring dengan peningkatan kualitas dan keamanan pangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan MBG termasuk pemenuhan standar dan kepatuhan terhadap petunjuk teknis. Dari 27.485 SPBG yang telah beroperasi, sebanyak 3.515 SPBG di 324 kabupaten atau kota belum memiliki SLHS. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.060 SPBG belum mengajukan SLHS, sementara 455 SPBG dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan akan ditutup secara permanen.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar bagi Anda yang bertanya-tanya ketika menggunakan sebuah kemasan plastik di kegiatan sehari-hari ya, ada beberapa simbol, salah satu simbol berbentuk segitiga dengan angka di dalamnya. Jadi simbol tersebut merupakan resin identification code yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik yang digunakan pada sebuah produk. Sistem ini dikembangkan di tahun 1988 oleh Society of the Plastic Industry di Amerika Serikat. Kode tersebut mendengar dapat menjadi rujukan untuk menentukan aman tidaknya plastik untuk digunakan berulang kali ataupun didaur ulang. Jadi beberapa simbol-simbol yang ada ini ya, ada simbol angka 1 berkode PETE atau PET, menandakan plastik berbahan polietilen terephthalate yang ringan dan juga transparan. Biasanya banyak dipakai untuk botol minum, botol soda, botol saus, wadah seleh hingga kotak obat. PET ini memiliki karakter ringan dan transparan sehingga banyak digunakan sebagai bahan kemasan. Penggunaan kembali wadah PET sebaiknya mengikuti petunjuk yang diberikan produsen, terutama dalam penggunaan yang melibatkan panas. Kemudian ada simbol angka 2 berkode HDPE atau PEHD, menunjukkan plastik berbahan high density polyethylene yang lebih tebal dan juga kuat. Plastik jenis ini biasa dipakai untuk galon air minum, botol susu, botol sabun, hingga botol deterjen rumah tangga. HDPE sendiri pendengar termasuk plastik yang cukup aman dipakai berulang kali dan paling sering didaur ulang karena nilai ekonominya tinggi. Meskipun begitu, kebersihan wadah juga harus dijaga agar plastik ini aman digunakan berkali-kali untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada simbol angka 3 berkode PVC atau V. Ini dipakai untuk plastik berbahan polyvinyl chloride seperti pipa air dan juga ubin. Bahan ini juga sering ditemukan pada kabel listrik, kemudian plastik wrapping, hingga mainan anak. Plastik PVC kerap disebut plastik beracun karena mengandung bahan kimia yang dapat larut dan membahayakan kesehatan tubuh. Jenis plastik ini juga sangat sulit didaur ulang sehingga perlu dihindari untuk kemasan makanan atau minuman apapun.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Masih di Pro1 Daerah Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah mengarahkan APBN 2027 sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus untuk mendorong pertumbuhan nasional. Hal tersebut juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta pada Kamis 27 Agustus 2024. Dan juga yang mengatakan APBN ini juga punya peran yang penting untuk menjaga dari ketidakpastian dan risiko global yang masih tinggi. Purbaya juga menjelaskan APBN memiliki fungsi sebagai peran meredam guncangan ataupun shock absorber. Tujuannya yaitu untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional dan juga daya beli masyarakat. Selain itu, APBN juga berfungsi sebagai instrumen mendorong perekonomian domestik dan mendukung agenda prioritas pembangunan.

0: Kak.
1: Dek, itu kan lagu Hari Merdeka. Kok kamu hafal?
0: Ya hafal lah, Kak. Kan kita harus tahu hari kemerdekaan negara kita Indonesia.
2: Merdeka!
3: Merdeka!
2: Merdeka!
4: 17 Agustus merupakan tanggal bersejarah bagi bangsa Indonesia. Sebuah kemerdekaan yang berhasil diraih dengan ceceran darah dan jutaan nyawa yang telah para pejuang korbankan demi kedaulatan bangsa Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Pada musim hujan, biasanya sering kita temui katak dan juga kodok. Tapi, tahukah kamu perbedaan kedua hewan amfibi tersebut? Berbicara tentang kodok, karena kakinya yang pendek dan juga gemuk, saat ia melompat, ia tidak begitu jauh. Ia tidak bergigi, ia biasa menghabiskan waktu di darat, dan kulitnya cenderung kering kasar serta berbintil. Sedangkan katak, ia merupakan pelompat yang ulung karena memiliki kaki yang panjang dan juga ramping. Ia sering berada di dekat air dan memiliki kulit yang licin dan mulus. Tapi meskipun berbeda, keduanya sama-sama memiliki peran penting bagi ekosistem alam. Mereka merupakan pemakan serangga yang biasanya menjadi hama atau sumber penyakit. Jika ada mereka yang memakan mangsanya, maka petani tidak perlu menggunakan pestisida untuk membasmi musuhnya. Terima kasih katak, terima kasih kodok.

Pendengar, jangan lupa untuk meramaikan RRI Fest 2026 di hari Minggu besok, tanggal 30 Agustus 2026 di halaman LPP RRI Jember. Kita bakal mengadakan senam dan juga jalan sehat bersama. Acaranya gratis, tentunya banyak hiburan dan juga akan ada banyak hadiah nih yang tentunya bikin acara juga bakal tambah seru. Door prize-nya juga keren-keren ya. Jadi bagi Anda yang mungkin belum ada kegiatan ya di hari Minggu besok 30 Agustus 2026. Jangan lupa untuk datang di halaman LPP RRI Jember jam 5.30 waktu Indonesia Barat.

0: ada Suhal. Sini sini masuk masuk.
1: Anak-anak lu mana?
0: Ini Su lagi ngaji.
1: Nah ini Owe mau ngasih angpau ke anak-anak lu. Oh. Nah buat lu sekeluarga, Owe bawain juga nih kue keranjang, dijamin enak dan halal.
0: Alhamdulillah, terima kasih lo Suhal.
1: Nah ini kue keranjang kenapa bulat? Bulat itu artinya rukun, selalu bersatu, bersaudara. Dan kita ini bersaudara.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
2: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain sudah bergerak, Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kamp-kamp pengungsi sehingga jemput bolanya kita langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempaskan punya rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya, terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176 ribu atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LR Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Jadi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Buat Jaka Budi, Pak, salah satunya.
4: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi, ya?
3: Iya. Apa benar, Pak?
4: Pak, Bapak kenapa naro...
3: Nggak apa-apa, Pak. Ngomong aja, Pak.
4: Pak, Bapak kenapa naro duitnya di plafon, Pak?
3: Iya, Pak.
4: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
3: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini, ya, Pak Masun, ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau disetorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqah Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045. Dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
6: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa halokan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
7: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks budal. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari sini skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Komapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
5: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusua, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai, di samping itu perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSI 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka yang tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumen.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama Persela yang sponsornya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Kembali ke Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Di perjalanan Jember Suara Pendengar, kami hadirkan untuk Anda mimbar Islam dengan tema kemerdekaan adalah anugerah dan amanah ilahi. Bersama dengan Ustazah Fajiratul Fitri, SOSI, selaku penyuluh agama Islam KUA Jalbuk. Sekaligus jadi akhir dari perjumpaan kita di Jember sore ini. Saya Sandi Wira, kita akan jumpa kembali di lain kesempatan, tapi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadratil kiram, para alim ulama serta para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbi semesta alam, atas rahmat, kasih sayang, taufik serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, penuh kedamaian dan tanpa kurang suatu apapun. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah laksana air mengalir kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok pembawa risalah kebebasan sejati dari kegelapan jahiliyah menuju cahayanya Islam. Semoga solawat ini tercurah pula kepada keluarga beliau, para sahabat, serta kita semua umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kemerdekaan adalah anugerah dan amanah ilahi. Jika kita menghirup udara pagi ini tanpa ada rasa takut, jika kita berjalan keluar rumah tanpa dibayangi kecemasan akan bunyi letusan senjata, dan jika kita bisa beribadah di masjid, gereja atau tempat ibadah lainnya dengan tenang, maka ketahuilah itu semua adalah buah dari satu kata yang sangat berharga, yakni kemerdekaan. Namun pertanyaannya, dari manakah datangnya kemerdekaan itu? Apakah ia murni hasil strategi perang kita? Apakah ia semata-mata keringat dan darah para pejuang? Jawabannya adalah tidak sepenuhnya. Para pendiri bangsa kita yang bijaksana telah mengukir jawabannya dengan sangat indah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ketiga yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kemerdekaan Indonesia bukanlah sekedar hadiah sejarah melainkan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam konsep kemerdekaan atau al-hurriyah bukan sekedar kebebasan fisik dari belenggu penjajahan, melainkan pembebasan martabat manusia dari penindasan sesama manusia menuju penghambaan yang murni hanya kepada Sang Pencipta. Sejarah mencatat ketika para nabi diutus, salah satu misi utama mereka adalah membebaskan manusia dari perbudakan dan kezaliman. Ingatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk membebaskan kaum Bani Israel dari kekejaman Firaun. Penjajahan Firaun adalah simbol penindasan tertua di muka bumi ini, dan pembebasan kaumnya adalah anugerah Allah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 141 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab, yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Yang artinya, dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu azab yang sangat berat. Mereka membunuh anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan yang besar dari Tuhanmu. Pendengar yang dirahmati Allah, masa penjajahan di negeri kita pun penuh dengan kepedihan. Kakek nenek kita mengalami kerja paksa, perampasan hak,
pembatasan ibadah hingga pertumpahan darah. Maka ketika Allah mencabut penderitaan itu dan mengaruniakan kemerdekaan, itu adalah momen pencabutan azab dan penindasan dari Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita bangsa Indonesia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggarisbawahi betapa mahalnya nilai rasa aman dan kebebasan dalam kehidupan seorang manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian yang memasuki pagi hari dalam keadaan aman di tengah keluarganya, sehat jasmaninya dan memiliki makanan untuk harinya, maka seolah-olah dunia dan seisinya telah diserahkan kepadanya." Pendengar yang dirahmati Allah, perhatikan kata pertama yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kata aman. Rasa aman adalah prasyarat utama untuk bisa beribadah, bekerja dan menuntut ilmu. Dan rasa aman itu hanya bisa hadir secara utuh jika suatu bangsa telah merdeka. Pendengar yang dirahmati Allah, jika kita menyadari bahwa kemerdekaan adalah anugerah dan nikmat dari Allah, maka kewajiban utama kita sebagai hamba Allah adalah bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita dan bangsa kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan sekaligus janji yang sangat tegas dalam Al-Qur'an, surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Pendengar yang dirahmati Allah, pertanyaannya, bagaimana cara kita bersyukur atas anugerah kemerdekaan ini? Bersyukur atas kemerdekaan tidak cukup hanya dengan memancangkan bendera atau menggelar pesta rakyat tahunan. Syukur yang sejati tercermin dalam 3 dimensi. Yang pertama adalah bersyukur dengan hati, ikrar bil qalbi. Menyadari dan mengakui secara tulus bahwa kemerdekaan ini ada bukan semata-mata karena kecanggihan strategi atau kehebatan manusia belaka, melainkan karena pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka mendoakan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita adalah bagian dari syukur hati ini. Yang kedua, syukur dengan lisan, ikrar bil lisan. Menggunakan kebebasan berpendapat dan berbicara di negeri yang merdeka ini untuk hal-hal yang baik, tidak menyebarkan fitnah, tidak memprovokasi perpecahan, dan tidak menggunakan lisan untuk saling menghujat sesama anak bangsa. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan, amal bil arkan. Pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian dan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka jika Anda seorang pejabat, isilah kemerdekaan dengan memimpin secara adil dan mengayomi rakyat. Jika Anda seorang guru, isilah kemerdekaan dengan mencetak generasi muda yang berilmu dan berakhlak mulia. Jika Anda seorang pelajar atau pemuda, isilah kemerdekaan dengan belajar sungguh-sungguh dan menjauhi narkoba serta kemaksiatan. Jika Anda seorang pedagang atau pekerja, isilah kemerdekaan dengan bekerja jujur dan mencari nafkah yang halal. Pendengar yang dirahmati Allah, lawan dari bersyukur adalah kufur nikmat. Apa yang terjadi jika suatu bangsa kufur atas nikmat kemerdekaan dan kedamaian yang telah Allah berikan? Allah berfirman dalam Al-Quran,
dan memberikan perumpamaan yang sangat nyata dalam surat Al-Nahl ayat 112 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Nah, summa na'udzubillah. Pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini adalah peringatan keras bagi kita semua, di mana negeri yang tadinya aman dan makmur bisa berubah menjadi penuh kelaparan dan ketakutan jika penduduknya saling bermusuhan, mengabaikan hukum Allah, merusak moral generasi muda, dan melakukan kezaliman. Maka sudah semestinya kemerdekaan ini harus kita rawat bersama. Jangan sampai kita merobek tenun kebangsaan ini hanya karena perbedaan pilihan politik, perbedaan suku, atau egosentris kelompok semata. Kedamaian adalah modal utama pembangunan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai penutup pada perjumpaan kali ini, marilah kita jadikan momentum memperingati kemerdekaan ini sebagai titik balik untuk memperkuat iman, takwa, dan kontribusi kita kepada bangsa dan negara. Kemerdekaan adalah anugerah dari Allah, sekaligus amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Mari kita penuhi tanah air ini dengan kesalehan ritual dan kesalehan sosial, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negeri kita Indonesia sebagai negeri yang thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, makmur, sejahtera, dan berada di bawah ampunan serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita menundukkan kepala dan menengadahkan tangan sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan bangsa kita ke depannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami bersyukur kepadamu atas nikmat kemerdekaan yang engkau anugerahkan kepada bangsa kami Indonesia. Kami sadar ya Allah, tanpa pertolonganmu, tanah air kami tidak akan pernah merdeka. Ya Allah yang maha kuasa, ampunilah dosa-dosa para pahlawan kami yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan negeri ini. Terimalah amal soleh mereka dan tempatkanlah mereka di dalam surgamu yang penuh kenikmatan. Ya Allah yang maha menjaga, peliharalah persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah negeri kami dari fitnah, bencana, perpecahan, dan kezaliman. Berikanlah petunjuk kepada para pemimpin kami agar dapat membawa bangsa ini menuju keadilan dan kesejahteraan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbinglah kami, generasi penerus bangsa ini, agar mampu mengisi kemerdekaan dengan amalan yang engkau ridhoi. Ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia sebagai negeri yang thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar yang dirahmati Allah, kiranya cukup sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya sebagai manusia biasa memohon maaf yang tiada batasnya. Akhiran wabillahi taufik wal hidayah wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini

0: menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
1: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
3: Bahaya banget, bahaya banget.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan malam ini, selepas rekan Sandy Wira bersama tim sore Pro 1 RRI Jember temani Anda sejak sore hari tadi. Sekarang giliran saya Eti Darmiati bersama tim malam Pro 1 RRI Jember yang siap untuk menemani apapun aktivitas Anda malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kita awali kebersamaan dalam Jember malam ini dengan menyimak satu mini drama kami pilihkan produksi teman-teman RRI Mataram. Sebuah mini drama berjudul Satu Klik Menyesatkan.

0: Malam itu tidak istimewa. Tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak ada firasat buruk. Di sebuah kamar sederhana, Raka duduk santai, bersandar dan ponsel di tangan. Baginya, dunia digital adalah ruang yang ia kenal luar dalam. Dan dari rasa mengenal itulah tumbuh keyakinan bahwa dia aman.
1: Masih aja ya ada orang yang kena-kena tipu online gitu. Padahal sekarang tuh info soal scam di mana-mana loh. Kadang aku bingung, kok bisa ya sampai uang mereka tuh habis semua?
0: Nada suara Raka terdengar ringan. Ya, bukan karena ceritanya yang lucu, tapi karena Raka yakin hal itu tidak akan pernah terjadi padanya.
2: Kak, aku dengerin dari tadi kamu ngedumul sendiri, ada apa?
1: Gini loh dek, aku nih lagi baca-baca cerita. Cerita orang-orang yang kena scam itu, tahu gak? Tuh ya, katanya tabungannya habis.
2: Hah, masa? Terus?
1: Iya, kasihan loh dek. Tapi jujur ya, kakak itu heran.
2: Heran kenapa?
1: Ya karena sekarang itu kan semuanya sudah ada peringatan. Kok masih aja ya mereka kurang hati-hati gitu?
2: Kak, penipuan sekarang tuh gak sesederhana itu.
1: Ya benar sih, tapi menurut aku ya tetap aja kan kelihatan palsunya.
0: Kepercayaan diri Raka terdengar solid, bahkan terlalu solid untuk sebuah dunia yang terus berubah.
2: Scammer sekarang tuh mainannya di psikologi, bukan cuma di tampilan aja.
1: Tenang dek, aku udah biasa hidup online. Kalau soal scam, aku tahu batas.
0: Kalimat itu melayang di udara, seolah menjadi tantangan bagi sesuatu yang belum terjadi.
1: Ada pesan masuk nih, Dek. Katanya ini dari customer service marketplace.
2: CS biasanya nggak chat duluan sih, Kak.
1: Tapi ini beda, Dek.
2: Bedanya apa? Jangan sampai kamu juga kena scam loh, Kak.
1: Beda, Dek. Coba perhatikan nih, perhatikan. Coba lihat. Dari bahasanya rapi, pakai logo resmi lagi, gak maksa-maksa.
2: Aduh kak, sekarang semua itu bisa ditiru, namanya juga modus kak. Pasti semua akan dilakukan biar si korbannya percaya.
1: Alah, kamu gak percayaan dek, tenang dek, tenang. Sepertinya ini bukan scam, yakin kakak. Aku kan ahli, dan juga jeli lihat yang begini-beginian. Dan jeli banget ngelihat orang-orang yang pakai modus gitu.
0: Raka berhenti bergerak. Matanya menyipit, membaca satu pesan yang tampak. Itu biasa saja.
1: Mereka bilang, diverifikasi sekarang akun aku bisa diblokir.
2: Ih kak, itu tuh trik buat bikin kamu panik tahu.
1: Tapi kalau itu serius gimana dek?
0: Raka mengangkat ponsel sedikit lebih dekat ke wajahnya, seolah dia ingin memastikan bahwa apa yang dia lihat itu adalah benar-benar nyata. Tapi Maya sebagai adik yang baik tetap mengingatkan Raka.
1: Ah, ada OTP masuk?
2: Ih kak, OTP itu rahasia. Kak, OTP itu rahasia.
1: Tapi dek, mereka ini bilang ini memang prosedurnya.
2: Ih, Chess asli tuh gak pernah minta OTP tau kak.

0: detik-detik terasa lebih panjang. Di antara dua suara, Raka harus memilih.
1: Ya ampun, aku clock out, Dek. Saldoku nol, Dek.
0: Kata-kata itu jatuh pelan, tapi dampaknya menghantam keras. Kak,
1: aku kira aku sudah aman, Dek. Duh, ternyata aku lengah.
2: Kak, scam itu bukan soal bodoh atau pintar, tapi soal terburu-buru. Dan dari awal juga kakak udah ngerasa aman.
0: Raka tidak menyalahkan. Dia tahu penyesalan sudah cukup menyiksa.
2: Kak, pesan mendesak itu tanda bahaya. OTP itu juga kunci. Dan satu klik bisa mengubah segalanya.
1: Bener, Dek. Nyesel, kakak. Tapi hari ini aku belajar. Ternyata percaya diri tanpa waspada itu berbahaya.
0: Cerita ini bukan hanya milik Raka. Cerita ini tentang kita semua yang hidup di dunia digital. Dan sering lupa bahwa kehati-hatian itu adalah perlindungan paling sederhana.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember, dimanapun Anda berada. Malam ini kita ketemu lagi dalam Obras, obrolan komunitas yang berkualitas. Saya Eti Darmiati bersama Bung Kuku Faizatama dan kawan-kawan yang bertugas malam ini. Pendengar, kami ajak Anda untuk mengenal lebih dekat kiprah Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia. Jadi malam ini kita bakal ngobrol bareng orang-orang yang memilih untuk ngerawat buminya dan dimulai dari halaman sekolah. Ya, jadi kita bakal kupas tuntas kiprah para penggiat adiwiyata di Jember dari yang awalnya cuma gerakan memilah sampah dan menanam pohon sampai akhirnya berhasil membangun ekosistem belajar yang hijau, keren, dan berdampak nyata untuk lingkungan di tempat tinggalnya masing-masing. Bersama para sosok inspiratif di balik gerakan ini, kita akan bedah cerita mereka, tantangan sampai aksi nyatanya. Langsung saya sapa satu persatu ya. Yang pertama ada Bunda Heni Resmita Retno SPD, ini salah seorang anggota Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia HPAI Jember dan saat ini menjabat sebagai Kepala

0: Sekolah SDN Antirogo 02 Jember. Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam Bunda Eti.
0: Iya, sehat Bun?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih meluangkan waktu untuk RRI malam-malam. Semangat sehat. Kemudian di samping Bunda Heni ini ada Pak Mas. Karena ternyata masih muda ya. Pak Mas Korinul Khoir Al-Farisi, SPD MPD. Ini juga anggota HPAI Jember dan salah seorang guru di SDN Antirogo 02. Sapaannya Pak Khoir atau siapa ini? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya. Dengan Pak Faris di sini.
0: Oh, sapaannya Pak Faris. Jauh kali ya Pak. Oke, Pak Faris terima kasih juga meluangkan waktu untuk RRI malam-malam. Baik, saya ke Bunda Heni terlebih dahulu. Sekilas selayang pandang lah tentang HPAI Jember sebelum kita kupas lebih dalam tentang kiprah panjenengan Bunda Heni dan Mas Faris. Silakan Bun, HPAI Jember.
1: HPAI Jember, sinergi, satu hati untuk bumi.
0: Sinergi satu hati untuk bumi.
1: Untuk bumi.
0: Itu yel-yelnya atau semangatnya atau bagaimana?
1: Semangatnya.
0: Oke, kemudian cerita dulu Bun, HPAI Jember ini terdiri dari siapa saja?
1: HPAI di sekolah kami SDN Antirogo 04 terdiri dari penanggung jawab, kemudian ada ketua, ada sekretaris, kemudian bendahara dan anggota.
0: Di semua sekolah seperti itu ya Bun ya?
1: Di semua sekolah seperti itu Bunda Eti. Ada tim kemudian.
0: Oke, baik. Oke, Bun. Berawal dari niat menciptakan lingkungan belajar yang asri. Pasti seperti itu ya, Bun ya. Apa sih sebenarnya titik balik yang membuat gerakan Adiwiyata di sekolah di Jember ini bertransformasi dari sekedar mengejar non sewu dalam tanda kutip penghargaan menjadi budaya hidup sehari-hari? Bunda Heni.
1: Iya. terima kasih Bunda Eti. Adiwiyata itu bukan sebenarnya tentang penghargaan, tetapi tentang perubahan perilaku. Mohon izin Bunda Eti untuk bercerita ya. Ini diawali dari pengalaman perjalanan menuju sekolah Adiwiyata. Pada awalnya saya menjadi kepala sekolah di SDN Antirogo 04. Ya. Kebetulan pada saat itu saya bekerja sama dengan dosen UIJ terkait dengan pembuatan pupuk kompos. Ya.
0: Oke.
1: Akhirnya dari kerjasama ini sekolah kami terpilih untuk tampil di Jakarta memberikan paparan terkait pembuatan pupuk kompos. Akhirnya dari kegiatan tersebut memberikan dampak positif untuk sekolah kami. Sekolah kami termotivasi untuk memanfaatkan limbah sampah dapur di rumah, baik itu anorganik maupun organik, dan sampah plastik dan botol plastik di sekolah. Sekolah kami juga termotivasi untuk membenahi lingkungan, ya, kemudian membuat taman, mengelola sampah, menghemat air dan energi. Ketika murid mulai terbiasa membuang sampah pada tempatnya tanpa disuruh, kemudian membawa tumbler dan kotak makan,

0: kemudian merawat tanaman, kemudian memilah sampah. Disitulah Adi Wiyata sudah menjadi budaya. Jadi budaya kebiasaan positif yang ada di sekolah gitu.
1: Oke, dan ini Panjenengan lakukan waktu di sekolah yang lama atau bagaimana, Bun? Waktu itu di SDN
0: Di
1: Anti Rogo
0: SDN
1: 4 ya?
0: berawal itu di SDN Nanti Rogo 4. Selama 4 tahun
1: Oke.
0: kami apa bergerak ya. Bergerak kemudian melakukan kegiatan pembiasaan terkait dengan peduli lingkungan.
1: Oke. Kemudian sekarang dibawa ke SDN Anti Rogo 2.
0: Dibawa ke SDN Anti Rogo 2. Ini memulai dari nol, Bunda Eti.
1: Okay. Sudah berapa lama di sana kalau boleh tahu?
0: Di mana, Bunda Eti?
1: Di Anti Rogo 2.
0: Di Anti Rogo 2 mulai bulan Juli, anu Bunda Eti, bulan Juli. 2 bulan, masih baru 2 bulan.
1: Ya ampun.
0: Tapi kemarin ini,
1: Belum seumur jagung, ya.
0: ya itu apa ya yang saya bawa ya, yang saya bawa ini untuk SDN Anti Rogo 02 menjadi sekolah apa Adi Wiyata. Jadi
1: Oke.
0: kemarin itu gebrakan pertama yaitu membuat pot ini dari botol plastik aqua galon yang sempat dipamerkan atau dipasarkan di UMKM RRI Bunda
1: Iya,
0: Eti.
1: masih ada di sini sepertinya ya, Bun ya.
0: Ya, nggih,
1: Iya.
0: nggih.
1: Jadi untuk pendengar dan pemirsa kalau ingin tahu datang ke Bazar UMKM RRI Fest karena apa yang sudah di apa sampaikan Bunda Heni tadi bendanya itu bisa dilihat di RRI. Itu. Baik. Saya bergeser ke Pak Faris. Betul begitu sapaannya tadi ya, saya agak lupa.
2: Ya.
1: Nggih, Pak
2: Ya,
1: Faris.
2: Bunda, betul, Bunda.
1: Ingin mendapatkan suara njenengan dari sudut pandang pengajar di SDN Anti Rogo 2, kedatangan seorang pimpinan yang sudah berhasil di tempat yang lama, kemudian sekarang sampai di SDN Anti Rogo 2, ini bagaimana rasanya? Wah, mau
2: Ya,
1: dibawa ke
2: tentunya.
1: Adiwiyata nih, gimana-gimana Mas?
2: Ya, ya terima kasih Bunda Eti atas kesempatannya. Pada awalnya saya diajak oleh Bu Heni untuk bergabung di Himpunan Pegiat Adiwiyata Indonesia ini ya. Saya diperkenalkan dengan beberapa tokoh-tokoh hebat yang sudah bergelut di dunia lingkungan dan lain sebagainya. Saya sangat tertarik sekali ya bagaimana kita sekolah ini yang notabene sekolah saya masih ada di pinggiran kota lah istilahnya ya. Saya ingin sekolah ini punya program yang bukan hanya targetnya itu ya tadi yang disampaikan oleh Bu Heni, targetnya penghargaan atau indikator penilaiannya supaya terlihat bersih atau yang lainnya, tapi kita mulai dari cara pandang kita ya. Kita mengubah cara pandang kita terhadap lingkungan ya. Benar sekali yang digarisbawahi oleh Bu Heni tadi, tujuan sebenarnya adalah tujuan untuk mengubah perilaku ya. Saya melihat masih siswa-siswa kita ya, murid-murid kita juga mungkin guru-guru ya, masih kesadarannya terhadap lingkungan itu sangat minim ya gitu ya. Jadi sangat linear sekali, saya sangat setuju dan relevan sekali kalau pada akhirnya sekolah ini oleh kepala sekolah kita yang baru ini diarahkan untuk bertransformasi menjadi sekolah Adiwiyata begitu. Karena tujuannya sangat mulia sekali, mengubah perilaku. Titik baliknya mudah-mudahan nanti terjadi ketika kebersihan, kemudian pengelolaan sampah, penghijauan, konservasi air, listrik itu bukan lagi dianggap sebagai kegiatan-kegiatan tambahan, tapi menjadi bagian dari kehidupan sekolah. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi visi dari Ibu Kepala Sekolah kami ingin

0: mengubah sekolah ini menjadi sekolah yang punya perilaku baik ya,
1: Iya.
0: terhadap lingkungan, seperti itu, Ibu.
1: Dan ini luar biasa, harus didukung optimal begitu ya, Mas ya.
0: Ya, betul.
1: Oke. Mengubah pola pikir ini tentu bukan perkara mudah. Nah, boleh tahu saya ke Bunda Heni lagi, strategi atau pendekatan kreatif apa yang menurut Panjenengan paling ampuh untuk bisa mengubah kewajiban menjaga lingkungan ini menjadi kesadaran murni, bukan karena siswa atau guru takut pada aturan, tapi kesadaran muncul dari dalam dirinya. Ini gimana, Bunda?
2: Terima kasih, Bunda Etik. Jadi, pendekatan yang paling ampuh bukan sekedar memberikan instruksi atau perintah, ya. Tetapi membangun rasa memiliki, bagaimana memiliki sekolah sebagai sekolah apa, rumah kedua. Jadi, rasa memiliki bagaimana sekolah kita itu, sekolah kami itu bersih. Bagaimana rasa memiliki sekolah kami itu aman, nyaman, tentram itu. Jadi membangun rasa memiliki Bunda Iti seperti itu. misalnya ini, jadi pendekatannya melalui misalnya lewat lomba-lomba, ya. Jadi melalui lewat lomba-lomba. Jadi misalnya lomba ini membuat bank sampah, ya.
1: Antar kelas
2: Membuat,
1: begitu ya, Bun? Enggak.
2: nge,
1: Oh,
2: bisa
1: nggih, nggih.
2: per kelas, ya. Mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu. Jadi kemudian lomba kebersihan kelas, ya. Kebersihan kelas, kemudian lomba meding dengan tema lingkungan itu.
1: Iya.
2: Kemudian dari hasil karya murid itu nantinya ditampilkan di pada saat ini, pada saat pameran atau pada saat kelas meeting atau pada saat semesteran mengambil rapot, itu hasil karya murid bisa ditampilkan. Bunda Eti, ini masih apa bercerita di sekolah lama Bunda Eti, karena kan saya lama di SDN Nanti Rogo 4 tahun. Jadi banyak hasil karya yang kami dapatkan, ya, sehingga hasil karya itu kami pamerkan pada saat pameran di Dinas Pendidikan itu sampai berapa kali? 3 kali Bunda Eti. Nah, jadi pameran di Dinas Pendidikan pertama hasil dari ini membuat kresek, ya, dibuat ini busana, ini kostum, nah itu. Kemudian ini apa, limbah ini plastik, ya, dari plastik itu kami buat tikar itu. Kemudian tahun berikutnya itu ada juga pameran, kami ikut juga di Dinas Pendidikan. Pada saat itu juga yang menghadiri Bapak Bupati Gus Wawaid. Itu kebetulan kami juga ini murid kami pada saat itu menampilkan ini hadrah, menampilkan ini juga fashion show hasil ini hasil karya murid. Apa namanya, dari kresek itu dibuat fashion show di samping menampilkan hasil karya yang lain itu seperti itu, dan pada saat itu juga terjual, yang membeli Bapak ini Bupati Gus Wawaid juga sempat membeli juga pada saat itu. Terus
1: Alhamdulillah.
2: yeah. Terus kemudian tahun berikutnya yang kemarin terakhir ini, ini pameran di Dinas Pendidikan juga itu membuat lampion, ya, membuat lampion dan ini tas dari tutup botol dan

0: ini rompi dari tutup botol pada saat itu.
1: Oke.
0: Nah, ini juga nantinya anti rogo 2 saya buat seperti itu,
1: Nggih.
0: Bunda Eti, seperti di anti rogo 4.
1: Baik.
0: Jadi
1: Ngomong-ngomong,
0: berkelanjutan,
1: ini
0: Bunda
1: iya.
0: Eti.
1: Kalau boleh tahu Bunda, yang ada di bazar RRI Fest ini hasil dari SDN Anti Rogo 4 atau sudah hasil dari Anti Rogo 2?
0: Jadi yang pameran ini Basar UMKM di RRI ini hasil karya murid, dan kami kolaborasi Bu Anu Bunda Eti. Jadi kolaborasi bersama Bapak Ibu Guru, kolaborasi bersama wali murid, kolaborasi dengan murid, sehingga menghasilkan ini apa botol apa vas itu yang kami tampilkan untuk sebagai pameran itu.
1: Oke.
0: Itu anti rogo 2, Bunda Eti.
1: Oh, alhamdulillah sudah ada hasilnya. Saya ke Pak Faris lagi. Pak Mas,
2: Ya,
1: Pak
2: Mbak.
1: Mas. Boleh tahu kalau panjenengan melihat kebiasaan warga sekolah sebelumnya, kan Bunda Heni baru masuk nih. Kemudian
2: Ya.
1: kebiasaan warga sekolah, warga ini berarti kan siswa dan guru ya. Kedatangan Bunda Heni ini kira-kira berapa persen optimisnya untuk bisa berubah sebagai warga lama? Ya.
2: Ya, kebetulan saya juga tinggal di wilayah Anti Rogo dan saya cukup mengenal karakter warga di sekitar kelurahan Anti Rogo.
1: Putra daerah ya.
2: Ya, di daerah Anti Rogo ini memang masih pinggiran kota dan tergolong pedesaan ya Bu ya, karena ini kelurahan di Sumbersari yang paling
1: Pinggir.
2: pinggir gitu ya. Ya.
1: Iya.
2: Jadi kultur-kultur desa itu masih ada di sana. Kepedulian terhadap lingkungan menurut saya cukup tinggi dan warga di sini jika diajak untuk gotong royong, untuk konservasi lingkungan dan lain sebagainya itu menyambut positif seperti itu.
1: Iya. Berarti optimis ya, nanti bisa
2: Ya,
1: bergerak cepat
2: insya
1: biasanya.
2: Allah optimis.
1: Oke, kalau lihat karakternya Bunda Heni ini sukanya ngejak apa berlari.
2: Iya,
1: Bener
2: benar.
1: ya Bun. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya ini gerakan Adiwiyata yang sukses ini kan tentu tidak berhenti di balik tembok pagar sekolah. Nah, bagaimana cara menjembatani aksi hijau ini agar bisa keluar atau berdampak nyata bagi masyarakat di sekitar lingkungan sekolah? Pak Faris dulu, silakan.
2: Ya, tentang aksi hijau untuk keluar dari sekolah gitu ya. Ya, ini penting penting sekali karena menurut saya sekolah itu tidak boleh hanya di dalam pagar saja. Jadi hanya bersih di dalam pagar, tapi sekolah menurut saya juga harus menjadi pusat perubahan di lingkungan sekitar sekolah. Jadi dari program-program yang ada di sekolah yang sederhana mungkin ya, yang bisa dekat dengan masyarakat, misalkan edukasi tentang pengelolaan sampah kepada orang tua, seperti yang disampaikan oleh Bu Heni tadi, ini sudah mulai kita gerakkan gitu ya. Kemudian gerakan membawa tumbler untuk anak-anak, kemudian memilah sampah rumah tangga, ini dimulai dari siswa kita. Harapannya nanti bisa menyebar di rumahnya sendiri ya. Ini yang menarik ya, ketika siswa kemudian menjadi agen perubahan di rumahnya sendiri. Nah, ini yang menarik. Jadi anak-anak sudah terbiasa di sekolah, kemudian anak-anak pulang ke rumah lalu mengatakan kepada ayahnya, kepada ibunya bahwa sampah ini ayah, ibu, sampah ini jangan dicampur gitu ya. Botol ini jangan dibuang. Ini masih bisa digunakan. Nah, disitulah pendidikan ini mulai mulai apa namanya, mulai bergerak ya. Dari sekolah menuju keluarga, kemudian dari keluarga menuju masyarakat. Jadi saya melihat sekolah ini bukan hanya sebagai tempat belajar, tapi juga sebagai pusat edukasi lingkungan, terutama lingkungan masyarakat luas. Seperti itu, Ibu.
1: Oke. Yang muda semangatnya luar biasa nih. Bunda Heni mau menambah

0: Katuran.
1: Yeah. Terima kasih Bunda Etik. Jadi kegiatan sederhana itu misalnya gini, edukasi, sosialisasi terkait dengan lingkungan ya. Jadi sosialisasi kepada wali murid, kepada guru, kepada murid. Jadi apa selain ada apa kegiatan itu, jadi kita edukasi sosialisasikan terlebih dahulu. Kemudian baru kegiatannya kita adapun ini pada saat sosialisasi kita bekerja sama dengan pihak ini narasumber pihak luar Bunda Iti. Jadi lebih apa materi lebih mendalam dan lebih paham apa terkait dengan lingkungan ya. Seperti contoh kemarin itu yang sudah dilaksanakan di Antero kedua yaitu pembuatan ini sosialisasi edukasi pembuatan ekoenzim ya. Kami bekerja sama dengan narasumber dengan pihak luar untuk apa disosialisasikan kepada ini Bapak Ibu guru kepada murid gitu. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya sosialisasi tapi juga langsung praktek Bunda Eti seperti itu.
0: Baik.
1: Jadi
0: Iya.
1: ya.
0: Gimana,
1: Jadi
0: Bu?
1: untuk selanjutnya yaitu kami himbau untuk ini pemilahan sampah ini bersama keluarga di rumah gitu.
0: Jadi
1: Pemilahan sampah.
0: dibiasakan ya.
1: Dibiasakan untuk memilah sampah itu juga sudah kami sosialisasikan gitu seperti itu ke
0: Baik.
1: Bapak Ibu guru,
0: Okay.
1: ke murid gitu.
0: Baik. Bunda, tantangan klasik setiap program, bukan hanya program lingkungan ya, tapi juga program-program yang lain, ini biasanya ada pada konsistensi. Jadi menjaga konsistensi apa yang sudah berjalan baik ini sangat sulit kabarnya begitu. Takutnya, khawatirnya sebuah program sudah berjalan kemudian penggeraknya ini berpindah tempat misalnya, program itu jadi keteteran. Ini Bunda melihatnya bagaimana nih?
1: Iya,
0: Menurut Panjenengan ya.
1: ini ya terima kasih Bunda Iti. Ini memang tantangan terbesar ya. Jadi karena kalau gerakan lingkungan hanya bergantung pada satu orang atau hanya karena penilaian, itu biasanya semangatnya bisa ini apa naik turun ya.
0: Iya,
1: Jadi
0: seperti gelombang lautan gitu. Iya,
1: naik
0: iya.
1: turun seperti itu. Jadi karena yang harus dijaga adalah sistemnya ya, bukan hanya semangatnya. Jadi misalnya bagaimana cara pengelolaannya, bagaimana cara ini kegiatannya, bagaimana manfaatnya, bagaimana tujuannya, dan bagaimana dampaknya gitu. Jadi juga butuh kemauan, kepedulian, keikhlasan, kesabaran, dan tanggung jawab gitu, Bunda Eti.
0: Baik, pertanyaan yang sama untuk Pak Mas Faris, monggo. Menjaga
2: Tantangan
0: konsistensi.
2: ya, ya
0: Tantangan klasik ini.
2: konsistensi,
0: Iya.
2: ya tantangan klasik betul sekali Bu. Itu tidak hanya terjadi di ya dimanapun ya, dimanapun biasanya memang sulit sekali untuk menjaga konsistensi itu. Jadi khusus khusus saya berbicara tentang program lingkungan ini ya. Ini seharusnya seharusnya ini masuk dalam rutinitas sekolah. Jadi saya sangat setuju dengan struktur-struktur program di Adiwiata ini, konsistensi dalam penjadwalan ya, jadwal mulai dari hal-hal kecil di

0: terus-menerus guru atau warga sekolah ini menjaga konsistensi ini, pengelolaan kantin, kemudian pembiasaan yang pembiasaan-pembiasaan yang sudah terbiasa dilakukan oleh anak-anak, membawa tempat minum dan lain sebagainya. Nah, kemudian program ini juga harus seharusnya mengalami tidak tidak apa namanya tidak stagnan di program itu saja, tapi juga kalau bisa kita para stakeholder yang ada di sekolah ini harus berinovasi juga. Jadi
1: Nah.
0: anak-anak jangan hanya terus-menerus disuruh untuk ayo nyapu gitu ya. Tapi bisa menjadi apa, kita bisa naik level ya, menjadi proyek-proyek yang inovatif seperti misalkan membuat ekobrik misalkan ya, membuat kompos, kemudian dicontohkan oleh Bu Heni di awal-awal kepemimpinan beliau di sekolah kami itu ada pembuatan ekoenzim ya, mengundang pemateri. Nah, kemudian kita juga membuat kebun sekolah mungkin dari pohon-pohon yang berbuah. Nah, ini perlu untuk terus-menerus ada atau mengalami inovasi-inovasi seperti ini, yang mengelola barang bekas menjadi sebuah karya. Nah, ini kita sedang menuju ke sana. Kepala sekolah sepertinya akan mengarahkan ke sana. Jadi dengan begitu Adiwiata ini tidak menjadi kegiatan yang membosankan, tapi menjadi budaya yang insya Allah terus berkembang begitu.
1: Amin, amin. Ini ngomong-ngomong, halaman sekolah SDN Antirogo 2 ini lumayan luas kah, Pak Faris?
0: Untuk level sekolah di desa ya, saya melihat dengan rombel yang hanya satu rombel per level, jadi hanya ada 6 kelas. Kami punya 2 lapangan dan
1: Oi.
0: ada juga ada space lapangan seperti kebun sekolah itu juga ada di beberapa sisi sekolah, di bagian depan, di bagian samping, dan bahkan di bagian belakang. Jadi menurut saya halaman sekolah kami cukup luas begitu, Bu.
1: Oke. Berarti bisa bergerak, inovasi abis ini siap-siap ya. Bunda Heni
0: Ya.
1: akan menghadirkan inovasi-inovasi yang luar biasa. Kalau apa potensi tempatnya sudah ada, tinggal gerakannya nanti. Gitu ya, Pak Faris.
0: Mudah-mudahan. Oke, siap.
1: Baik. Dari kacamata Pak Faris nih, menatap masa depan Jember, menurut Panjenengan, jadi selain kita menyoroti yang ada di kawasan Antirogo, khususnya di SDN Antirogo 2, ini Pak Faris melihat Jember nih bagaimana? Kita kan ada persoalan besar tuh terkait sampah misalnya. Sampai hari ini masih darurat ini aslinya. Solusi
0: Ya.
1: masih belum menemukan yang pas. Oke. Gimana melihatnya Pak Faris?
0: Ya, pertanyaan yang cukup luas ini ya. Jadi menatap
1: Iya.
0: masa depan Jember yang lebih maju. Ya, saya dibesarkan di Kota Jember. Saya bersekolah sejak kecil sampai tingkat universitas juga saya berada di Jember, dan takdir tetap menempatkan saya untuk mengabdi untuk Kabupaten Jember. Jadi masa depan Jember sejalan dengan visi pimpinan atau pemerintah kabupaten saat ini, jadi ingin menjadikan kedepannya Jember yang lebih hijau. Ini tentunya saya sangat optimis ya. Tapi
1: Kok
0: saya
1: ada
0: berharap warisan,
1: tapinya?
0: ya maksud saya harapan saya,
1: Iya.
0: optimisme itu tidak hanya dibangun dengan kata-kata, tapi saya betul-betul punya harapan besar
1: Oke.
0: bahwa sekolah-sekolah yang saat ini bergerak, sedang bergerak, atau sudah berada di level Adiwiyata, nah ini harus punya warisan yang paten, yaitu karakter. Saya ingin melihat anak-anak, ya siswa-siswi kita, murid-murid kita ini yang hari ini sedang belajar memilah sampah, kemudian sedang semangat-semangatnya menanam pohon, menghemat air, menjaga kebersihan. Saya berharap sekali beberapa tahun kemudian ini menjadi generasi

0: tetap membawa nilai-nilai itu ketika mereka berada di level selanjutnya. Saya sekarang di level SD misalkan. Saya ingin murid-murid saya nanti ketika berada di SMP, di SMA, bahkan perguruan tinggi, bahkan mungkin dunia kerja, mereka tetap membawa nilai-nilai karakter itu. Kita juga bisa membayangkan kalau satu anak ya membawa kebiasaan baik itu di keluarganya, kemudian keluarganya mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Dari satu anak itu bisa muncul perubahan yang lebih besar. Jadi cita-cita kita bukan hanya punya sekolah yang hijau, tapi kita juga ingin sekali generasi di Jember ini cara berpikirnya itu seperti itu. Generasi yang paham betul bahwa apa namanya menjaga lingkungan itu bukan bukan hanya petugas atau Pak Kebun yang ada di sekolah gitu ya, tapi tugas semua warga sekolah, bukan hanya program ya, tapi menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau suatu hari misalkan Bismillah mudah-mudahan ya sekolah Anti Rogo 2 ini dengan sinergi yang sudah nanti terbangun antara guru, wali murid, siswa, masyarakat ya, itu ini sudah menjadi sekolah Adiwiyata, sudah tidak lagi menjadi sekolah yang biasa-biasa, tapi sudah sekolah Adiwiyata. Mudah-mudahan nanti tidak lagi tujuan utamanya hanya mendapat penghargaan itu, tapi semua lulusan-lulusan SD Anti Rogo 2, anak-anak kita tetap menjaga lingkungannya dengan kesadaran penuh ya, untuk menjadi Jember yang kota yang indah, kota yang nyaman untuk semua penduduknya seperti itu.
1: Amin, amin. Ini malaikat lewat, jadi nih yang kita omongin betul-betul terwujud. Amin.
0: Cita-cita,
1: Ya,
0: ya.
1: Cita-cita. Dan sinergi memang satu hal yang penting untuk kita lakukan bersama, termasuk juga bersinergi dengan media. Wah, kita jadi woro-worokan terus biar menginspirasi sekolah-sekolah yang lain. Nah, untuk Bunda Heni, tadi kan dari kacamata Pak Faris tuh, kalau Bunda Heni menatap masa depan Jember, ini bagaimana, Bun? Adakah
2: kasih,
1: perubahan
2: Bunda.
1: Paling bermakna yang paling ingin panjenengan lakukan, Mangga?
2: Oke. Warisan terbesar yang ingin kita lihat bukan sekedar Jember menjadi hijau, tetapi lahirnya generasi muda yang memiliki karakter peduli. Ini karakter peduli ini, Bunda Eti. Kemudian bertanggung jawab dan mampu menjadi pemimpin perubahan. Jadi bukan sekedar sekolah yang pernah mendapatkan penghargaan, tetapi lahirnya manusia-manusia yang menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kehidupan gitu. Jadi kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kehidupan. Jadi Adiwiyata itu bukan tentang seberapa banyak penghargaan yang kita kumpulkan hari ini atau ke depannya, tetapi tentang seberapa baik bumi dan masyarakat ya, yang kita wariskan kepada generasi berikutnya. Jadi seberapa banyak manfaat dan dampaknya kepada generasi berikutnya. Seperti itu Bunda Eti.
1: Baik, ini obrolan yang luar biasa malam ini. Semoga menginspirasi siapapun yang menyimak kita, yang mendengar dan menonton di kanal YouTube RRI Jember. Ini sayang sekali waktunya tinggal beberapa menit. Ada kesempatan untuk Pak Mas Faris terlebih dahulu closing statement begitu, motivasi mungkin untuk pendengar dan pemirsa. 1 menit aja. Wah, dimeniti.
0: Dimeniti ya, Bu. Ya. Baik. Ya, pada akhirnya menurut saya gerakan Adiwiyata ini karena kita berjalan dengan HPAI ya Ibu ya, kita mulai dari sini. Jadi gerakan Adiwiyata ini Betul, seperti yang kita sampaikan, kalau saya simpulkan tadi, bukan tentang seberapa banyak penghargaan yang kita raih, tapi tentang seberapa kuat kebiasaan baik itu tumbuh dalam diri murid-murid kita, dari diri guru-guru kita juga. Jadi kami di HPA ini percaya ya bahwa perubahan besar itu dimulai dari langkah kecilnya. Seperti kata kata-kata mutiara kan begitu ya Bu ya.
1: Ya.
0: Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi buang sampah pada tempatnya, menanam satu pohon, menghemat air, listrik gitu, sampai mengajak keluarga, masyarakat untuk bersama-sama peduli terhadap lingkungan. Nah, karena sekolah ini tidak hanya mencetak anak-anak yang juara lomba akademik misalkan ya, tapi sekolah juga harus mencetak generasi yang peduli terhadap bumi ini, tempat tinggal kita ini, tempat kita hidup. Jadi mari kita jadikan sekolah dalam lingkup sekolah dari lingkup sekolah kecil, kemudian lebih luas masyarakat, bahkan nanti kita jadikan Jember ini, kabupaten yang kita cintai ini, bukan hanya lebih hijau secara lingkungan, tapi juga lebih hijau dalam pola pikirnya dan perilaku generasinya. Saya ingin semua perilaku masyarakat Jember ini berubah gitu ya. Dari sekolah kita bergerak, dari siswa kita bergerak menanamkan kesadaran, dan dari Jember kita mulai perubahan. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih Bapak Khorinul Khoir Alfarisi, SPD MPD, anggota HPAI Jember dan guru pengajar di SDN Antirogo 2 Jember. Sebagai penutup, Bunda Heni Resmita Retno, SPD, ini kepala sekolahnya nih. Monggo Bunda, closing statement.
2: Ya, mari untuk ke depannya bersinergi, berkolaborasi, berdampak, bermanfaat, peduli terhadap lingkungan untuk Jember Baru, Jember Maju.
1: Asih.
2: Terima kasih Bunda Eti.
1: Ini sama-sama Bunda Heni Resmita Retno, SPD, Kepala Sekolah SDN Antirogo 2 Jember. Beliau juga salah seorang anggota HPAI Jember. Luar biasa, sangat menginspirasi obrolan malam hari ini. Semoga panjenengan berdua selalu sehat, tetap semangat.
2: Sama-sama.
1: Iya, makin sukses. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan, mungkin dengan tema obrolan yang berbeda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam lestari. Iya, sami-sami. Sampai ketemu lagi. Salam lestari.
0: Salam lestari.
2: Salam lestari.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
5: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
4: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
5: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
4: Iya juga sih.
5: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
6: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
7: Tahukah Anda? Tari Labako adalah tarian tradisional menggambarkan kehidupan para petani tembakau di Jember, Jawa Timur. Tarian ini dipentaskan oleh beberapa penari perempuan dengan gerakan yang menggambarkan aktivitas para petani di ladang tembakau. Diciptakan sekitar tahun 1980-an yang diprakarsai oleh Bupati Jember pada saat itu. Tarian ini merupakan bentuk penghargaan terhadap peran perempuan Jember terhadap industri tembakau, karena sebagian besar pengerjaan pada produksi tembakau dilakukan oleh perempuan. Nama Labako merupakan gabungan dari dua kata, yaitu lah dan bako. Kata lah merupakan potongan dari kata olah atau mengolah, sedangkan bako sendiri merupakan konotasi dari kata tembakau. Tari Labako adalah kesenian tradisional yang menjadi salah satu ikon kota Jember.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar RRI Jember Programa 1 dimanapun Anda pemirsa kanal YouTube RRI Jember, juga dimanapun panjenengan berada. Senang sekali kita malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali lewat udara dan YouTube live streaming. Saya Eti Darmiati bersama Bung Kuku Faizat Ama dan kawan-kawan yang bertugas malam ini mengucapkan sugeng dalu, salam budaya, salam rahayu. Pendengar setia Ruang Budaya, malam ini kita kembali dalam Ruang Budaya, sebuah ruang untuk mengenal, memahami, sekaligus menggali kembali kekayaan budaya Nusantara. Malam ini kita akan melanjutkan perjalanan panjang kita dalam daur hidup masyarakat Jawa. Setelah pada pertemuan sebelumnya, kita mencoba melihat tedak siten dari sisi sejarah, folklore dan latar belakang tradisinya, maka malam ini kita akan memasuki bagian yang mungkin paling membuat penasaran. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuka pintu untuk mengenal tedak siten atau turun tanah. Malam ini kita akan masuk lebih dalam. Kita tidak hanya bertanya apa itu tedak siten, tetapi kita akan bertanya lebih jauh. Mengapa leluhur Jawa menyusun prosesi seperti itu? Mengapa ada tanah, ada jadah tujuh warna, kemudian tangga tebu wulung, ceker-ceker tanah, kurungan, udik-udik, dan berbagai perlengkapan lain? Apakah semuanya hanya perlengkapan upacara? Ataukah benda-benda sederhana itu sesungguhnya merupakan bahasa simbol yang digunakan leluhur untuk menyampaikan pesan kepada seorang anak dan keluarganya? Dan yang tidak kalah menarik, mengapa dalam sebagian tradisi tedak siten waktunya dikaitkan dengan 78 atau 78 atau 245 hari umur anak setelah kelahiran? Apakah ini hanya sebuah kebetulan jika pada rentang usia tersebut seorang anak memang mulai memasuki fase perkembangan motorik dan eksplorasi yang penting? Inilah yang akan kita gali bersama malam ini. Telah hadir narasumber luar biasa kita. Ada Bopo Raden Budi Seswanto Wongsojono, Pinisepo Yayasan Puri Asih Mustika Jawa YPAMJ. Salam rahayu sugeng rawuh, Bopo.
1: Salam rahayu sugeng dalu.
0: Sugeng dalu. Sehat?
1: Nggih, pangestunipun
0: Pak. Nggih. Matur nuwun. Monggo Bopo. Ini sepertinya agak berbeda malam ini. Ki bagus.
1: Ya. Mungkin ada proses yang harus ditangani. Tetapi bagi seorang bini sepuh menjadi pemateri atau pelaku ritus itu harus siap.
0: Baik. Nggih, Bapak Budi. Baik. Monggo katuran spill sedikit untuk mengingat perbincangan kita yang lalu.
1: Nggih.
0: Dalam mengawali perbincangan malam ini.
1: Jadi begitu sederhananya acara tedak siten pitung lapan. Pitu 8 gitu.
0: Oh, 78 pitung, ya. Pitung 8 ya Allah.
1: 78 memang kan. Ya. Kebanyakan orang bilang 78 pitung 8 ya. Mari 7 8 mestinya gitu. Nah, 7-nya itu karena 7 selapan maksudnya. Jadi kemarin sudah kita singgung karena ada pertanyaan dari Mas Gandu kan waktu itu.
0: Betul.
1: Sajane tepatnya itu kapan? Jadi 78. 7 kali selapan. Karena selapan itu mengingat pada weton.
0: Nggih.
1: Atau mungkin lebih tepatnya 7 kali weton nggih sebetulnya nggih.
0: Oh, 7 weton.
1: Nggih, mestinya nggih. Jadi setiap durasi 35 hari sekali, nanti dihitung sebanyak 7 kali maka kita ketemu 245 hari atau 8 bulan.
0: Nggih.
1: Nah, tedak siten itu tidak sekedar menjadi satu simbol bahwa orang Jawa itu swayahe ngedukke putrane nang nggone jogan gitu. Tetapi tanah yang menjadi tempat berpijak itu akan menjadi jalan hidup bagi anak itu sendiri. Makanya diperlukan satu prosesi atau momentum pengingat. Kalau zaman dulu sih nggak ada foto. Tetapi ketika ada orang melakukan prosesi turun tanah, kemudian kami ajak si anak-anak itu, disik seliramu kayak ngono le, gitu. Jadi ada rasa bangga. Karena anak kecil itu kayak minggu depan ini kita akan coba bahas tentang kitanan gitu. Jadi kitanan itu Purnomo Sidi. Nah, persoalan di sini ini kadang-kadang anak-anak bangganya ketika dia dijadikan satu ikon gitu gitu. Jadi seneng banget gitu, bahkan nggak bisa tidur gitu. Terus dandani ayu, dandani ganteng kayak gitu, turun tanah. Kemudian ada beberapa kasus itu hanya dilakukan pada anak nomor satu. Jadi ini sudah kami bahas juga, sama dengan tingkepan. Jadi anak pertama kemudian diselapani, tapi ada beberapa orang ketika itu dia merantau sehingga anak pertamanya lahir tidak sempat dilakukan prosesi ini. Maka mungkin anak kedua akan dilakukan, atau mungkin karena faktor ekonomi belum baik-baik saja, karena waktu itu mungkin masih sukuan atau apa,
0: masih jatuh bangun.
1: Nah, atau masih menumpang di mertua gitu. Pada akhirnya dia sudah bisa mandiri, tapi sudah anak keempat nih. Cuman sudah mapan, mungkin dia sudah sebagai manajer sebuah bank BUMN dan sebagainya. Nah, saat itu dia mencoba untuk anak keempatnya dijadikan momen, tidak apa-apa, bisa. Karena pada dasarnya kita itu kan nyangoni, nyangoni putra supaya dia paham bahwa orang tuanya itu berharus seperti ini gitu. Makanya saya menekankan seperti minggu kemarin, kalau di era Gen Z atau era digital sekarang ini, seandainya tidak sitan hanya untuk dijadikan tempat ajang foto gitu, tidak apa-apa. Bagi saya itu baik-baik saja. Karena dengan momentum itu kan akan muncul simbol-simbol. Saya pernah dicat teman saya yang di Perancis, Mas, dia kirim video nih tentang kisah apa kayak di sini karnaval nih. Hari ini kota kami sedang merayakan euforia. Baju-baju kuno zamannya daster-daster yang kurung itu nggih, Pak. Terus trompet yang pakai peluit itu mereka tarikan. Dia bilang, "Di sini hanya setahun sekali, Mas," katanya gitu. "Sayang ya," saya bilang. "Loh, kenapa kok sayang? Kenapa mereka enggak pakai? Kan sudah modern. Ini dianggap oldies gitu, dianggap orang kuno." Nah, di Jawa pun sama mungkin. Mungkin baju seperti saya ini hanya dipakai ketika ada acara-acara resmi gitu. Ini kan apa istilahnya, sorjan, cuman yang ceplok, piring. Kemudian ada yang sorjan tapi hitam gitu. Nah, kalau dipakai tiap hari kayak apa? Ya kayak dukun tadi. Seperti jadi, itu Pak Eti.
0: Jadi orang pinter.
1: Enggak ya, yang duri dokter.
0: Oke. Terus memang menarik. Jadi sejak awal kita sudah melihat bahwa tedak siten itu sebenarnya bukan hanya persoalan kan turun tanah gitu, bukan persoalan
1: mudun lemai
0: anak gitu, nyentuh
1: bumi yang pertama gitu.
0: Tapi ada pesan tentang perjalanan.
1: Benar sekali.
0: Ya, kita menuju kemana ini?
1: Lanjut aja, saya isi semua.
0: Monggo katuran. Baik. Nanti untuk pendengar ada kesempatan bergabung bersama kita, lupa. Jalur teleponnya saya buka sudah 0331-336-652. Maaf. Ini sudah ada WA-WA yang masuk. Sabar dulu. Oke. Mungkin ke berikutnya nggih, Bapak.
1: Nggih, silakan.
0: Bagaimana pendengar, mengapa ya dalam tradisi ini waktu pelaksanaan juga diperhitungkan? Apa kaitannya dengan tadi yang panjenengan sebut 78?
1: Nggih. Jadi saya mencoba mencari kolerasinya nggih, Pak. Nggih. Janjane apa toh? Leluhur kok menggunakan tedak siten momentumnya di saat usia cabang bayi ini, atau enggak sebut cabang bayi lagi tapi saat anak nggih. Karena dia sudah bisa merangkang kayak gitu. Pada usia 8 atau 9 tahun, ternyata anak-anak itu sudah mulai respon terhadap benda ini sudah mulai gercep. Gitu. Makanya ketika dia mulai diajari tetak itu kakinya mesti kayal-kayal. Nah, di awal biasanya orang tua itu sebelum prosesi ini, sebelum prosesi tujuannya adalah bagaimana si bapak ini mengajari anak hormat kepada orang yang lebih tua. Makanya bapak dan ibunya itu sungkem di depan Mbah Kakung, Mbah Kakung Putri, Mbah Kakung dan Pak Putri, kemudian besan ya, Morotuo, Mbah Kakung Putra, Mbah Kakung sama Mbah Putri juga.
0: Niki sebelum
1: si jaman bayi diproses nggih. Jadi diperkenalkan bagaimana sungkeman. Jadi
0: berarti sungkeman ini sambil membawa
1: Sambil mbopong. Mbopong si bapaknya yang mbopong tapi. Kalau ibunya bebas karena bajunya nggih baju kebaya sampai jari. Sungkem, tapi tidak pakai basuh kaki. Hanya sungkem sebagai bentuk mohon restu. karena dia akan menurunkan anaknya ke atas bumi, tempat di mana kita akan hidup, seperti itu. Habis itu si bapak ini setelah sungkeman, ibunya menyuci kakinya anaknya, gitu, dengan air kembang macam pitu. Tetap tujuh itu merupakan simbol pitulungan sebetulnya. Kadang saya juga salah memaknai. Oh, iki kira-kira mergo pitung lapan iku mau, terus kembangnya kudu pitu gitu. Jadi setelah saya cari literasinya nggak nemu. Cuman dari para sepuh pelaku tedak siten ini kan nggak ada semacam manunya, kayak priasnya gitu, gitu yang khusus memang. Kalau di Jember ini mungkin Bu Pras dulu gitu, beliau melayani itu. Terus sekarang ini ada Bu Yulis yang di perumahan Kodim yang di Mangli, Jupung itu, gitu, beliau melayani. Nah, kebetulan kita beberapa kali pairing gitu. Nah, saat dicuci itu si ibu ini mungkin asung pandonga, gitu. Asung pandonga. Nah, kalau ada panyondronya, maka panyondro yang menggantikan ibunya berdoa. Angger putra ingsun ing dinaiki sira sun basuh ampyaniro amarga sira arep ngidak bumi kang suci. Besok-besok yang jelas gede, ojo nganti nerak welar mulang sara adik kang adikung adik guno kan gitu. Nah, ini ditujukan kepada si anak sebagai wekasan. Nah, si bapak pun juga berdoa untuk menjadikan prosesi ini sebagai lambaran, sebagai dasar bahwa nanti anak saya kedepannya akan menjadi lebih baik. Karena bumi ini kan memiliki dua konotasi kan, Pak. Jadi bisa menjadi bagian dari raga kita, karena sebagian agama itu menyantumkan bahwa kita ini tercipta dari tanah liat kan begitu. Tetapi ada sebagian kepercayaan juga menyampaikan bahwa kita merupakan serpian bintang ketika terjadi Big Bang itu. Jadilah manusia ini. Nah, Allah wa'alam, saya tidak mengupas itu, tetapi yang penting di mana orang tua ini sedang melakukan prosesi, tidak peduli agamanya apa, Mbak. Yang penting agama itu jamak-jamak melarang gitu loh, maksud saya. Karena ini memang enggak ada hukuman dalam tanda kutip ini masalah syariat gitu. Tapi ini budaya murni, seperti orang dahar, orang nganggo sendok ambek disuruh. Suruh itu pakai daun yang daun, di tekuk itu. Apakah terus gara-gara kabeh nganggo sendok ada yang nganggo suruh itu dosa gitu kan? Enggak gitu.
0: Baik, yang di jalur telepon sabar dulu gitu. Karena kita sudah masuk ke niki napa runtutan
1: nggih.
0: Runtutan prosesi tedak siten.
1: Nggih, Mbak Eti. Jadi runtutan ini yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa tidak semua tedak siten ini sama ternyata. Jadi setiap desa atau setiap daerah, terutama di Jawa Timur, karena kebetulan saya malang melintangnya hanya di Jawa Timur. Saya di Jawa Tengah hanya beberapa kali. Kemudian di Jawa Barat hanya satu kali, di Kalimantan satu kali, di Bali satu kali. Tetapi kalau di Jawa Timur hampir untuk tahun-tahun ini memang kita jarang keluar kota, di dalam lokal Jember aja. Itu menunjukkan bahwa setiap daerah itu punya penjelasan tersendiri. Jadi cuci kakinya ini malah setelah ceker-ceker ada.
0: Oh, berarti runtutannya beda.
1: Beda.
0: Oh, oke.
1: Nah, saya mencoba untuk mencari benang merahnya. Ternyata mereka juga punya filosofi. Jadi kalau di kami, dicuci dulu kakinya, kemudian ibunya berdoa, terus si anak ini akan dituntun menapai jadah kan, Pak? Menapai jadah. Nah, pada saat jadah ini ditapai, itu jadah kan berwarna-warni. Ada 7 warna. Nanti yang terakhir itu warna ungu. Pertama putih, kemudian merah, terus pink, dan sebagainya.
0: Sami warnanya, mboten nggih?
1: Kalau warna hampir sama, cuman penataannya yang beda. Jadi seperti yang Bunda Yaya sampaikan, kalau di keluarganya Bunda Yaya pakai jenang grandul kan, itu jenang saper. Jadi berarti hanya sekedar nyingkir ke sengkolo aja. Oh, berarti salah ya? Enggak salah. Karena masing-masing ini mencoba ngeringkes gitu. Wong sholat aja masih bisa dijamak gitu. Nah, berarti lagu ini pun juga bisa dijamak sebetulnya. Cuman akhirnya nanti wong ini budaya nggih, Pak. Angem budi daya. Jadi kita berusaha untuk mengikuti yang sesuai aslinya. Seperti itu. Nah, masing-masing jenang itu punya filosofi. Nah, filosofinya itu kadang-kadang dilewati begitu saja. jadi tanpa apa ya, tanpa makna yang serius gitu. Nah, tetapi kalau seandainya ada Panyondro, kembali lagi peran Panyondro penting. Hmm. Panyondro kan paling dawuh. Jabang bayi atau anu kalau laki nggih para rawuh ingkang kinasih punika putra pangeran ingkang kajeng-ajeng minangka dados pepujanipun bapa lan biyung. Ing samangke badhe tumapak wonten ing sithik ingkang kapisan. Ngidak jadah warna putih mengku tegas kasucenan kang sejati kang andadekake kang putra bilih mangke sampun tuwuh dewasa bakal dados priyayi ingkang putih hatinipun, putih pikiranipun. Mungkin akhirnya terus saya tersirat, oh kira-kira kelanceng putih ini melakukan sing kenceng, hatinya sing putih kan gitu. Pernah denger pak kelanceng putih? Kelanceng putih itu kan tawon. Katanya sih kalau orang bisa menemukan inti dari tawon itu, kelanceng putih itu udah digaisi ke pedadalan mbak laris. Nah digayun mayang nang kapal itu banyak dapat ikan ya. Makanya terus akhirnya para non sewu pelaku spiritual tuh mengaspal asli dari palsu. Ya memang kelanceng putih itu ada gitu. Tapi kadang-kadang yang palsu yang dimunculkan gitu. Yang asli mungkin disimpan. Cuma digom karo banyak kelanceng putih aja punya sawab katanya gitu. Luar biasa orang-orang ini. Nah terus abang mengkutegas abang beranang gitu. Itu kaya dene ulape agni, jadi seperti cahaya api yang membakar semangat jabang bayi mengko yen wis tumeka titi wanjene bakal tetak-tetak lumaku alambean kan gitu. Jadi itu Panyondro pak. Panyondro akan memberikan point to point dari jendang itu untuk memahamkan kepada para hadirin bahwa sang orang tua dengan menyajikan jendang ini sedang berdoa. Isi doanya adalah ini seperti itu. Habis itu menapai yang namanya ondo. Ondo dari tebu ireng. Ondo tebu ireng ini kenapa harus tebu? Kok bukan bambu? Tebu tegese anteping kalbu. Artinya jabang bayi nanti kalau sudah dewasa diharapkan setiap apa yang dipilih untuk menjadi jalan hidupnya, misal menjadi guru, jadi tentara, atau jadi polisi, atau jadi apapun, itu bukan karena pengaruh dari orang tuanya atau pengaruh lingkungannya. Nah, jujur anak saya ini kan saya kontaminasi. Kalau ada saya ini. Jadi waktu masih jabang bayi itu, saya dengan ibunya ini sering nonton live show apa dulu kan ada pengamen-pengamen di alun-alun gitu Pak ya. Terus kita ngasih saweran gitu ada pedi. Nah, terus halus anunya nih, perutnya ibunya ini. Le. Padahal saya enggak ngerti apa kali lagi ini. Terus cuma saya bilang gitu aja. Le, mengko nek kowe gedhi pinteran nabuh anu ya tabu-tabuan ya saya gitu. Apapun itu apa gitar apa keyboard apa apalah yang penting isine menghibur. Mengko nek kowe iso ngibur wong dene wong atine bunga kowe bakal bunga saya gitu aja. Nah di anak yang pertama kok dilala begitu sudah kelas 5 SD dia kepingin les drum. Waduh sudah semangat les drum. Si yang belajar bapaknya bayari studio deh. Kan jam-jaman tau pak. Akhirnya dia minta bikin studio sendiri. Waduh ini tuku yumeni nanti, tuku drameo larang. Akhirnya les gitar. Tapi tetap kembali lagi karena itu dipaksakan. Nah beda dengan adiknya. Adiknya ini karena waktu masa kanak-kanak itu saya putarkan Mozart, Pak. Jadi waktu dalam kandungan saya nyetel kasetnya Mozart. Kemudian setelah lahir supaya dia diam tidur gitu, saya setelin Mozart. Sampai tetangga saya bilang, "Kok iki duwe bayi kaya gak duwe bayi lho, kenapa, Bu? Kok ora tau tunggu tangise gitu." Nah, setelah dewasa dia kayak otodidak gitu. Jadi bermusik itu dengan fasenya tanpa les-les secara khusus gitu. Nah, simbol-simbol ini dimunculkan dalam bentuk tebu. Kemudian tebu itu ada yang cuma satu tangga. Tapi ada dibentuk kayak huruf A gitu mbak. Jadi munggah terus mudun. Nah ini melambangkan orang tuanya itu juga njaga nih. Kan gak angger wong iku kudu sukses terus. Ning kolo-kolo ya ono cebloke. Nah disitu maknanya bahwa ketika kamu jatuh jangan menyalahkan lingkungan, jangan menyalahkan dirimu sendiri, karena itu sebuah proses. Ketika munggah, kowe kudu ngenteni mudune. Tau nek nangis sor bakal ngenteni munggah, kan gitu aja. Okay. Itu seperti itu. Nah, baru kalau di literasinya keraton, baru ceker-ceker.
0: Setelah
1: turun naik, tangga,
0: nggih. Jadi naik tangga terus turun.
1: Nggih, terus ceker-ceker. Jadi si anak itu di keteng, nggih. Kakinya tuh nyeker-nyeker tanah. Nah, kalau di beberapa daerah ceker-ceker dulu, baru dicuci, terus baru napak jadah itu. Kalau ini ceker-ceker dulu. Nah, setelah itu ceker-ceker, habis itu dimasukkan dalam gurungan. Nah, di sini motorik bekerja. Jadi anak ini akan mengambil mainan yang dia suka. Tapi kan kita juga punya punya sebagai orang tua nggih, juga menjauhkan anak-anak dari sajam. Jadi tapi ada beberapa bapak itu yang memberikan pistol di situ, harapannya supaya anaknya jadi tentara atau polisi kayak gitu. Tapi waktu itu saya jauhkan. Kalau untuk anak saya, sajam, kemudian pistol saya jauhkan. Saya meletakkan kitab suci gitu. Terus saya meletakkan volpen, saya meletakkan buku, kemudian mobil-mobilan. Tapi om dasar anak saya itu, kalau dibilang murko, gak murko, itu diambil semua.
0: Kadang kan cuma ngambil satu
1: saja, ya sudah, nggak bisa dilepas sudah. Okay, okay. Itu adik saya itu, adik saya dulu waktu turun tanah kan, saya selisihnya kan 5 tahun ya. Jadi waktu adik saya turun tanah, saya sudah ngerti. Kok njupuk iku? Ibu saya jelaskan, iya le. Besok adikmu jadi juru tulis, kayak gitu. Padahal ya, enggak juga kalau dipikir-pikir gitu. Tapi ya, kebetulan adik saya sekolahnya di pariwisata ya enggak mendukung jadi. Seperti itu, Pak Eti.
0: Baik. Jadi urutannya itu nggih masuk kurungan,
1: masuk kurungan ambil mainan.
0: Mainan.
1: Baru dimandikan. Setelah dimandikan terus dijadani ganteng atau ayu gitu. Si anak ini kalau pakai hijab enggak apa-apa, pakai hijab. Wong di Jawa juga pakai kerudung kalau cewek. Kalau cowok nggih dikopiai, kadang diblangkoni. Cuman nantinya pada saat dia sudah dandan rapi, kalau bisa nih bajunya memang sudah fitting. Jangan sampai kedodoran. Nah itu sih jadi tidak kedodoran, ini nanti besarnya seneng lambi kedodoran itu.
0: Oh.
1: Pernah ketemu nggak ada yang kayak gitu?
0: Ada.
1: Sandal sih gede gitu ya. Padahal nanti cili, sandal yang gede gitu. Nah, habis itu baru udik-udik, Mbak. Udik-udik itu ada semacam kuali, isinya beras kuning, kemudian ada koin-koin. Nah, ya ada uang kertasnya. Nah, si anak ini diajari nyawuk, terus ngelempar ke kanca-kanca nih. Ya, kadangnya kena beras kuning, kadang kena duit, ya. Itu diajari berderma anaknya. Jadi harapannya, semelarat apapun kamu, gitu, kamu harus bisa berderma. Orang tua seperti itu. Yang luar biasanya itu, kalau bapak saya pesan kan, Bud, sebelum kamu tidur, kamu harus bisa memaafkan sedikitnya 5 orang, katanya gitu. Nah, terus kemudian kalau bisa dalam hidupmu ini kamu berderma. Jadi sebelum kamu makan, suapilah orang lain dulu. Apa? Itu sanepan aja gitu untuk menyuapi, tapi sebenarnya berbagi dulu. Nah, yang terakhir bapak saya bilang, sebenarnya hidup ini kalau mau dibikin simpel-simpel, tetapi kuncinya itu ada di mana perjalanan kamu itu akan berakhir. Makanya ingatlah Tuhan, ingatlah orang tua, dan ingatlah leluhurmu. Makanya nyekar, kemudian sungkem itu bagian dari lagu Jawa, Pak. Kayak gitu.
0: Baik. Ini ku urutannya, runtutannya. Tapi juga tidak baku,
1: ngerti?
0: Ada yang anu.
1: Nggak, ada yang beda.
0: Agak beda. Baik. Berarti kalau demikian, saya mungkin dulu yang kedodoran.
1: Begitu ya.
0: Jadi meskipun badan belum segede ini, memang sukanya pakai baju itu yang
1: oversize.
0: Iya,
1: oversize. Iya, berarti
0: kedodoran.
1: Coba tanya ke ibu.
0: Jablek ibu. Nggih, monggo sampun. Sudah kita buka nih HP saya diteleponi mulai tadi.
1: Silakan.
0: 0331336652. Ruang Budaya. Halo.
2: Selamat malam, Mbak Eti.
0: Oh, selamat malam. Oh, kok saya heran. Siapa ini? Dari siapa, di mana?
2: Dari Mas Rendra di Semboro, Mbak Eti.
0: Oh, Mas Rendra di Semboro. Monggo katuran. Ini enggak sesuai dengan yang barusan telepon.
1: Bukan. Ya, Mas Hendra kan biasanya masuk memang.
0: Tapi jalur WA. Monggo Mas.
2: Ya, jalur WA kadang.
0: Nggih, Bapak Budi ini.
2: Mengenai tradisi Jawa sebenarnya kalau dipikir-pikir emang tradisi Jawa itu kalau dipikir-pikir itu adatnya wakil loh jajahnya.
1: Nggih.
2: Ngaten Mbak itu. Ngaten Bapak. Ini untuk masalah nggih, seperti tahun kemarin kemarin kita membahas Switanan kemarin. Lah, itu kalau Switanan, pernah saya ngalami juga, ini pengalaman bagi saya. Sebenarnya Switan itu di Kamis Pon. Lah, itu kalau Switanan itu apa harus disesuai dengan weton atau bagaimana? Kadang kalau saya ngomongin dengan cara Jawa, awak mulai gak sunat tepat dino tirone iso tugel. Nah, apa emang kayak tradisi kayak gitu? Apa emang ya benar atau salah gitu loh saya
1: tanya kan gitu. Okay. Jadi
2: orang-orang itu kalau mau apa ya Switanan putranya tuh harus tepat dengan wetonnya gitu. Kalau nggak pakai weton tuh kayak kurang gimana gitu rasanya. Lah, memang dianjurkan di tradisi siapa emang kayak gitu tuh, Toto.
1: Okay.
2: Katanya saya tanyakan.
0: Yeah. Cukup itu didengarkan di radio. Aduh.
1: Yeah.
0: Matur nuwun, Mas Rendra.
1: Rendra. Yeah.
0: Semboro.
1: Baik. Yeah. Langsung ditanggapi kah?
0: Monggo.
1: Yeah. Baik, Mas Rendra. Kalau jenengan tanya seperti itu benar. Saya juga dikitan pada hari lahir saya. Tetapi seiring perjalanan waktu, setelah saya banyak berkelana gitu, ketemulah saya dengan seseorang. Jadi waktu itu nikah saya juga di hari lahir saya, gitu. Nah, terus si waktu itu memang saya ini porak-poranda secara finansial. Gitu, maklum, wong saya ini ustadz, gitu. Usahan lah tade, nggak punya usaha. Nah, akhirnya. Saya datanglah ke sesepuh dan mengkonsultasikan hidup saya. Sesepuh bilang, coba lihat tanggal kawinmu, katanya. Saya sampaikan tanggal kawin saya. Dino kawin nih, saya sampaikan dino kawin nih. Terus dino kelahiranmu, dino. Loh, jadi kue kawin dok, dino lahirmu, enggak. Ya iki sing masalah, katanya gitu. Katanya nerak segoro getih, katanya gitu. Loh kok sakit? Mergone waktu kue lahir, kan bersibah darah. Katanya. Iki sing darah ini nerak segoro getih. Terus saya sampaikan, loh, saya sunat dulu juga hari lahir, kayak gitu. Iya, betul. Nek sunat kan panjang juga bersih badara, karena kan waktu itu kan dipotong, pasti ini apa arterinya kan pembuluh darah yang besar itu kan juga akan memancarkan darah. Makanya oleh beberapa mantri yang pinter, sebelum dipotong dia ikat dulu itu. Jadi dia pakai non sewu benang halus gitu, diikat, kemudian dipotong krek, gak berdarah sudah. Yang terakhir-terakhir kan sudah pakai elemen, pakai neklin, jadi sudah nyes langsung nutup sudah G. Nah, berarti perbedaannya di situ Mas Rendra. Karena Mas Rendra beberapa bulan lalu ya menanyakan masalah pernikahannya juga kan.
0: Oh nggih.
1: Nah, itu. Jadi kalau pernikahan ternyata memang tidak boleh karena nerak segoro getih. Akhirnya saya enggak nyari kawin, Pak. Si katanya orang Jawa begitu. Jadi saya didaup lagi di hari yang saya hitung. Akhirnya saya hitung istri saya ketemu harinya, hari bagusnya apa. Kalau bisa dibagi 5, itu sisanya 3, katanya gitu. Nanti kapan-kapan kita bedah ini. Nah akhirnya saya berbayar itu. Dan syukur Alhamdulillah, puji Tuhan, sedikit demi sedikit terbaiki. Dan sampai akhirnya baik. Kemudian ada wacana setiap 1000 hari sekali, itu beberapa kitab-kitab kuno menyarankan kita untuk nyari kawin. Ternyata tujuannya untuk itu. Barangkali yang keliru dirone, tapi wukune bener, tahunnya bener. Begitu kan nyari kawin, wukune bener, tahunnya bener, keliru windune gitu. Ya. Makanya setiap 1000 hari sekali diadakan nganyari daup suci. Kalau emosi apa namanya? Psikologinya nggih. Lah nek wis nganyari kawin berarti kan nganyari janji. Nah nek wingane janji ini kayak ngono kan, gitu, diterak welar kan gitu, saya kira biar gitu, seperti itu. Tapi kalau kita memang rata-rata orang-orang tua mengambil hari anunya, hari lahirnya.
0: Lahir.
1: Oke, seperti itu.
0: Itu nggih Mas Rendra, cukup, insya Allah. Monggo katuran lagi 0331336652, terutama untuk yang sudah miskol-miskol. Oke, sedari tadi, Mas Haryo, kenapa kok telepon ini? mau nderek juga silakan 0331336652 atau di jalur WhatsApp kami pendengar, jadi ke 0811304091, saya ulang 0811304091 atau di live YouTube kami Katuran. Sekarang kita masuk ke simbol nggih Bapak.
1: Nggih, simbol. Nggih,
0: simbol-simbol. Kan tadi di awal sebenarnya sampun nggih jadah itu.
1: Nggih,
0: jadah tujuh sudah, warna, nggih. Terus ondo atau tangga.
1: Nggih.
0: Teng mriki disebut tebu wulung. Apa tebu bedanya wulung dengan tebu
1: tebu biasa?
0: Biasa, nggih.
1: Tebu wulung itu beberapa orang Jawa menyebut tebu Arjuna, Pak. Warnanya ungu. Memang dia tidak terlalu banyak glugutnya.
0: Agak sulit tapi nggih.
1: Betul sih, saya punya
0: oh,
1: kok.
0: Oh, nye-nye.
1: Jadi tebu wulung itu mudah ditanam, cuman ruasnya kan tidak panjang-panjang kayak tebu sawah gitu. Terus tebu wulung ini ndak mudah layu, Mbak.
0: Nye.
1: Tahan dia. Dan yang dibutuhkan itu 3 batang biasanya. 3 ros, 3 lonjor. Kemudian yang 2 lonjor untuk pegangannya, yang 1 lonjor dipotong-potong untuk trapnya. Sebanyak 7 trap. Seperti itu. Kemudian kenapa kok harus tebu wulung, kok bukan tebu yang lain? Mungkin orang Jawa itu mengambil simbol sebagai doa gitu. Jadi wulung ya harapannya supaya si anak ini unggul gitu. Nah, seperti kalung. Kenapa kok setiap para wisudawan atau para juara itu kok dikalungi kondora gitu? Nah, kondor itu. Karena kalung itu akale wulung.
0: Gitu. Hey,
1: ini orang yang berpikiran cerdas gitu loh.
0: Hey.
1: Jadi kalau panjenengan nyonyanya itu enggak terlalu cerdas gitu, enggak terlalu pinter, tuh kok kayak kalung.
0: Dikalungi.
1: Iya, dikalungi. Terus kalau nyonyanya ini muring-muring terus, dibelikan gelang.
0: Napa gelang?
1: Pegele ben ilang.
0: Jadi, dan tiang Jawi ini
1: luar biasa.
0: Oh, gelang ini pegel ben ilang.
1: Nek kalung akale ben wulung gitu.
0: Weco niki pegel terus Pak.
1: Gelang oke. Okay.
0: Gelange sak rentep. Nggih, terus.
1: Terus simbol yang lainnya itu misalkan kurungan nggih.
0: Nggih.
1: Nah, kadang-kadang ada anak-anak yang liar, Mbak. Saya pernah menjumpai beberapa kasus. Jadi anak ini gampang melu wong gitu loh. Biasanya di pameran ya, dulu kan ada tong setan gitu, itu disiarkan, terus bayar rongnya ibu ya. Siapa yang menemukan anak kecil bajunya merah, pakai pita merah gitu ya. Ini bocahnya gampang ngetut ke uang. Terus ada lagi yang pakai kaos kuning, sepatu sepak bola gitu, diumumkan gitu. Duh, kalau pakai kurungan ini enggak, anak itu kerasan di rumah. Salah satunya itu harapannya gitu. Tapi yang paling esen di yang paling kroso di masalah ini, anak-anak ini bukan menjadi anak rumahan, tetapi anak yang selalu ingat rumah. Karena rumah yang dimaksud kan bukan dalam bentuk bangunan fisik ya Mbak, tapi bagaimana ayah dan ibu, bagaimana orang-orang di sekitar kalau sudah yatim piatu, itu yang menjadi tempat rumah, tempat pulang gitu. Kadang-kadang mereka pulangnya malah ke orang lain. Ini yang salah nanti. Nun saya kan pernah kan nemoni bocah yang minggatan itu. Itu saya punya tetangga itu kok ditukani didik karo ibune ngono ku.
0: Minggat.
1: Itu sorong dino tolong dino digowo lagi sampai digolek nang kiai-kiai gitu nang dukun-dukun. Terus mulai duduk isu-isu gitu. Mari oleh orang dino diseneni meneh minggat
0: meneh.
1: Nggih. Nggih susu jadi gowo wong jane. Rasa minggat gitu. Mereka satu saat pasti akan dibawa. Seperti saya bawa istri saya.
0: Nah, terus itu simbol apa, makna
1: benar,
0: dari
1: makna
0: kurungan.
1: Kurungan. Kan dihias itu Mbak kurungannya. Dihias, dikasih kayak kleter-kleter, kayak guntingan kain apa? Kain klop apa kertas klopet ya, Mbak. Gitu. Saya tanya, ini kenapa kok dihias gini, Kong? Ya sebetulnya nggak dihias juga nggak apa-apa. Mengko nek nggak dihias dikira kurungannya jago leh. Ya, karena polosan tuh, nek dihias gitu kan memang kita beli khusus untuk acara kayak gitu.
0: Nah, ada, saya juga pernah dengar kalau kurungan kan identik dengan ayam, gitu, ayam jago. Nah kalau cowok mungkin masuk akal. Kalau perempuan kenapa kurungan juga? Kenapa? Apakah boleh menggunakan selain kurungan niku?
1: Nah, kurungan PT Jago itu kan bentuknya keker, wongkol itu. Nek kurungan PT Babon itu kan ada pegangannya Pak, di atasnya itu
3: lebih kecil.
1: Iya, jadi kayak kuncir itu. Nah itu memang kurungannya dibuat seperti itu, jadi agak besar gitu. Ada pegangannya di atas gitu. Jadi bambunya dibelah toh, terus dianyam. Tapi nek PT Jago kan terus melongkar gitu kan.
3: Besar.
1: Gitu. Memang tetap pakai kurungan supaya kerasan di rumah itu aja intinya.
3: Terus kula kan jawi kurungan wonten artine. Kados gelang tadi.
1: Nggih, saya belum pernah menemukan anu sanepannya itu. Itu kan jarwo dosok sebetulnya.
3: Baik. Nggih, Bapak, berarti benda-benda ini bukan untuk menentukan nasib anak.
1: Bukan. Jadi benda-benda itu dijadikan simbol saja. Jadi kalau buku mungkin menyiratkan bahwa anak ini supaya rajin belajar, mau dituturi, ada yang enggak mau dituturi gitu. Saya punya teman ya. Kesenangan itu masak, Pak. Suruhnya masak, tapi masak sakar dhewe, Pak. Jadi kadang-kadang ini kan istri saya kadang-kadang ngasih masukan lah. Mbak, iki koyo anu kakean kencur iki gitu. Enggak terima, Pak. Ya segini iki masakanku katanya. Gelem jadi panganan
3: gue.
1: Nah, wong gitu tuh sambal tumpang gitu. Nek sambal tumpang ono kencure rapopo gitu. Nah, sama dengan orang masak ini apa sayuran, istri saya enggak pernah pakai, kalau jangan bening itu. Enggak pernah pakai kunci.
3: Kunci.
1: Gitu, tapi pakai serai. Istrinya pakai serai. Itu ya saya tanya, kenapa enggak pakai kunci? Kalau pakai kunci sengir katanya. Oh gitu ya. Ya coba rasanya. Memang beda. Jadi kalau ibu saya pakai kunci, memang beda. Nah, gara-gara saya minta serai, ibu saya bilang, "Ki gara-gara awak munduk selera ibu di berubah," kata gitu. Loh, kan bukan masalah selera ya. Tapi wong ini umumnya kayak ngene jane gitu. Jangan dulu istri kan diminta

0: ada yang
1: ambil pulpen misalnya.
0: Nggih, pulpen atau napa namine kalkulator.
1: Kalkulator kan.
0: Ternyata ada juga yang cocok. Jadi begitu dia besar ternyata pinter ngitung.
1: Benar, kan, benar. Misalnya kan. Jadi benda-benda yang ditaruh itu juga harus mengandung makna doa. Jadi kalau kita misalkan menaruh simpoa atau kalkulator nggih. Itu pasti orang tuanya berharap bahwa anaknya pinter ngitung. Duduk pinter nyelip pajak gitu ya. Harusnya seperti itu ya doanya. Kemudian kalau kita, ya itu tadi, yang kepingin naruh pistol-pistolan, pisau-pisauan, atau sangkur-sangkuran, harapannya ya supaya ini jadi TNI kayak gitu, jadi Polri gitu. Nah, kenapa saya singkirkan itu semua? Bukan karena saya tidak ingin anak saya tidak jadi polisi ya, tapi saya tidak ingin sepanjang perjalanan di depan saya bersinggungan dengan sajam. Itu aja saya. Sudah, jadi anak saya itu perkara gak bisa masak, rapopo, saya gak ada blender, saya gitu ya. Nah, karena zaman dulu masak pasti kayak pisau kan mbak. Ibunya bilang kan latih kok anaknya anu ya soporo beda di chef katanya gitu. Wis ora kok dadi chef anu no blender kayak gitu. Karena saya tidak ingin bersentuhan dengan sajam. Karena ada banyak riwayat di perjalanan leluhur-leluhur saya itu susahnya sajam-sajam terus kan dari luar Madura kan mbak. Todi kan gitu kan. Sebagai pengganti iga yang hilang katanya gitu. Main taruh di sini kan pisaunya itu. Seperti itu.
0: Jadi sebenarnya enggak ada aturan apa yang harus ditaruh, kan ten boten nggih bebas.
1: Harus menemukan anu, menemukan clue-nya nggih. Iki arep gaya apa iki? Anu bocah kepengin nopo? Anu ben dadi juru tulis.
0: Ya, berarti keinginan orang tua nopo?
1: Nggih, disampaikan. Gaya. Juru tulis, ya wis, pengen novelpen karo buku. Nggih. Aku kepengin dadi wartawan. Ya wis, zaman dulu kan ada kamera toh.
0: Kamera,
1: nggih. Ya wis, pengen to style gitu kan. Namanya to style zaman dulu kan. Terus, wah anakku kepingin jadi mantri, ya yes, penel anu, stetoskop gitu.
0: Kitab, bahkan mungkin kitab kadang.
1: Gih, bisa kiai-kiai gitu, alkitab, bisa. Karena saya juga sempat diberi itu dulu. Nah, waktu masih kecil katanya ibu saya, karena ada di foto, cuma foto hitam putih kan dulu, Pak. Iki apa tuh bu, sing tebel-tebel, oh iki kitab, gitu. Jadi ya, wajah cilik kan. Terus iki apa ibu? Oh iki pecut, lho, nyapa? Pengen jadi blante kata gitu. Kok jadi blante? Blante ku sogele kata gitu. Zaman dulu kan mbak. Jadi kalau zaman sekarang kan mungkin kayak punya suruh mobil gitu. Kalau zaman dulu blante sapi itu orang kaya gitu.
0: Baik. Kemudian Bopo, ini masih ada kesempatan gak? Jadi saya sampai di satu kesimpulan bahwa tedak siten ini bukan sekedar rangkaian upacara.
1: Betul.
0: Jadi ada doa tentang kemandirian.
1: Betul.
0: Kemudian keberanian, hubungan dengan keluarga, bahkan kesiapan menghadapi perubahan kehidupan.
1: Benar.
0: Apakah dengan demikian tedak siten masih relevan sebagai pendidikan karakter untuk anak zaman sekarang?
1: Iya. Jadi zaman sekarang tidak harus hidup persis seperti zaman dulu.
0: Iya.
1: Seperti yang disampaikan oleh teman saya yang dari Prancis itu.
0: Iya.
1: Tetapi anak tetap butuh keberanian, Pak. Dia tetap butuh kemandirian, butuh tanggung jawab, butuh tata krama. Nah, jangan mewariskan budaya itu dalam bentuk upacara saja. Tapi yang penting di dalamnya itu ada esen, ada rasa gitu ya. Nah, seperti foto-foto tedak siten yang apa namanya punya anak-anak saya itu kan saya koleksi kan. Tujuannya kalau anak saya sudah mulai derak welar gitu. Angel tuturane, eling, bapain dhisik nyelameti sampean. Nah, gitu ya saya. Harapan seperti itu. Jadi foto-foto kita anak saya itu saya simpen. Bukan untuk ungkit-ungkit, iki bapain dhisik ndak akeh, ndak, bukan itu. Tetapi tujuannya untuk ngingetin bahwa orang tuamu sudah mengupayakan kamu sebaik mungkin, baik lewat laku maupun doa. Lah nek kowe terus dadine kaya ngene, berarti itu tuturane ibu, tuturane bapak. Ya perilakumu dewe bahwa kamu tidak pernah berdoa baik untuk dirimu sendiri. Jadi untuk sarana pendidikan karakter. Jadi sampai sekarang saya juga wekas ke anak-anak, besok le kan di rumah tangga. Perkara bojomu kan kebetulan lagi semua ya anak saya. Dene-dene bojomu iki duduk wong Jawa ora apa-apa. Ning laku Jawa iki tetap diterapno. Ora kudu persis kayak ngene, ning momentum-momentumnya. Jadi saat seperti apa tingkepan misalnya, eh foto-foto ditulisi kan gitu tingkepan, nggak harus karena di dalamnya kan penuh filosofi. Akhirnya anak tanya,

0: apa sih Pak manane tiga depan saya jelaskan seperti ini. Jadi aku cuma foto-foto gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi kanggo ngilingi nek cabang bayi iki wis tumeka ing hitungan 28 minggu. Kita nek sing tigepan, nek sing terdasiten wis tumeka wis 7 weton atau 7-8. Nah, harapannya apa? Supaya anak ini oh aku dadi koyo ngene iki mergo dongane wong tuwa. Mergo upayane wong tuwa. Saya paling jengkel melihat status kita ini bukan pewaris lur. Gila.
1: Yang sekarang ini lagi
0: gak, tapi perintis katanya. Hmm. Sok banget. Kamu lo bisa baca siapa gitu. Yang marisi gitu. Okay, okay. Kan gitu.
1: Okay.
0: Jadi kalau zaman saya dulu enggak ada les-lesan, Mbak. Hmm. Jadi sekolah pulang ya ibu yang nganggo samblek ngono iku. Ayo dibaca gitu. Diwaca. Kalau mulangi anak saya dulu kan okay. Gambarnya kerbau. Ada SASA, PIP. Kudene sapi ndak? Kerbau gitu. Karena lihat gambarnya kerbau.
1: Gambarnya kerbau.
0: Nah, tapi proses itu kan ndak pernah sadari oleh anak. Tahu-tahu setelah dewasa, kita bukan pewaris lur, tapi perintis. Hmm, ya gitu. Nanti wong tuamu ndak apa-apa gitu. Nah, ini penting Mbak itu.
1: Watak-watak kemelinti. Nah, gitu.
0: Tapi ndak apa-apa saya mereka Gen Z toh. Kita kan apa Bobby Bomber.
1: Baby Bomber. Bomber
0: ya. Enggak apa-apa, aku iso bales sih kok.
1: Cuman ngaten Bapak, sekarang ini sepertinya hal-hal semacam ini misalnya tradisi napa
0: Tedak siten.
1: Kepan, ya. Itu kalau di era sekarang, era digital okay. Ini dijadikan konten ini mahal.
0: Iya, benar.
1: ada yang melihat itu nggih.
0: Ada. Nggih. Dan mahal.
1: Nggih.
0: Dan sekarang Kanjeng ini siapa namanya Notonegoro juga lagi kan itu Karyonegoro. Nggih. Kanjeng Karyonegoro Solo itu juga lagi aktif ngonten kayak gitu-gitu. Tetapi mungkin karena di keraton memang terus setiap hari kan syarat nggih. Mari ponaan, mereka satu terah ada dalam benteng gitu.
1: Banyak,
0: ya. Kalau di Kerton Jogja itu ada 49 pangeran.
1: Wih,
0: ya. Dari terah HB7, 8, 9, dan 10. Jadi para pangeran ya sepeda kromo, punya keluarga, dan itu jadi keselamatan ini bentino. Pindah. Tapi kalau di Jember, justru selamatnya saya diundang gitu. Karena kan anak saya cuma dua gitu. Jadi si A, si B, ya. Kemudian minta pelayanan. Dan saya sih sengaja memang mengklaim diri untuk tidak berbayar. Jadi selama orang itu mau, saya layani tanpa berbayar. Seperti itu. Harapannya apa? Yo, sepemani nih Kak Wedewi. Saya tidak ingin disebut pahlawan. Tetapi paling tidak, saya kepingin banyak menjadi seperti pahlawan-pahlawan yang tertulis Tan Malaka gitu. Beliau kan hebat gitu.
1: Luar biasa.
0: Kayak polisi ugeng gitu. Nah itu, saya kepingin seperti beliau. Yang tetap eksis walaupun tidak dihargai gitu.
1: Ya, baik. Saya ke live YouTube ada akunnya Indo Karem.
0: Indo Karem.
1: Nggih, Rahayu, nggih Rahayu. Ini badi tanglet napa napa badi komentar napa napa jawil nih.
0: Jawil.
1: Nggih. Kemudian Bunda Yaya Sugeng Dalu. Sehat selalu Bunda. Ngapunten, mulai tadi kerang-kering dereng kula angkat karena memang masih belum masuk materinya. Ngaten nggih. Kemudian karena waktunya tinggal beberapa menit, nopo yang belum tersampaikan nggih Bapak?
0: Ya, sepertinya sudah semua.
1: Sudah semua nggih.
0: Jadi tedak siten akan berakhir. Jadi minggu depan kita akan ini apa namanya? Spill nggih. Tentang Purnomo Sidi.
1: Purnomo Sidi.
0: Nggih, pendewasaan. Biasanya selamatan itu dilakukan untuk anak laki-laki yang sudah akil balik dan untuk perempuan yang sudah datang bulan pertama seperti itu.
1: Ijin
0: kontrol silakan sudah.
1: Ngapunten sekarang kalau terima. Ruang Budaya selamat malam.
2: Ruang Budaya.
1: Oh Mas Kandu.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ngapunten mboten wonten ingkang ditepun tanggapan. Ngapunten. Anu Mbak Yati nembe rawuh dugi apa ya Yatina.
1: Oh nggih.
2: Lingkungan. Nah, jadi nama mirengaken cuman gini ki wau. Kula inget waduh Mas Bintani Pak apa Ki Buci. Nggih, namung ngaten sak mawon, sekedar menyapa panjenengan. Insyaallah nggih napa ingkang kados tema minggu ngajeng insyaallah nimah.
1: Siap. Matur nuwun Mas Gandu,
2: nggih. Mbak ya, Mbak Epi.
0: Nggih.
1: Bapak Budi weh.
2: Kepada panjenengan menyeluruh.
1: Nggih,
2: nggih. Semoga mugi dipunparingi kesehatan.
1: Amin.
0: Nggih, dawuh sami-sami.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kemudian ada Kung Adi. Untuk apa istilahnya yang penuntun acara itu, apakah harus laki-laki?
0: Nggih, selama ini kok Panyondro banyak laki-lakinya nggih.
1: Napa istilahnya Panyondro?
0: Panyondro.
1: Panyondro, Kung.
0: Panyondro.
1: Nggih.
0: Jadi kalau di Jember Mas Anto kopi sengat itu.
1: Enggak, itu yang, biasa. Enggak,
0: itu bagian dari rekan kami. Jadi Mas Anto ini luar biasa. Beliau tuh ridak. Tapi cukup bagus. Tapi banyak para dalang-dalang sepuh itu biasanya beliau juga menerima job Panyondro bahasanya.
1: Panyondro. Enggak, enggak. Oh, saya pernah ketemu di Semarang itu anu Putri terasa, Pak Nyondro ada. Putri bisa nggih?
0: Ada nggih, ada.
1: Oh, nggih bisa, Kung Adi, Kung
0: Adi. Bisa. Nggih, cuman kan kadang-kadang ketika beliau memerankan sebagai sosok laki-laki kan gernya apa?
1: Kurangnya
0: kurang, kungnya kurang, gelernya kurang. Tetapi bukan berarti mendiskreditkan nggih. Ada beberapa wanita yang memang ketika paring ular-ular itu nggih
1: bagus
0: nggih. Wongkul gitu suaranya. Seperti Nun Sewu Mbak Niken Salindri itu kan juga wongkul suaranya.
1: Okay.
0: Itu.
1: Berarti memang wonten Panyondro
0: ada,
1: yang
0: di Jogja itu ada sekolahnya sebetulnya.
1: Oh, okay. Jadi nemunya di Semarang katanya.
0: Di Semarang ya, di Semarang ada persatuannya. Saya sempat masuk ke beliau kebetulan kan anu pengurus orari kan. Kebetulan gitu yang salah satu Panyondronya ini.
1: Okay.
0: Tapi sampun katimbalan beliaunya.
1: Oh,
0: nah, ya mudi-mudi padang dalane jembar kubure. Nah, waktu itu saya ngecat sama beliaunya, lah wong bolo dhewe rasa bayar katanya gitu. Wis budal Semarang seminggu ae lah iso katanya gitu. Saya ngecat tuh. Karena yang susah itu kan cengkok. Cengkok terus naik turunnya nada. Wong saya ndak bisa nyanyi, Pak.
1: Nggih. Baik, cekap nggih, Kung.
0: Nggih.
1: Kemudian yang tadi akun Indo Karem. Oh, saya Mas Kris.
0: Nah. Oh.
1: Tradisi Jawa bila isi diisi dengan doa agamis bagaimana?
0: Bisa.
1: Serasa tetap dengan simbol-simbolnya.
0: Nggih, bisa Mas Kris. Mas Kris ini di Tera ini di Lampung, Lampung.
1: Ya.
0: Jadi selamat bisa Mas Kris. Tradisi itu tetap bisa. Jadi luar biasa memang Kanjeng Sunan Kalijaga dan para apa pandega lainnya nggih. Jadi beliau telah mengafiliasi agama dengan budaya dengan begitu eloknya. Makanya kadang-kadang saya takjub gitu. Dan selalu mengena begitu.
1: Nggih, siar ini.
0: Siar ya,
1: lewat budaya.
0: Bisa, tapi kalau ini enggak, ini bukan tema siar, Pak.
1: Nggih.
0: Tapi mencoba memixer nggih.
1: Oh.
0: Memadukan antara budaya Jawa dengan tradisi agama sendiri. Seperti itu.
1: Baik. Cukup jawabannya untuk Mas Kris. Penelpon terakhir mungkin nggih?

0: keadaan ini ya, kedudukan itu dilimpahkan kepada anak lelaki, baik itu orang Arab, orang Tionghoa, pasti orang lelaki yang berkuasa. Itu bagaimana itu anunya?
1: Oh, pewaris tahta.
2: Okay. Mungkin karena Asia, okay. Okay. Kalau di Eropa enggak.
1: Iya.
0: Tidak ada artinya.
1: Apakah ada artinya?
2: Ada. Okay.
0: Ya,
1: ada adanya.
0: Mohon maaf.
1: Okay. Okay.
2: Bapak Abdullah.
0: Terima kasih. Mohon maaf. Salam sehat dan
2: salam sehat. Sesek.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Budi ini ya, gampang hafal.
2: Jadi itu kan kita lihat mungkin di Asia. Kalau Asia memang

0: di Bali. Nah ini ternyata memang rata-rata laki-laki terakhirnya. Tapi waktu saya berteman dengan beberapa teman yang dari Eropa, saya tanya kenapa kok perempuan? Ya memang nggak ada laki-laki yang jadi pewaris tahta itu katanya. Kok dilalar tuh Wilhelmina satu, Wilhelmina dua nih cewek semua.
1: Perempuan ini.
0: Okay. Elizabeth satu, Elizabeth dua, cewek semua. Kayak gitu malah Pangeran Charles kan bukan bukan jadi raja gitu. Gitu Pak itu.
1: Baik, itu nggih Pak Abdullah. Jadi artinya itu. Kalau arti mendalamnya mungkin kita ada sesi yang lain. Sebagai penutup Bapak, karena waktunya sudah menipis.
0: Jadi saya ingin mengajak para orang tua, jangan hanya mewariskan harta benda kepada anak-anak, tetapi kita mempunyai harta yang tidak ternilai, yaitu ambudidaya tradisi. Wariskan kemampuan hidup. Jadi anak-anak saya pesani waktu itu, Le, senajan gue sarjana, nek gue rung duwe keterampilan, bapak cek sumelang.

0: orang lain enggak, kok mau buat hotel mau check in gitu, masuk sudah gitu. Nanti mau pindah sudah check out keluar sudah. Enggak ada seperti itu kalau kami. Karena kita menghargai baik itu lingkungan maupun situasinya. Itu aja dari kami, Mbak.
1: Matur nuwun Bapak Raden Budi Siswanto Wongsojono. Beliau pini sepuh Yayasan Puri Asih Mustika Jawa atas nopongi wawasan dan piwulang yang sampun dibagikan malam ini. Dan pendengar pemirsa RRI Jember Program 1, demikian Ruang Budaya malam ini dengan tema besar Daur Hidup Masyarakat Jawa, subtemanya Tedak Siten atau Turun Tanah. Malam ini lanjutan, jadi bagian yang kedua. Akhirnya saya Eti Darmiati bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, Bung Kuku Faizatama dan kawan-kawan, mesti pamit. Tetaplah mencintai budaya, tetapi jangan berhenti memahaminya. Karena warisan leluhur yang paling berharga bukan sekedar upacaranya, melainkan nilai yang membuat manusia menjadi lebih baik. Sugeng dalu, salam budaya, salam rahayu.
0: Salam rahayu.
1: Sampai jumpa.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: www.malaysia.com.my/sukan_id.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Programa 1 Radio Republik Indonesia, Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang masih setia menyimak persembahan kami malam hari ini. Edisi Kamis malam Jumat 27 Agustus 2026. Kita masih di ruang budaya sesi yang kedua yang menghadirkan gending-gending atau tembang Jawa untuk kita nikmati bersama sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam kami ucapkan untuk Anda yang sedang menikmati istirahat bersama orang-orang terkasih, bersama keluarga. Selamat beristirahat. Sementara untuk Anda yang masih dalam perjalanan, sedang berkendara, jangan lupa tingkatkan kewaspadaan di jam-jam seperti saat ini. Biasanya rasa kantuk sudah mulai datang. Jika iya, kantuk itu datang, sebaiknya istirahat terlebih dahulu, istirahat sesegera mungkin sebelum nanti melanjutkan perjalanan kembali agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian untuk Anda para pejuang malam yang harus mengais rejeki di malam hari atau mungkin di dini hari tapi persiapannya sudah mulai dari sekarang. Selamat malam, semoga kami bisa menjadi teman paling baik Anda.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya, sini,

0: Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
0: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Lantunan suara Didi Kempot dengan Taman Juru sudah kita nikmati juga malam ini. Dan tidak terasa sudah membawa kita hampir di penghujung kebersamaan dalam Ruang Budaya sesi yang kedua. Pendengar, kalau kita bicara tentang kebudayaan, kebudayaan sejati tidak pernah mati selama masih ada jiwa-jiwa yang setia ngerumati atau merawatnya. Nah, seringkali kita mencari makna keberhasilan dari kehidupan kita dengan melihat hal-hal yang besar dan megah. Padahal keberhasilan sejati sebenarnya terletak pada konsistensi kita menjaga nilai-nilai kebaikan kecil setiap harinya. Termasuk jika Anda ingin meraih keberhasilan di bidang kebudayaan, budaya. Kita mulai dengan nilai-nilai kecil. Untuk para penikmat pecinta budaya Jawa, ya dengan menikmati gending-gending atau tembang-tembang atau lagu-lagu Jawa gitu. Itu hal kecil, hal sepele mungkin, tapi jika kita lakukan setiap hari, ini nanti akan menghasilkan sesuatu yang kita sendiri pun kadang tidak akan menyangka begitu. Pendengar, falsafah Jawa mengingatkan kita pada sebuah falsafah dari sekian banyak falsafah ya. Mungkin Anda pernah mendengarnya atau sering mendengarnya. Uwoh kebaikan bakal tinemu. Artinya apa? Apa yang kita tanam hari ini dengan keikhlasan, ini kelak akan membuahkan hasil yang membawa kebahagiaan, kedamaian. Semoga kehadiran kami dalam Ruang Budaya setiap Kamis malam Jumat ini mampu menjadi penyejuk, kemudian pemberi semangat baru untuk Anda yang memimpikan tetap lestarinya budaya Jawa, menyongsong hari esok dengan semangat kecintaan pada budaya Jawa dengan lebih mantap lagi. Sebagai penutup, nggak penutup-penutup banget ya, insya Allah masih ada dua lagu lagi nih, lagu Jawa penutup. Semoga cocok untuk menemani Anda beristirahat. Sampai jumpa pada edisi Ruang Budaya pekan depan. Selamat malam.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam Jember, selamat malam Indonesia, selamat malam dunia. Malam semakin larut dari tempat kami bersuara malam ini, di balik gumuk-gumuk di Jember dan bentangan tanah kawasan Tapal Kuda. Selamat datang dalam program Jember malam ini. Untuk Anda yang tengah melipat hari, istilahnya begitu ya, melipat hari untuk beristirahat. Jadi bukan hanya selimut saja yang bisa dilipat, hari juga bisa. Maupun untuk Anda yang baru memulai tugas menjaga nyala roda kehidupan di pabrik mungkin, di jalanan, atau Anda di gardu-gardu pelayanan. Pujian tertinggi malam ini milik Anda. Jika kita melihat catatan peradaban sejarah manusia, sebenarnya manusia tidak pernah benar-benar tidur. Ribuan tahun lalu, begitu ceritanya pendengar, saat kegelapan purba menyelimuti bumi, peradaban tidak dibangun oleh mereka yang terlelap, yang lebih banyak ngorok, melainkan oleh sebagian kecil manusia yang punya semangat untuk tetap rela terjaga, menjaga nyala api unggun di depan gua. Jadi goa gitu ya. Dari nyala api itulah rasa aman lahir. Kemudian akhirnya terus waktu berputar, cerita-cerita sejarah dipintal, dan ide-ide besar kemanusiaan dimulai. Jadi intinya, malam ini, jika Anda sedang bekerja di batas waktu ini, jadi jelang pergantian hari, sebenarnya Anda adalah salah satu dari sekian banyak penjaga api unggun di era modern. Keheningan malam ini bukan tanda berhentinya dunia, tapi ruang sunyi tempat peradaban mengumpulkan tenaganya kembali. Untuk Anda yang memang harus tetap menjaga api unggun kehidupan di abad ini, di saat ini, tetaplah berhati-hati dalam bertugas. Sebab di balik setiap langkah Anda, di balik setiap dedikasi yang Anda perjuangkan, itu ada senyum keluarga, keluarga kecil, keluarga besar, dan senyum masyarakat di sekitar Anda. Siapa tahu sejarah kecil sedang Anda ukir malam ini, dan kami berupaya menjadi teman paling baik Anda.

Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang juga memiliki tempat wisata menarik. Wisata alam dan juga wisata bahari layak untuk Anda kunjungi ketika singgah di Jawa Timur. Tapi tidak hanya itu, ragam kulinernya pun menarik untuk dijajal dan diburu ketika Anda ke Jember. Ya, berwisata kuliner di Jember, Anda akan ditawarkan makanan khas, minuman, hingga makanan ringan yang pastinya nyaman di lidah. Nah, makanan khas Jember yang harus Anda coba adalah jenang walu. Ya, walu ini merupakan labu kuning dalam bahasa Jawa Timuran. Diolah dengan ketan dan kelapa tua. Membuat jenang walu ini memiliki rasa gurih dan juga manis. Aromanya yang legit dan harum memang mengundang untuk mencicipi kuliner ini. Jenang walu juga bisa Anda jadikan sebagai oleh-oleh ketika mengunjungi kota Jember untuk

0: Kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya.

Masih bersama kami di Jember malam ini. Kami mengudara dari kota Cerutu, sekarang sebutan untuk Jember. Kalau sebelumnya kota Seribu Gumuk, ada kota Bumi Pandalungan, banyak sekali sebutannya. Apa yang kami suguhkan malam ini semoga betul-betul bisa menemani Anda, baik yang ada di pemukiman yang tergolong kawasan kota, pinggiran kota, Anda di lembah, di pesisir, atau bukan mungkin di lereng gunung. Semakin larut, semoga kebersamaan kita ini semakin menjadi satu kebersamaan yang luar biasa. Pendengar, untuk Anda yang sudah merasa kantuk menyerang, tak usah ditunda-tunda lagi, segera persiapkan diri untuk beranjak ke peraduan. Tapi harus ada kewaspadaan, cek dan recheck terlebih dahulu. Apakah daun pintu, daun jendela sudah tertutup dengan sempurna atau belum? Kemudian juga bisa periksa kompor, listrik, ini penting. Dan satu lagi, karena kita sudah masuk di musim kemarau. Kemarau sedang melanda wilayah Indonesia dengan dedaunan yang mengering dan hembusan angin. Bahkan kalau malam hari, hembusan angin malam lumayan kencang, terasa sekali. Maka kewaspadaan ini adalah bentuk tertinggi dari rasa cinta kita pada keluarga, pada orang-orang terkasih, pada tetangga yang ada di dekat tempat kita tinggal. Dan bentuk kecintaan itu dengan waspada. Jadi sebelum beristirahat, pastikan kompor mati sempurna, matikan puntung rokok hingga padam total jika Anda termasuk salah satu dari sekian banyak perokok. Periksa juga instalasi listrik. Sama-sama kita jaga lingkungan agar tetap aman, hangat, tanpa harus kehilangan kedamaian karena faktor kelalaian kecil. Semoga kita tidak termasuk dari salah satu orang yang gampang lalai. Jangan abai pada kondisi apapun di sekitar kita. Beberapa sahabat sudah menyapa juga malam ini. Ada yang persiapan untuk berangkat bekerja, shift malam katanya. Oke, persiapkan juga segala sesuatunya dengan baik. Pendengar, pada kesempatan malam ini ada satu catatan kecil untuk bisa kita renungkan bersama. Dalam perjalanan hidup, terkadang peradaban ini hanya mencatat nama-nama besar di atas panggung yang terang benderang. Padahal kehidupan kita hingga hari ini, peradaban yang sudah berjalan di planet bumi ini sampai detik ini, itu dibangun oleh jutaan tangan yang bekerja dalam kesunyian. Termasuk mereka-mereka yang siap siaga dari ancaman bahaya, baik itu bukan hanya sekedar penjaga malam ya, bukan hanya penjaga keamanan, tapi yang siap siaga dari ancaman bahaya ini bisa juga orang-orang yang bertugas di titik vital. Jadi mereka yang jaga malam di pusat-pusat kesehatan, di IGD, kemudian sahabat-sahabat yang harus jaga malam di kawasan pinggiran hutan, sekarang harus ekstra waspada bencana kemarau, itu biasanya juga ada potensi kebakaran. Beberapa kebakaran sudah bisa kita simak beritanya di kawasan Tapal Kuda. Maka semoga itu tidak terjadi di dekat kita. Kemudian saya juga diingatkan bahwa untuk Semeru ternyata ada peringatan kawasan Semeru ditutup sementara. Nah ini, ada seorang sahabat mengingatkan untuk mendapatkan informasi akurat terkait itu. Oke, sabar, saya akan carikan sesaat lagi untuk Anda.
Selamat malam, kami ucapkan untuk yang sedang merasakan kerinduan luar biasa malam ini. Gak bisa tidur karena sangat rindu. Rindu pada siapapun. Termasuk rindu pada sosok yang luar biasa, yang mungkin sempat kita miliki tapi sudah tiada. Ada satu lagu berjudul Ayah. Spesial untuk para ayah.

Selamat malam untuk para ayah. Bersyukurlah Anda masih bisa menjadi ayah. Jadi ingat ayah yang pendaki. Oke, pendengar. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah menyapa terkait dengan penutupan total jalur pendakian Gunung Semeru. Kalau info dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sih, TNBTS, itu memang sudah mulai berlaku 26 Agustus. Jadi penutupan dilakukan setelah terjadi kebakaran hutan di Blok Ranu Kembang dengan batas waktu penutupan yang belum ditentukan. Jadi kebakaran ini tanggal 26 Agustus. Kemudian kenapa harus ditutup? Karena untuk mendukung kelancaran proses pengendalian dan pemadaman kebakaran serta evakuasi pengunjung yang masih berada di dalam kawasan. Kemudian berdasarkan pengumuman dari Balai Besar TNBTS tertanggal 26 Agustus ya, jalur pendakian Gunung Semeru ditutup total sejak pengumuman diterbitkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ini yang perlu digarisbawahi. Sementara bagi pengunjung yang sudah terlanjur membeli tiket masuk melalui sistem booking online, pengembalian biaya atau refund ini maupun penjadwalan ulang atau reschedule itu dapat dilakukan setelah kegiatan pendakian kembali dibuka. Jadi jangan khawatir. Akses Malang Lumajang juga tetap bisa dilalui. Kemudian terkait dengan itu, mendengar pasca penutupan total jalur pendakian Gunung Semeru, Pranata Humas Balai Besar TNBTS Endrip Wahyu Utama menyatakan bahwa ini terkait dengan ratusan pendaki yang dilaporkan masih berada di titik perkemahan Ranu Kumbolo karena jalur utama belum aman untuk dilintasi oleh mereka. Dikatakan bahwa kondisi seluruh pendaki dalam keadaan selamat dan tidak terpapar dampak langsung dari kobaran api. Kemudian petugas gabungan juga telah disiagakan di lokasi sembari juga memantau situasi dan kondisi terkini di lapangan. Jadi kabarnya ada kurang lebih 170 pendaki. Ini masih berada di Ranu Kumbolo. Sementara untuk kondisinya masih terkendali, itu dijelaskan hari ini, 27 Agustus 2026. Kemudian petugas gabungan sudah diinstruksikan untuk mendampingi para pendaki agar tetap tenang dan berada di area aman. Itu info terkini, pendengar. Sementara kalau dari Bromo, kabar terkini hari ini api kembali membara di Gunung Bromo untuk kedua kali dalam beberapa pekan terakhir ini. Sementara lokasi yang kembali terbakar ini di kawasan Mendongan, jadi perbatasan Probolinggo dan Pasuruan. Lokasinya tidak jauh sih dari jembatan kaca Bromo ya. Kemudian hingga malam ini belum tahu dugaan penyebabnya, tapi penanganan sudah dilakukan. Ini disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah di sana, BPBD Probolinggo. Itu yang terbaru dari Bromo. Jadi terjawab sudah untuk teman-teman yang ingin mendapatkan info 170-an pendaki yang masih ada di Ranu Kumbolo, jangan khawatir, mereka dalam kondisi baik. Itu info yang disampaikan oleh petugas gabungan di sana. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan masih bersama kami RRI Jember Programa 1 malam ini dalam Jember Malam Ini.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Pendengar, 15 menit menuju tengah malam, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan dalam Jember malam ini. Manusia adalah satu-satunya makhluk di muka bumi yang mampu bertahan melewati musim-musim yang berat karena satu hal, harapan dan rasa saling peduli. Musim kemarau yang panjang mungkin membawa debu, kekeringan, kebakaran, dan tantangan ekstra. Namun sejarah peradaban membuktikan bahwa kebersamaan ini selalu bikin kita lebih tangguh daripada ujian alam bentuk apapun. Untuk Anda yang malam ini sedang bergulat dengan kekhawatiran, lelah yang menumpuk, atau menjaga kewaspadaan, ingatlah bahwa kegelapan dan cuaca ekstrim tidak akan bertahan selamanya. Fajar yang sejuk pasti akan menyingsing. Terima kasih kita sudah saling menjaga malam ini. Terima kasih sudah memastikan lingkungan di tempat Anda tinggal tetap aman dan hidup. Saya Eti Darmiati bersama tim Malam Pro 1 RRI Jember, mesti pamit undur diri untuk Jember malam ini. Selamat beristirahat bagi yang bersiap-siap untuk terlelap. Dan selamat melanjutkan tugas bagi para kesatria malam. Tetap waspada, tetap saling jaga, dan jadilah cahaya dimanapun Anda berada. Sampai jumpa.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.

Malam kian senyap, dingin pun kian menggigit dan menusuk. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang masih juga mengais rezeki. Senyap, letih, lelah ragawi setelah seharian kita disibukkan dengan segala keperluan. Sebelum mata terpejam, sebelum mimpi terajut, mari tafakur sejenak, mengingat keberadaannya. Persembahkan syukur padanya Ilahi Robi atas segala nikmat yang dikaruniakannya. Mulai matahari terbit di ufuk timur hingga tenggelam di sebelah barat. Semoga esok pagi kita masih diberi kesempatan menyapa mentari pagi dengan berjuta asa bisa meraih apa yang kita inginkan. Insya Allah.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, usai sudah rangkaian acara kami persembahkan untuk Anda sepanjang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Sesaat lagi kami akan segera undur diri dari udara. Jangan khawatir, esok pagi insya Allah kami akan kembali menyapa Anda mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari Grasiar Legend Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jember yang mengudara di FM 95,4, 95,8, 97,8, dan 91,6 MHz. Untuk edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Dari Gerasiar Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Ngapur 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama dengan saya di perjalanan Jumat pagi ini mendengar dengan Sandy Wira yang temani Anda hingga siang nanti, di mana di edisi hari Jumat 28 Agustus 2026 kami akan menghadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur berlanjut di pukul 6. Kami yang akan menghadirkan buletin pagi. Kemudian kita akan bergabung dengan Berita Pro 3 di pukul 7. Di pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Dialog Jember Menyapa. Dan di pukul 9 kami akan hadirkan untuk Halo RRI. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Jember dengan informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siaran pagi, siaran berjaringan, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa hadir kembali di pagi hari ini bersama Anda di Mutiara Pagi berjaringan Korwinus 10 Jawa Timur bersama dengan saya, Sandy Wira. Kali ini di edisi hari Jumat 28 Agustus 2026 di mana kami juga menyiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surabaya, kemudian Malang, Madiun, Sumenep, dan dirilai oleh RRI SP Kediri, RRI SP Sampang, dan juga RRI SP Tuban. Di pagi hari pendengar, kita akan membahas tema tentang kunci sukses kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dan di studio Pro 1 kali ini sudah hadir bersama dengan narasumber kita, ada Ustaz Dr. Kyai Haji Abdul Haris MAG selaku Ketua Umum MUI Jember. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Kabar baik hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik Ustaz, di pagi hari ini kita akan berbicara tentang salah satu kunci sukses dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yang mana kita mengenal tentunya menjadi sosok yang menjadi teladan bagi umat Islam sekaligus memiliki pengaruh yang luar biasa dalam sejarah peradaban manusia. Untuk itu kepada Ustaz Haris untuk memberikan mukadimah terlebih dahulu di pagi hari ini. Silakan Ustaz Haris.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting untuk diketahui sejak awal bahwa misi dakwah Rasulullah itu sangat berat. Karena menggeser keyakinan, merubah keyakinan. Jadi yang awalnya itu keyakinan musyrik menjadi keyakinan tauhid. Dan itu tidak mudah, itu sangat sulit sekali. Itu kan begitu. Tapi beban kerja yang cukup luar biasa sulit itu bisa dituntaskan cuma 23 tahun. Jadi Nabi tuntas itu merubah bangsa yang dianggap sebagai jahiliyah tradisinya sampai berani mengubur hidup-hidup anaknya yang tidak dikehendaki lahir ya. Mau'udah itu ya. Anak perempuan biasanya dikubur hidup-hidup itu. Sampai menjadi bangsa yang sangat beradab, sangat santun, yang peduli pada akhlak karimah dan seterusnya, itu cuma 23 tahun. Bandingkan dengan kita yang sudah 81 tahun. Bandingkan itu misalnya. Nah, Nabi itu sukses. Dan kesuksesan Nabi itu dikonfirmasi tidak hanya oleh orang Muslim, tapi non-Muslim juga mengkonfirmasi itu. Kita tahu bahwa ada penulis tentang 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, di mana yang nulis itu adalah non-Muslim dan ternyata menempatkan Nabi Muhammad itu pada urutan ranking yang pertama. Itu kan luar biasa, apresiasi. Jadi ketika suatu prestasi itu justru kemudian diakui oleh lawan dan musuh gitu ya, itu berarti nyata itu, bukan hoax gitu ya. Ya, kalau seandainya prestasi itu diakui oleh pendukung kemudian itu normal gitu ya. Ya, yang lain mesti berontak dan protes dan seterusnya. Ini tidak itu. Lah, dakwah yang cukup luar biasa itu bisa sukses dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi, dan itu sangat singkat waktunya, cuma 23 tahun gitu ya. 23 tahun itu kalau seandainya kita analisis, ada dua hal yang kemudian misalnya kalau seandainya dua hal ini bisa kita miliki, bisa dimiliki oleh keluarga kita, bisa dimiliki oleh anak cucu kita, orang-orang terdekat kita, murid-murid kita, kemungkinan kita juga sukses gitu. Apa itu? Yang pertama kejujuran. Nabi itu jujurnya pol. Tidak ada rekam jejak sama sekali, tidak ada catatan sama sekali Nabi pernah bohong. Itu gak pernah bohong itu. Nabi itu gak pernah bohong. Bahkan yang mengakui bahwa Nabi itu tidak pernah bohong, itu bukan hanya laki-laki pendukung dan pecinta beliau, akan tetapi orang-orang yang kontra, orang-orang yang memusuhi, itu juga mengakui bahwa Nabi itu tidak pernah bohong. Oleh sebab itu akhirnya menyampaikan sesuatu bahkan hal-hal yang tidak masuk akal itu mudah, karena memang kita tidak dipersepsi, tidak diduga sebagai bohong, pembohong oleh orang lain. Itu seperti itu. Pada saat Nabi itu harus merubah dakwah, gitu ya, dari dakwah yang sifatnya sembunyi-sembunyi menjadi sifatnya terang menerang. Turunnya ayat wa anzir ashiratakal akrobin, berilah peringatan kerabat-kerabatmu yang terdekat misalnya, itu kan begitu. Itu kan keluarga-keluarganya, tetangga-tetangganya, macam-macam gitu kan, orang kafir Quraisy pada waktu itu kan dikumpulkan. Itu oleh Nabi, kemudian orang-orang menganggap penting itu. Akhirnya kalau seandainya kebetulan sibuk dan seterusnya, itu yang mengutus utusan untuk kemudian apa kira-kira yang akan dibicarakan oleh Muhammad. Itu kan Nabi kemudian naik ke Bukit Shofa pada waktu itu, gitu ya, dan kemudian menegaskan, bertanya kepada para orang-orang yang hadir, yang dari kalangan kerabat-kerabat dan seterusnya itu. Pertanyaannya begini. Kalau seandainya saya menginformasikan kepada Anda semuanya bahwa di balik gunung itu ada pasukan berkuda yang siap untuk menyerang kita, apakah Anda semuanya ini percaya pada omongan saya? Gitu begitu. Ternyata jawabannya, ya saya percaya. Saya percaya. Kenapa kok Anda percaya? Karena saya tidak pernah merekam, tidak pernah mencatat ada kebohongan dalam diri sampean. Itu begitu. Saya percaya. Jadi orang-orang yang pada waktu itu belum mukmin, belum Islam, ketika ditanya seperti itu ngomong percaya semua. Akhirnya saya mengingatkan sampean tentang siksa yang pedih, masuk Islam maksudnya ya, itu masuk ke sana. Jadi pembukaan, pendahuluan untuk kemudian menegaskan, untuk mengajak masuk Islam itu adalah bahwa kesan jujur itu muncul dalam diri Nabi. Itu begitu. Lah, kalau seandainya kemudian sejak awal Nabi misalnya dipersepsi sebagai pembohong, atau kita, atau keluarga kita, omong apapun kita itu sudah gak dipercaya. Oleh sebab itu harus diperhatikan bahwa kejujuran itu adalah sesuatu yang menjadikan kita itu pada akhirnya bisa sukses. Kejujuran harus kita kesankan kepada anak didik kita, kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, bahwa itu menyelamatkan. Misalnya, jangan sampai kemudian ada barang berharga pecah dari diri anu yang kita miliki di keluarga karena belinya di luar negeri, macam-macam. Kemudian secara gentle salah satu dari anak kita mengatakan, misalnya, ya itu saya, ma, saya, bapak, ibu, ya misalnya yang memecahkan itu. Langsung kita sebut misalnya, langsung kita pukul, langsung kita dan akhirnya kesan yang ada pada diri anak kita itu justru, oh ternyata jujur itu menghancurkan saya, jujur itu menjadikan saya terancam. Oleh sebab itu kalau ada kejadian lagi seperti ini, lebih baik saya bohong. Itu kan kesan berarti. Itu jangan sampai seperti itu, gitu ya. Sampai saking luar biasa kejujuran Nabi Muhammad ini, ketika peristiwa Isra Mi'raj itu kan terlihat itu. Peristiwa Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang horizontal saja itu kan jaraknya sekitar 1500 km, yang kalau seandainya dengan menggunakan kendaraan normal pada waktu itu kan sekitar 40 hari perjalanannya itu. Karena bayangkan 1500 ya, itu kalau seandainya tidak ada angin badai, macam-macam dan seterusnya, itu kan seperti itu kan pada waktu itu, gurun pasir ya, pokoknya perjalanan normalnya itu sekian itu, gitu ya. Itu seperti itu. Belum mi'rajnya. Nah, mi'rajnya itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu ahli fisika sekalipun itu kesulitan menghitung itu. Ternyata kan di situ di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa itu dilakukan, ditempuh oleh Nabi itu hanya sekedar waktunya itu sebagian malam, tidak sampai penuh satu malam. Kalau satu malam itu kan mulai maghrib sampai subuh gitu kan. Kalau sebagian malam itu berarti kurang dari itu kan begitu. Itu sudah nyampe kembali, padahal itu miliaran kilometer kan begitu, miliaran kilometer begitu. Sehingga ketika pada saat itu orang-orang kafir Quraisy itu kan memang menginginkan atau mencari mencari kira-kira kelemahan Gusti Kanjeng Nabi itu di mana. Itu kan mencari, dicari-cari itu kan. Ah, ini kesempatan ini. Sehingga diceritakan dalam sebagian sejarah itu mengatakan orang yang masuk Islamnya itu tidak kuat karena agak hati-hati, agak ragu-ragu, itu bisa kembali tidak muslim atau bisa kembali murtad lagi. Itu seperti itu. Akhirnya provokasi itu digembar-gemborkan kemana-mana kan oleh kalangan kafir Quraisy, sampai pada waktu itu provokasi itu nyampe kepada Abu Bakar kan, begitu kan, nyampe sama Abu Bakar, sampai kemudian gimana teman Anda, kalau bahasa kita sekarang itu kok seperti itu kan, gak masuk akal itu. Masa katanya perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian langsung ke Sidratul Muntaha yang itu jaraknya itu miliaran kilometer, kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram, kembali lagi, itu hanya sebagian malam. Gimana itu ceritanya kok begitu? Saya percaya sampean. Itu seperti itu, ngomong sama Abu Bakar. Apa jawaban Abu Bakar? Benar Abu Muhammad ngomong begitu, gitu ya. Benar Muhammad berkata demikian. Kalau seandainya, ini yang penting di garis bawah, kalau seandainya yang ngomong itu seperti itu adalah Muhammad, maka lebih tidak masuk akal dibandingkan itu, saya tetap percaya. Kenapa? Karena tidak ada rekam jejak Nabi itu pernah bohong. Oleh sebab itu ini penting. Dan sekarang masalah kebohongan, kejujuran itu sekarang itu adalah menjadi problem bangsa ini, ya. Jadi kan kalau seandainya kita lihat Gusti Kanjeng Nabi itu kan punya dua sifat seperti yang tadi saya katakan, yang as-shadiq itu adalah yang jujur, al-amin yang terpercaya. Itu kombinasi yang kemudian kalau seandainya kita miliki, kita jadi apapun kemungkinannya sukses. Ya, apakah kita itu adalah jadi kepala keluarga, apakah kemudian kita itu adalah jadi pejabat, kemudian jadi apapun kita, kalau seandainya kita sudah punya sifat yang namanya jujur dan amanah, itu luar biasa. Kenapa Nabi itu pada saat misalnya peletakan Ka'bah, ketika Ka'bah itu dibukar, di mana kabilah pada waktu itu berebut, karena itu sifatnya prestis ya, itu kemuliaan, berebut untuk kemudian meletakkan Hajar Aswad. Saya yang berhak, semuanya merasa berhak. Sampai konflik itu sampai sekitar 4 hari, sampai 4 sampai 5 hari. Itu tetap konflik terus, gak ada yang selesai. Akhirnya setelah musyawarah, itu kan kemudian diputuskan bahwa siapa yang pertama kali masuk masjid pada waktu itu, itulah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Dan ternyata Nabi Muhammad yang pertama kali. Dan itu ternyata disepakati langsung karena Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak monopoli pada waktu itu. Itu langsung mencari kain, dan kemudian Hajar Aswadnya diletakkan di tengah. Masing-masing kabilah itu diberi kesempatan untuk mengangkat pojokan-pojokan kain itu, sehingga pada waktu itu semuanya puas dan seterusnya. Dan perlu untuk kemudian ditegaskan bahwa kenapa kok kemudian Nabi itu juga sebelum orang-orang masuk Islam, itu adalah menjadi tempat favorit penitipan barang. Karena Nabi itu kalau titip pada Nabi itu, meskipun itu ada orang non-muslim, itu adalah aman, itu adalah terjaga, terjamin, tidak akan kemudian hilang dan seterusnya, apalagi ditilep macam-macam. Itu tidak seperti itu. Sehingga ini juga menjadi alasan kenapa kok kemudian Sayyidatuna Ibunda Khadijah itu kok kemudian misalnya memilih Nabi sebagai suami. Itu diantaranya itu, padahal Khadijah itu orang kaya raya, dan kemudian banyak yang kemudian menghendaki untuk kemudian menjadi suaminya misalnya. Itu kenapa kok kemudian yang justru itu adalah Nabi yang dipilih, itu gara-gara amanah. Dan seterusnya cerita dengan Maisarah ketika berdagang dan seterusnya. Jadi intinya itu adalah kalau seandainya kemudian kita sudah memiliki yang namanya kejujuran, kemudian amanah, itu maka penting untuk kemudian kita tegaskan insya Allah kita akan sukses. Jadi momen ini kan momen Maulid Nabi dan juga hari kemerdekaan, itu saya selalu selalu katakan gini mas, menjadi umat Muhammad itu tidak cukup hanya mengaku saya umat Muhammad, saya umat Muhammad. Tidak cukup itu, tapi butuh pembuktian. Lah pembuktian diantaranya itu adalah sikap dasar yang itu dibawa kemana-mana. Kata-kata as-sadiqul amin, jujur dan terpercaya, itu menjadi penting untuk kemudian kita tegaskan. Kata-kata amanah itu, amanah kan, jujur dan amanah itu kan berasal dari akar yang sama. Iman itu hamzah mim nun. Amanah itu ya hamzah mim nun. Aman itu juga hamzah mim nun. Itu begitu. Maksudnya apa? Akhirnya bisa kita simpulkan begini. Orang yang beriman, orang yang memahami dan menyadari dengan pasti akan eksistensi Allah itu seperti itu, maka yang bersangkutan ketika diberi jabatan apapun akan amanah karena merasa diawasi dan dimonitor oleh Allah. Itu begitu. Iman menjadikan kita, memaksa diri kita untuk bersifat amanah, dan kalau seandainya sudah amanah, kemungkinannya itu aman. Kita tidak akan disidik oleh APH, aparat penegak hukum. KPK tidak akan membidik kita, kemudian tidak akan menangkap kita, polisi, jaksa dan seterusnya. Tidak akan, kita aman. Kalau seandainya amanah itu aman. Kalau amanah itu aman. Itu seperti iman menyebut menjadikan kita amanah, dan amanah menjadikan kita aman. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita kepingin aman, tidak berurusan dengan kepolisian, tidak berurusan dengan kejaksaan dan seterusnya, itu dipastikan kita amanah. Dan amanah itu yang paling penting dasarnya itu adalah keimanan. Itu seperti itu mungkin. Jadi secara umum begitu dulu mungkin. Terima kasih.
1: Baik. Baik, pendengar Wasal itu dimanapun Anda berada. Di pagi hari Anda juga bisa bergabung bersama di line interaktif 0331336652. Tidak lupa juga Anda bisa saksikan di live streaming kita di YouTube RRI Jember. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
0: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Barang siapa yang memutuskan hubungan tali persaudaraan karena orang tersebut tidak mampu dan menjauhinya, serta berlaku sombong terhadapnya, bahkan tidak mau menyambungnya dengan berlaku baik, padahal dia kaya, sedang ia miskin, maka orang tersebut termasuk dalam ancaman Allah, yaitu tidak diperkenankan masuk surganya, kecuali dia mau bertobat kepada Allah dan mau memperbaiki diri dengan berlaku baik kepada yang tidak mampu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kerabat yang tidak mampu, lalu ia tidak berlaku baik kepadanya dan membelokkan sedekahnya kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya, bahkan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Dan jika dia sendiri miskin, hendaklah menyambung mereka dengan jalan menjenguknya atau mencari berita tentang hal ikhwal mereka. Seraya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sambunglah kerabatmu dengan salam. Hadis riwayat Tobrani. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim diberitakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Hadis riwayat Muttafaq.

0: masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Masih di Mutiara Pagi, berjaringan Koridor 10 Jawa Timur. Pendengar, di pagi hari ini masih membahas tentang kunci sukses kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Bersama dengan Ustadz Dr. Kiai Abdul Haris MAG, selaku Ketua Umum MUI Jember, yang mana ini juga disiarkan langsung oleh RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Sumenep, dan juga dirilai oleh RRI SP Kediri, RRI SP Sampang, dan RRI SP Tuban. Anda juga bisa saksikan di live YouTube kita di YouTube RRI Jember. Dan di pagi hari ini kami juga akan membuka line interaktif di 0331-336652. Baik pendengar, sambil kita coba sapa yang sudah ada di line telepon kita. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kang Mas Sandi Wira.
1: Iya. Yeah.
2: Juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Ustaz Haris. Ustaz Haris, ya. Dalam hormat takdim, sehat selalu ya Pak Ustaz.
3: Amin, amin, amin.
2: Mohon maaf bahasanya kurang begitu halus.
1: Silakan diulang, mau bertanya apa pagi hari ini.
2: Ya, mohon maaf. Gini, maksudnya saya ingin tanya Pak Ustaz, biar nambah pengetahuan ya. Dari tahun ke tahun biar tambah tahu kan gitu ya Pak, dan langsung diperagakan kan gitu Pak Ustaz. Itu saya tanya, pertanyaan saya, dalam kitab suci Al-Quran, dengan zikir bisa tenang, apakah salawat dan membaca salawat dan al-asma'ul husna bisa menjadi tenang juga, Pak Ustaz? Mohon pencerahannya, kurang lebihnya mohon maaf.
1: Baik.
2: Salam sehat dan salam ukhuwah Islamiyah. Terima kasih, Pak Ustaz.
1: Okay, terima kasih,
2: terima
1: banyak.
2: Terima kasih, saudariku tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, monggo Ustaz Haris
3: ya. Pertanyaannya. Jadi kalau seandainya kita lihat di dalam Al-Qur'an kan diingatkan begini, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Itu sifatnya umum. Ingatlah dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Jadi mengingat Allah itu bisa melalui sholawat, bisa melalui baca Al-Qur'an, bisa melalui yang lain gitu ya. Jadi yang namanya kita mengingat Allah itu fasilitasnya bukan hanya dengan Al-Quran, tapi juga dengan bisa bersolawat, mungkin dengan zikir-zikir yang lain itu memungkinkan. Itu seperti itu. Sehingga kalau seandainya ditanya apakah solawat bisa menjadikan kita tenang, teduh, dan seterusnya, itu ya bisa gitu ya. Bahkan saya tegaskan begini Mas ya. Jadi kalau seandainya kita ditanya misalnya siapa yang sholat itu, yang sholat itu manusia gitu ya. Siapa yang zakat itu, yang zakat ya manusia gitu kan. Siapa yang puasa itu ya manusia. Tapi kalau seandainya saya tanya siapa yang sholat bersolawat kepada Nabi, itu di dalam Al-Quran ditegaskan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi pelaku sholawat itu bukan hanya manusia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Jadi tadi saya tegaskan, siapa yang sholat ya manusia gitu loh. Siapa yang zakat ya manusia gitu ya. Siapa yang puasa ya manusia. Tapi yang bersolawat itu, pelaku sholawat itu tidak hanya manusia. Akan tetapi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat itu juga bersolawat. Karena demikian kita dianjurkan juga untuk bersolawat. Ya, itu seperti itu. Jadi sholawat dalam konteks Maulid Nabi ini kan penting. Karena begini Mas. Ya. Jadi kalau seandainya saya tanya gitu ya. Sampean yakin pada sholat Anda sampean itu? Benar tak setelah takbiratul ihram pikiran sampean enggak kemana-mana? Ya, kalau seandainya sudah bertengkar dengan istri, dengan suami, macam-macam itu kemana-mana itu. Sehingga loh, ini 2 rakaat apa 3 rakaat? Itu sampean saya yakin mau mengandalkan sholat Anda itu, saya yakin gitu ya. Bener tak rek poso itu temenanan sampean. Bukankah mulut kita, kadang tangan kita masih ngetik sesuatu yang anu, mata kita dan seterusnya, anggota tubuh kita yang banyak enggak puasa, sehingga bisa jadi puasa kita itu masuk dalam kategori kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal 'athas. Banyak sekali orang yang puasa dari, tapi dari puasanya tidak mendapatkan sesuatu kecuali lapar dan dahaga saja. Itu begitu. Jadi banyak penjelasan-penjelasan. Karena demikian, yang bisa kita andalkan di antaranya ya, memang kita tetap harus beribadah macam-macam, harus berusaha secara manusiawi, itu harus berusaha. Cuman penting juga untuk menyandarkan dan seterusnya berharap syafaat dari Rasulullah. Itu begitu. Jadi syafaat itu apa? Kalau seandainya kita pendosa itu dosanya bisa dilebur gitu loh. Sederhananya begitu. Kalau kita itu harusnya masuk neraka, itu pas masuk surga. Itu syafaat itu sederhananya begitu. Kalau seandainya kita itu su'ul khotimah, menjadi husnul khotimah. Syafaat itu begitu. Dan syafaat itu akan diberikan oleh Nabi kalau seandainya kita banyak mengingat Nabi. Itu begitu. Syafaat itu diberikan oleh Gusti Allah melalui Nabi kan, seizin Allah kan. Itu seperti itu. Kalau seandainya kita banyak baca solawat, gitu begitu. Oleh sebab itu, solawat itu kan tidak seperti Quran, ya kan? Kalau Quran itu kan ada aturannya, harus menyentuh saja Quran itu kan harus punya wudu, melafadzkan Al-Quran tidak boleh dalam kondisi jinabat gitu. Kalau solawat itu boleh semua itu. Itu boleh semua, meskipun kita misalnya sedang nyetir mobil atau sedang nyetir sepeda motor sambil bersolawat itu bisa gitu ya. Oleh sebab itu penting untuk kemudian ditegaskan bahwa yang menjadikan hati kita tenang tidak hanya bacaan-bacaan Al-Quran saja, tapi bacaan zikir-zikir yang lain dan seterusnya itu memungkinkan. Di situ kan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu bukan begitu. Ingatlah bahwa zikir kepada Allah itu menjadikan hati kita tenang dan seterusnya. Itu begitu.
1: Apalagi mungkin di hari Jumat ini juga salah satunya dianjurkan untuk memperbanyak selawat ya.
3: Iya. Iya. Gitu. Itu jadi penting untuk pokoknya solawat itu kalau bisa dibaca terus,
1: dibaca terus.
3: Ya karena kita ya itu kualitas ibadah kita itu tidak baik-baik saja ya.
1: Masih dipertanyakan
3: gitu ya. Kita kalau dalam bahasa Maduranya itu pikiran kita mandeman itu kemana-mana itu. Kalau sebab itu ada cerita begini, sampai itu pada suatu saat Abu Hanifah itu sedang melakukan kajian gitu ya. Kemudian setelah itu ada yang bertanya yang tidak ada kaitannya dengan kajian. Itu begitu. Pertanyaannya itu aneh gitu. Abu Hanifah, barang saya hilang. Itu kira-kira tempatnya di mana ya? Kok hilang gitu. Itu kan seperti paranormal, dukun dan seterusnya gitu. Akhirnya dijawab, ya saya enggak ngerti. Di mana itu kan sampean yang meletak. Tapi begini aja lah. Sampean pulang, kemudian wudhu, sholat sampean, gitu ya. Setelah itu sungguh, setelah pulang wudhu, sholat. Nah, setelah sholat itu ternyata pikirannya menjadi cerdas itu. Maksudnya, oh iya tak selempit mungkin. Sesuatu yang ketika tidak sholat itu dia lupa. Pada waktu sholat ingat semua itu. Utang macam-macam ingat semua itu kalau pada waktu sholat itu. Itu seperti itu. Itu cerminan bahwa yang namanya khusyuk itu sulit dan seterusnya. Padahal nilai kita justru pada kekhusyukan itu gitu ya. Sehingga kalau seandainya kita hanya mengandalkan sholat kita dan seterusnya, itu agak berat gitu ya. Oleh sebab itu syafaat itu menjadi kata kunci gitu ya. Jadi kita harus mengharap. Caranya mengharap itu apa? Memperbanyak sholawat. Itu begitu mungkin.
1: Oke, baik. Dan berikutnya Ustaz, ada pertanyaan dari WhatsApp dari Ibu Sri Suhartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mau bertanya, apakah kepemimpinan Nabi Muhammad sangat mendahulukan akhlak mulia dan selalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan? Dan kenapa kepemimpinan sekarang banyak yang tidak adil dan banyak yang korupsi? Bagaimana menurut Islam?
3: Ya ini ya. Saya tegaskan ya, pertama, konsep Islam itu nyata-nyata tercatat di dalam sejarah bahwa itu mampu mensejahterakan, mampu sukses. Dalam data sejarah itu ada loh, kalau tidak keliru pada waktu Umar bin Abdul Aziz, di mana orang sudah tidak mau lagi menerima zakat. Berarti sejahtera semua.
1: Sejahtera
3: kan?
1: Semua.
3: Cik. Iya kan? Itu ada catatan dalam sejarah seperti itu. 23 tahun tuntas. Itu seperti itu. Nabi itu sangat mengutamakan musyawarah. Sangat mengutamakan musyawarah. Pada saat perang Uhud, Nabi menghendaki itu langsung perang kota, ya di kota Madinah. Tapi justru suara sahabat itu ya dijemput aja di Gunung Uhud. Gitu. Dan Nabi itu apa namanya mengapresiasi dan kemudian menghargai suara forum. Dan akhirnya dijemput di Gunung Uhud. Itu seperti itu. Jadi Nabi itu luar biasa, adil dan seterusnya. Saya selalu mengatakan begini, Mas. Jadi pada suatu saat gitu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kemungkinan itu. Ada cerita di mana ada orang terpandang, ya, perempuan mencuri, dan mencurinya itu sudah mempersyaratkan untuk kemudian dilakukan eksekusi potong tangan. Jadi kan standar pencurian nilainya itu kan rubu'u dinarin, seperempat dinar. Satu dinar itu itu apa namanya 4,25 gitu, 4,25 gram gitu kan. Kalau seandainya rubu'u dinarin itu sekitar 1,06 gram dan itu sudah memenuhi standar itu, sehingga harus dilakukan eksekusi potong tangan. Lah karena itu orang-orang terpandang, maka orang-orang kabilahnya ini berembuk, bermusyawarah. Ya apa kira-kira Nabi itu agar memberikan dispensasi agar ini tidak dieksekusi potong tangan. Itu bagaimana caranya? Itu begitu. Akhirnya apa namanya? Sepakatlah kemudian harus ada yang melobi Nabi ini. Kan sekarang lobiin ordal gitu, ya. Ordal. itu seperti itu. Ya kan? Akhirnya sepakatlah bahwa yang akan melobi itu adalah yang dimintai tolong itu adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini putranya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah budak yang diberikan oleh Sayyidatina Khadijah kepada Gusti Kanjeng Nabi. Jadi Zaid bin Harithah itu punya anak namanya Usamah. Usamah inilah yang yaitu kinasihnya Nabi. Itu yang sangat dicintai oleh Nabi. Itu seperti itu. Akhirnya Usamah memberanikan diri untuk kemudian bagaimana Rasul ini kan orang terpandang dan seterusnya, apa enggak ada dispensasi dan seterusnya. Lah Nabi itu enggak pernah marah, Mas. Enggak pernah marah. Itu langsung marah, merah padam gitu. Sampai mengatakan di dalam hadis, innama ahlakal ladina qablakum, ada yang min qablikum, kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu, wa idza saraqa fihim adh-dha'if aqamu 'alaihi al-hadda, wa aymullahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Itu begitu. Jadi yang menjadikan bangsa-bangsa sebelum kita itu adalah hancur, yaitu kalau seandainya dari kalangan yang terpandang itu mencuri, kan tarokuhu, maka tidak dieksekusi, ditinggal, tidak ditegakkan yang namanya hukum itu. Tapi kalau seandainya yang mencuri itu adalah orang-orang yang lemah, itu kan aqamu 'alaihil hadda, maka yang namanya hukum itu ditegakkan. Itu hukum harus ditegakkan. Itu kalau ngomong pada orang kecil kan begitu kan, enggak punya pengacara macam-macam. Sampai Nabi kemudian bersumpah, wa aymullahi, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarokot, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad itu mencuri, maka saya yang langsung akan memotong tangannya. Jadi keadilan itu adalah syarat dari eksistensi sebuah negara. Keadilan itu adalah syarat dari eksistensi sebuah negara. Kalau seandainya negara itu tidak adil, itu terus tergerogoti. Bahkan negara itu akan hanya sekedar formalitas. Sepertinya ada negara. Sebenarnya enggak ada negara. Apa yang membedakan negara dan tidak negara? Hukum rimba. Hukum rimba itu kan enggak ada negara itu. Kalau yang kuat menang, yang lemah kalah, itu hukum rimba. Nah, ketika kemudian misalnya negara itu sudah seperti hukum rimba, berarti di situ negara itu adalah negara formalitas. pidato pertama Abu Bakar ketika kemudian misalnya diangkat itu ada, saya bukanlah orang terbaik di antara kamu semuanya, kan begitu kan pidato pertamanya Abu Bakar. Oleh sebab itu kalau seandainya saya benar, tolong saya itu didukung. Tapi kalau seandainya saya salah, tolong diingatkan. Itu kan apa namanya, Abu Bakar pertama kali ngomong sama seperti itu gitu. Orang lemah di hadapan saya adalah kuat, dan orang kuat di hadapan saya adalah lemah. Itu begitu. Jadi ada keberpihakan gitu loh. Jangan kemudian karena lemah itu kemudian sangat dilemahkan. Orang lemah di hadapan saya adalah kuat, dan orang kuat di hadapan saya itu lemah. Itu begitu. Jangan mentang-mentang karena kita itu adalah termasuk orang pejabat macam-macam, kemudian misalnya kita semena-mena. Itu justru ya apa namanya, keberpihakan kepada orang-orang yang lemah itu Abu Bakar sangat nyata itu. Dan lagi-lagi saya tegaskan bahwa konsep-konsep gini ini bukan hanya sekedar konsep yang omong doang dan seterusnya. Tidak. Konsep-konsep yang ditawarkan oleh Islam itu konsep-konsep yang memang nyata, real dan seterusnya, yang itu pada akhirnya bisa dilihat dalam data sejarah, perjalanan sejarah. Kita harus bangga menjadi Muslim, kita harus bangga menjadi umat Muhammad. Karena demikian maka kita harus buktikan bahwa ketika kita diberi amanah, kita diberi jabatan, maka sifat-sifat yang pernah dicontohkan oleh Rasul itu harus, yang harus kita teladani, itu seperti itu.
1: Okay, baik. Saat kita sambil terima lagi di line interaktif kita. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dari siapa, di mana?
2: Dari Bapak Toto di Mendoso.
1: Pak Toto Mendoso, silakan Pak Toto pertanyaannya.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Ini kan Nabi dan konsepnya yang sangat begitu mapan, saya yakin itu pasti berhasil. Dan kehidupan sekarang ini kan, apa itu Al-Amin? Al-Amin,
3: As-Sadiqul Amin.
2: Iya. Al-Amin, Al-Amin ini yang sangat penting menurut saya.
3: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Toto di Pendopo. Monggo ya.
3: Ya, oleh sebab itu begini ya, kalau seandainya kita menghadapi apapun gitu ya, sekarang kan kita kadang-kadang prihatin karena momen-momen di mana pada akhirnya kita itu bisa menentukan pilihan terpaksa kadang-kadang terkooptasi, terkotori, tercemari oleh politik uang dan seterusnya. Ya kan, kita bisa mulai dari pilihan kepala desa, itu ada rumusnya biasanya, tongket setong seket misalnya, mulai pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, itu sudah menjadi rumus. Karena demikian sulit pada akhirnya kalau seandainya kita tidak punya integritas, memilih tidak bertanggung jawab, itu pada akhirnya agak kesulitan untuk kemudian menemukan pemimpin-pemimpin, sosok pemimpin yang baik. Karena sosok pemimpin yang baik biasanya tidak mau melakukan transaksi-transaksi yang di situ mencederai demokrasi gitu ya. Oleh sebab itu kita berharap masyarakat itu, ya siapapun silahkan, itu kan demokrasi ya, masing-masing itu berijtihad sesuai dengan pandangannya sendiri-sendiri, silahkan ya, akan milih A, milih B, milih

0: أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم, pada hari itu gitu ya, نختم, kami mengunci mati ala afwahim, mulut-mulut mereka yang biasanya pintar ngomong gak iso ngomong ya misalnya. Watukallimuna aydihim, yang berbicara besok itu tangan men. Iya, saya Tuhan yang disuruh tanda tangan, yang memanipulasi saya. Watukallimuna aydihim watashhadu arjulhum, yang akan menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, dan seterusnya dari tentang apa yang pernah mereka lakukan. Itu seperti itu. Jadi penting untuk kemudian kita tegaskan. Jadi amanah ini kalau sekarang memang sepertinya hanya teori gitu ya, tapi semuanya itu adalah kita memiliki kesempatan dan peluang untuk kemudian yang pertama ku anfusakum wa ahlikum naro ya, pastikan keluarga kita itu adalah amanah dan seterusnya. Yang kedua, yang selanjutnya itu adalah kalau seandainya kita memilih pemimpin di level apapun, maka silahkan berijtihad. Bisa jadi ijtihad kita salah, bisa jadi kemudian kita berbeda dengan tetangga dan seterusnya, tapi pastikan itu bukan karena motivasi uang. Itu begitu. Itu seperti itu. Kalau seandainya sudah seperti itu, insya Allah yang akan kita miliki adalah pemimpin-pemimpin yang punya integritas dan seterusnya. Kita tidak sedang ngomong person ya. Ini secara teori, konsep dan ajaran yang di bahwa money politik itu kalau dalam Islam diharamkan. Itu seperti itu. Dan namanya haram itu tidak boleh dilakukan. Nah, kenapa ini kok perlu kemudian kita tegaskan? Karena masyarakat kita sekarang ya kadang-kadang nyoblos itu lebih dari satu gambar gitu ya. Kenapa? Karena yang bayar lebih dari satu gambar. Misalnya ada pilihan DPR macam-macam itu, ada si A, si B, kok memberi semua? Ya biar adil kan, dapat dari banyak pihak gitu ya. itu seperti itu. Jadi kita bingung sekarang itu, gimana harus memulai dari mana. Oleh sebab itu yang paling penting adalah mari kita memulai dari lingkaran yang menjadi tanggung jawab kita. Pastikan mereka itu amanah, pastikan mereka itu punya integritas. Jangan sampai kemudian memilih, apalagi itu misalnya pemimpin dan seterusnya, itu berdasarkan pemberian-pemberian yang itu adalah pada akhirnya menjadikan kita kurang bisa ideal memilih pemimpin. Itu begitu mungkin. Ya silahkan berijtihad, kita bisa beda, kita bisa berdebat dan seterusnya. Tapi ketika kemudian menurut data, menurut pemikiran kita, ijtihad kita dan seterusnya itu sudah si A, ya sudah gak bisa diode-ode ini. Ya, itu ada pilihan yang sifatnya ideologis kan begitu ya. Itu seperti itu mungkin.
1: Oke, baik. Ini ada juga pertanyaan dari WhatsApp ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teguh di Kebon Sari. Ustadz mau tanya, seorang pemimpin terkadang harus mengambil keputusan yang tidak disukai semua orang. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kritik dan juga perbedaan pendapat?
0: Nabi itu yang paling penting begini ya. Nabi itu yang jelas segala perilaku Nabi, kemudian ucapan, keputusan itu kan dibimbing oleh wahyu ya. Itu Nabi begitu. Cuman kalau seandainya misalnya ada sesuatu yang dilanggar, Nabi itu tidak mengutamakan kekerasan, Nabi itu tidak mengutamakan kasar dan marah, itu tidak. Jadi tadi saya bercerita tentang perang Uhud ya. Perang Uhud itu kan terkenal umat Islam kalah gitu ya. Pada saat itu sebenarnya Nabi sudah berdasarkan rembukan dan seterusnya itu sudah menempatkan posisi sampean mulai antara 50 sampai 70 orang itu di apa bukit di gunung ya, pasukan pemanah itu kan sudah diatur semuanya. Awalnya menang, kemudian pada saat itu Islam sudah di atas angin, akhirnya yang pemanah ini tidak peduli atau kurang ingat kepada pesan Nabi, wasiat Nabi, jangan sampai pindah kemana-mana sebelum memang benar-benar menang ya. Pokoknya sampai sebelum usai jangan anu. Tapi karena yang di bawah itu kemudian sudah rebutan ghanimah, ya, rebutan rampasan perang, akhirnya dianggap sudah menang mungkin, ya, akhirnya turun gitu ya. Lah turun itu kemudian Khalid bin Walid pada waktu itu masih belum muslim kan, langsung posisi yang posisi strategis itu diambil alih, dan kemudian luar biasa kacau sudah pada waktu itu.

0: sampai dikatakan apa gigi seri mulia Gusti Kanjeng Nabi itu sampai terpotong ya, itu sampai ada darah dan seterusnya gitu, sampai Fatimah pada waktu itu mengusap itu darah tidak henti-henti sampai membakar tikar apa-apa yang dibuat untuk apa, untuk agar mampet gitulah yang anu. Itu seperti itu pokoknya ceritanya begitu. Apa yang kemudian dilakukan setelah usai peperangan itu, apakah kemudian Gusti Kanjeng Nabi itu memarahi, kalau dalam bahasa Jawa itu maitu, gara-gara sampean gitu. Tapi tidak. Gusti Kanjeng Nabi itu rahmah. Gusti Kanjeng Nabi itu adalah lembut. Itu begitu. Sampai kemudian turun ayat, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Itu kalau seandainya tidak karena rahmat Allah, maka sampean itu tidak mungkin lemah lembut. Ya. Kalau kamu Muhammad itu adalah faddan ghalidun, keras, kasar, macam-macam, maka mereka akan lari. Jadi kunci sukses diantaranya juga kita harus lemah lembut. Kalau seandainya kita jadi apapun kok pendekatannya itu hanya marah-marah, itu ciri dari bahwa kita akan gagal. Jadi apapun kita, jadi pemimpin kok marah-marah terus, itu mesti gagal itu. Oleh sebab itu Nabi gak pernah marah, itu begitu. Kecuali hal-hal yang prinsip tadi itu kan murka ya. Karena apa? Karena harusnya potong tangan, dilobi agar tidak potong tangan. Itu kan seperti itu gitu ya. Itu seperti itu. Jadi apa ya, memang sekarang itu agak sulit. Oleh sebab itu kita gak usah nunjuk orang mungkin ya. Mari kita amankan lingkup terdekat kita gitu ya, agar amanah gitu ya. Jadi kita, keluarga kita, kemudian kalau seandainya kita punya murid, punya santri, pastikan santri kita juga punya integritas dan seterusnya. Jangan ikut-ikutan di luar, di mana saya akan nyoblos orang yang membayar saya. Padahal penderitaan itu setelah itu akan lama sekali, misalnya begitu kan. Itu karena dipegang oleh orang yang tidak amanah dan seterusnya. Itu harus diperhatikan menurut saya gitu.
1: Oke, baik. Ustadz, ini mendekati di akhir Mutiara Pagi berjaringan Korea 10 Jawa Timur. Satu pesan Ustadz tentang tema kita di pagi hari ini, silakan.
0: Ya, saya selalu katakan ini kan momen Maulid Nabi ya. Saya selalu katakan bahwa menjadi umat Muhammad itu tidak cukup hanya mengklaim saya umat Muhammad. Kalau seandainya kita dikeluarkan dari umat Muhammad, kita marah dan seterusnya, tidak cukup itu. Menjadi umat Muhammad itu butuh pembuktian. Mari sikap kita, perilaku kita, ucapan kita dan seterusnya, itu pastikan kalau seandainya Nabi itu bertemu kita, itu bangga dan mempromosikan diri kita. Ini loh umat saya, ini umat saya, ini umat saya. Jangan justru ketika Nabi bertemu dengan kita, Nabi sedih dan kecewa karena sikap perilaku dan perbuatan yang kemudian kita tampilkan sama sekali tidak mencerminkan apa yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu mungkin.
1: Baik. Ustaz Haris, terima kasih banyak untuk waktunya di pagi hari sudah hadir di Studio Pro1. Dan juga semoga apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semuanya pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Sekaligus saya sendiri undur diri dari Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Jawa Timur pagi hari ini, yang juga disiarkan langsung dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Sumenep, dan juga dirilai oleh RRI SP Kediri, RRI SP Sampang, dan RRI SP Tuban. Kita akan jumpa kembali di Mutiara Pagi berjaringan berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan

0: Selamat pagi saudara pendengar, Buletin Pagi RRI Jember. Hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sebanyak 11 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi mulai terdampak kekeringan. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita BNNK Banyuwangi sita 72 paket sabu 22 gram lebih. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Sandy Wira. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Titik api terpantau di wilayah Ledok Bedor, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Musim kemarau panjang membuat vegetasi dan ranting-ranting di kawasan hutan mengering. Kondisi itu diduga menjadi pemicu utama kebakaran bersamaan dengan gesekan antar ranting kering yang berpotensi menimbulkan percikan api. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan langsung dikerahkan ke lokasi. Tim terdiri dari unsur TNI, Polri, BPBD Kabupaten Lumajang, dan personel TNBTS. Tim gabungan masih melakukan pemadaman dan pemantauan secara bertahap sesuai kondisi di lapangan. Pihak TNBTS bersama BPBD masih melakukan pendataan luas area terdampak dan penyebab pasti kebakaran. Pendengar, TNI dan tim Posko Bitakel memperkuat pengawasan hutan Baluran sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Baluran Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Komandan Kodim 0823 Situbondo, Letkol Infanteri Ferry Adian mengatakan untuk menjaga kelestarian hutan dari ancaman kebakaran, Kodim 0823 bersama tim Posko Bitakel mengintensifkan patroli di kawasan Taman Nasional Baluran. Patroli tidak hanya menjadi kegiatan pemantauan rutin, tapi juga sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi munculnya titik api di tengah kondisi kawasan hutan yang rawan terbakar. Dengan bergerak menyusuri jalur-jalur yang telah ditentukan, personel melakukan pengecekan terhadap kondisi hutan sekaligus mengantisipasi kemungkinan adanya aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Pendengar, sebanyak 11 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi mulai terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banyuwangi bersama sejumlah instansi terus menyalurkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga. Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi, Partana, mengatakan desa terdampak tersebar di Kecamatan Tegal Delimo, Celuring, Pesanggaran, dan Bangorjo. Tegal Delimo menjadi wilayah dengan dampak paling luas karena 8 desanya mengalami krisis air bersih. Menurut Partana, hingga 24 Agustus 2026, BPBD telah mendistribusikan sekitar 343 ribu liter air bersih atau setara 69 tangki ke wilayah terdampak. Selain distribusi air, BPBD juga membantu warga manfaatkan sumber air yang masih tersedia. Di salah satu desa, petugas memasang sarana penyaluran dari sumur warga menuju tandon sehingga air dapat dimanfaatkan lebih dari 40 kepala keluarga. Pendengar, sejumlah perusahaan kini mulai memberikan porsi lebih besar terhadap kemampuan non-teknis dalam proses perekrutan maupun pengembangan karyawan. Beberapa perusahaan menempatkan soft skill hingga 70%, seperti kemampuan komunikasi, bekerja sama, sementara hard skill hanya 30%. Selengkapnya kita simak laporan reporter dari Jember, Gia Deborah, dalam paket News Feature, Soft Skill Jadi Bekal Penting Mahasiswa Hadapi Dunia Kerja.
1: Dunia kerja saat ini tidak hanya menuntut penguasaan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan interpersonal atau soft skill. Bahkan, sejumlah perusahaan mulai memberikan porsi lebih besar terhadap kemampuan non-teknis dalam proses perekrutan maupun pengembangan karyawan. Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember, Dr. Dewi Rohani, SPMSI, mengatakan terdapat perusahaan yang menempatkan soft skill hingga 70%, sementara hard skill hanya 30%.
2: Saya Dr. Rohani SPMSI selaku Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember. Tantangannya adalah kalau sekarang perusahaan-perusahaan itu ada yang mengutamakan soft skill dibanding hard skill. Bahkan ada perusahaan yang menempatkan prosentase soft skill itu sampai 70% dan 30%-nya itu hard skill. Nah, hard skill-nya itu bisa dipelajari saat mereka sudah diterima, biasanya ada dampingan dari misalnya kalau dari pertanian itu manajer area seperti itu. Tapi kalau soft skill seperti kemampuan komunikasi, kemudian bekerja sama, bagaimana teprosiliro ya kalau di Jawa ya, itu bagaimana dia membina hubungan baik dengan atasannya. Nah, itu yang anak-anak sekarang masih banyak harus belajar.
1: Hal tersebut turut menjadi perhatian dalam kegiatan event Job Connect yang diinisiasi Departemen Advokesma BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Kegiatan ini dirancang untuk memperkenalkan mahasiswa pada realitas dunia kerja termasuk proses dan sistem rekrutmen.
3: Baik, event Job Connect ini sendiri adalah program yang diinisiasikan oleh Departemen Advokesma BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Tujuannya adalah untuk memandu para mahasiswa untuk melihat realita dunia pekerjaan seperti apa, dari mulai sistem rekrutmen dan lain sebagainya.
4: Kami sendiri diinisiasikan sebagai bentuk untuk menjembatani mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember mengenai bagaimana sih tentang dunia kerja itu realitanya seperti apa, dan harapannya acara ini bisa membantu mahasiswa agar mudah dan paham dalam menghadapi dunia pasca studi dan juga siap untuk berterjun kepada dunia kerja.
1: Melalui kegiatan Job Connect, mahasiswa diharapkan tidak hanya mempersiapkan kompetensi akademik, melainkan soft skill yang lainnya. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Rutin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, BNNK Banyuwangi mengungkap dugaan peredaran sabu di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Dari penggerbekan sebuah rumah di perumahan Kedung Ringin Indah pada 20 Agustus 2026, petugas menyita 72 paket sabu dengan berat bruto sekitar 22,3 gram. Kepala BNNK Banyuwangi, Kombes Pol Rahmat Kurniawan mengatakan pengungkapan berasal dari informasi masyarakat yang diterima BNNK Banyuwangi pada 19 Agustus 2026. Petugas kemudian melakukan penyelidikan sebelum menindaklanjuti informasi tersebut dengan penindakan di lokasi. Dalam kasus ini, petugas mengamankan 4 laki-laki berinisial RA, TO, RO, dan DO, dan seorang perempuan berinisial DI. Petugas juga mengamankan barang bukti sabu sebanyak 72 paket, 2 timbangan digital, sejumlah telepon seluler, dan barang bukti lainnya. Pendengar, lapas kelas 2 Banyuwangi kembali menanam padi di lahan sarana asimilasi dan edukasi Paswangi, Kelurahan Pakis pada Rabu 26 Agustus 2026. Penanaman tahap ketiga ini dilakukan setelah lahan tersebut berhasil menghasilkan 2 kali panen secara berturut-turut. Penanaman dilakukan di lahan produktif seluas 6.000 meter persegi dari total lahan SI Paswangi yang mencapai 2,2 hektar. Kali ini lapas Banyuwangi memilih varietas padi Pak Tiwi yang dinilai memiliki produktivitas tinggi. Kepala lapas Banyuwangi Solin mengatakan kesinambungan budidaya padi di lahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan hasil pertanian sekaligus memperkuat pembinaan keterampilan warga binaan. Menurutnya, program pertanian tersebut tidak berhenti pada produksi pangan. Warga binaan yang memenuhi syarat asimilasi dilibatkan dalam pengolahan lahan, mulai dari persiapan tanah, penyemaian, hingga perawatan tanaman. Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan Rp84,1 juta rupiah untuk dibagikan kepada 10 kepala keluarga korban bencana. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kabupaten Situbondo, Fiskanto Adi Prabowo, mengatakan bantuan berupa uang tunai itu bersumber dari belanja tidak terduga atau BTT yang dialokasikan Pemkab Situbondo untuk kebencanaan. Dari total bantuan berupa uang tunai itu dibagikan kepada 10 orang kepala keluarga. Masing-masing keluarga menerima uang tunai yang tidak sama besarnya karena disesuaikan dengan jenis kerusakan. Informasi dihimpun dari 10 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan uang tunai itu, 9 diantaranya adalah korban kebakaran rumah, sedangkan 1 warga lainnya merupakan korban rumah yang rusak karena tertimpa pohon. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
5: Berita olahraga Pro 1, kanal inspirasi.
0: Garda Campur Indonesia, Feral Justine Mulia dan Bernadine Anindya Wardana mengawali Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan kemenangan. Feral Bernadine menang lewat rubber game 17-21, 21-18, dan 21-10 atas pasangan Chinese Taipei, Ming Chi Luo dan Chu Yuan. Selanjutnya, Feral Bernadine akan berjumpa dengan kompatriotnya, Dejan Ferdiansa dan Apriani Rahayu. Bernadine mengatakan bahwa ia dan pasangan akan menganggap pertemuan ini seperti sparring. Sementara itu, Ganda Campur Indonesia, Bimo Prasetyo dan Arlia Nabila Tesha Bunggaran melangkah ke babak 16 Polytron Pontianak International Challenge 2026. Bimo Arya mengalahkan kompatriot Theodorus Steve Kurniawan dan Leonora Kela Frandrika dengan skor 21-19, 20-22, dan 21-18.

Tuntas sudah informasi yang diimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Sandy Wira serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Prosatu dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di pagi hari ini, tentunya Anda juga bisa ikuti beragam informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan di smartphone Anda. Pagi hari juga terasa cukup cerah ya mendengar, tetapi untuk informasi lebih detail mengenai cuaca di pagi hari ini, nanti di pukul 7:45 kita akan bergabung bersama dengan BMKG Banyuwangi untuk update informasi cuaca ya di pagi hari ini. Dan tentunya bagi Anda yang akan beraktivitas ya, semoga semua dilancarkan, dan bagi Anda sedang di perjalanan tetap hati-hati di jalan ya, tetap waspada, dan juga tentunya di hari Jumat ini ya, semuanya diberikan kemudahan dalam menjalankan semua aktivitasnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RR Jember, ke informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah Anda? Kelereng dengan berbagai sinonim atau sebutan lain yakni gundu atau neker adalah bola kecil yang dibuat dari tanah liat, marmer atau kaca untuk permainan anak-anak. Ukuran kelereng sangat bermacam-macam, umumnya setengah inci atau 1,25 cm dari ujung ke ujung. Kelereng kadang-kadang dikoleksi untuk tujuan nostalgia karena warnanya yang estetik.

Masih di Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, melihat dari yang sedang terjadi ini, ada kebakaran hutan yang mungkin bisa dikatakan berulang. Ini menjadi sebuah ancaman ya bagi kehidupan orang hutan dan tentunya merusak ekosistem hutan secara keseluruhan. Jadi selain dapat merusak lahan dan mengganggu aktivitas warga, kebakaran hutan dan lahan ini juga mengancam kelangsungan hidup satwa liar, di mana orang hutan merupakan salah satu fauna yang terdampak. Padahal keberadaan mereka ini juga sangat penting bagi ekosistem hutan. Dan juga mendengar asap tebal yang muncul akibat karhutla juga dapat mengganggu kesehatan orang hutan, sekaligus memaksa mereka berpindah mendekati kawasan permukiman warga. Orang hutan sendiri merupakan primata terbesar di Asia yang biasanya ditemukan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Melansir dari Borneo Orang Hutan Survival Foundation, susunan DNA orang hutan mirip dengan manusia sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Orang hutan juga termasuk satwa frugivora atau pemakan buah, namun juga mengkonsumsi daun, kulit kayu, serangga, tanah, hingga vertebrata kecil. Oleh karena itu, mendengar orang hutan juga punya peran ekologis yang luas di dalam ekosistem hutan hujan tropis. Di Indonesia sendiri, pendengar, karhutla memang masih melanda sejumlah wilayah ya, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 5 titik karhutla besar terjadi pada 25 hingga 26 Agustus 2026. Dan ya, semoga ini bisa semoga teratasi ya, agar banyak hal nih tentunya, dan salah satu adalah orang hutan ini bisa tetap terjaga ya untuk keberadaannya.

0: tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Lover. Minggu persatu dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti warta berita Pro3.

0: adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang baik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.